0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
0: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan, Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan

0: kondisi tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya apa El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
1: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI, Arya Bima, meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
2: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
1: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
4: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
5: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa

0: ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33

0: persen terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Pras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI dan selanjutnya kita kembali di 91 FM RRI Bone.

Masih di 91 FM RRI Bone. Kawan-kawan Wajo, masih dalam suasana kemerdekaan nih. Ngomong-ngomong soal merdeka, internet kita sudah merdeka belum? Merdeka dari kuota habis. Nah, karena sekarang ada smartphone kuota nonstop, kamu bisa internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Mulai dari 20 ribuan untuk 7 hari. Meskipun kuota utama kamu habis, kamu masih tetap bisa internetan untuk chatting dan akses aplikasi pembayaran online. Jadi, gak ada lagi cerita kuota habis langsung panik. Langsung saja download aplikasi My Smartfren atau mampir ke outlet Smartfren terdekat buat cek promo paket internetnya. Kunjungi juga sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Assalamualaikum, salam ele kisile sereng siruntu siki ria serapulona sedi FM RRI Bone ri acara na elong kelong letu cinampe tete 10 di selama ki majama-jama tanah podoro lancarmu jama-jama tar gele nah engka toki cinampe ruas-ruas acara na elong kelong di nomor teleponna 0R5CD 5CD 0CD. Macaka-caka si watampone ya soy sila suradi. Tapi deta no macaka la dewi tero. Ya, yang penting setetek ki semangat. Agi-agi di jamar yele tetek ki semangat. Nah sebelum utapungaki elong melo si kadolo putara kaki elona bunga waru pole Andi Aso.

0: Enggak sih kak, si lesu lah. Padahal usaki acarana ilong kelong. Nah, dendel pembok nak ketok-ketok topoleku he, tapi dia pedolo welo timpai pintu pak. Adepa utapung aki elong. Jadi untuk ini ya melo bergabung si lesu lah. Angka tu elong pura upa sedia ngaki di pole andi sida kemal tania pale aleku wiasa fitri mual wae mata yuki video melo ketania idi angka to yuli yulia di tak bulu mareme ajon idi mitung ke riatiku asnur lewa kamaseku engkato Andi Nur Azisa laleng made cetak Abi Rafdi mula macening capak makesing Dani Malik ajak mutajeng reweku Anca anak dara riwa tampone Asari sitaba apa salangku Wiwi Anjani bosi cia paja udani cia letuk Buta kelas sukangku pole Ivan Suadi si bawa putri reski engkato Elona Dianti Oslan Pedina Papojiku Leoni Angel Maoni Mabela Lauta Burai Udaniku Pak Beleang Pole Amanda Gisela Na Elong Pacapurena Pole Fitri Adiba Bilkis Pedi Tea Paja Nah, wadih ini mah telpong Di nolo arwa 5 sedi Asera sedi 5 sedi Arwa Asera Nolo Sedi Niga nambok patel popa mulata ya soe Elong kelong selama ini ki
1: Elong kelong selama ini ki
0: Weh Irfan sidi Selama ini toki Irfan
1: Ajar kereba boni dofe
0: Kereba made ceng di boni mbok Irfan Alhamdulillah. Baso. Weh pura nih. Mana ke disa siapa ke da baso pura wandre.
1: Awalnya pun wandre mele nasi kuning.
0: Ya. Nasi celak. Nandre celak deh nandre wandre.
1: Mama es wang apa tuh?
0: Eh liwas sumang.
1: Agnes lo ondo po kote susu.
0: Ay, de puji amino kopi de to puji minu teng.
1: Oh, aku le bawo ji.
0: Oe putih, we lawi na bawang.
1: Oh iya.
0: Nang
1: le macan ti sama mo si ondo pula.
0: Ade hatu pa nana kana ka sampol. Elo na to bele aga Irfan.
1: Yoslan.
0: Yoslan.
1: Anti Yoslan.
0: Elona untuk Iga.
1: Ada juga anggota setiko. Terus kalau persiapan sih kemasin maju masih lagi ready.
0: Ya.
1: Dengan Elo Indo kau peniar. Angkat Shelly dia yang cowok. Oh Shelly.
0: Yeah.
1: Kau yang mana cerita Indo kau.
0: Ya pada gager ini ye. Nandre cerita mi bang kaya mi lo bawa di Andre. Ya.
1: Angkat saya faham maju ini cowok. Angkat Shelly dia yang Terlina dia aja, physically mah. Dia mana nak dia apa sengaja, indah apa?
0: Ye.
1: Untuk indah apa? Selamat kita di zaman terakhir. Kita kau masih masih zaman sebab apa tadi?
0: Iya, terima kasih Mega Irfan.
1: Kembali. Selamat kita di zaman terakhir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Irfan yang kau dibune. Nah, Melo sih kau dulu. Mata aja patel polainge di mundri na Irfan engkaiga jadi disimpai si dolo si lesureng
1: Hello selamat assalamualaikum Indofer
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Maji
1: Ya pas tadi nama gelawin ki suara
0: Demet tu pembek nama gelo Pak Moriori mo Pak Seding.
1: Wah, ya, coba.
0: Iye, engkau mau di Andre obat tapi demet tu pah, napa aja?
1: Depan.
0: Ya, Ambo monron rosak dilasai.
1: Ya kenapa wonten lho Pak aja muter iki de siapa aja de tuh.
0: Ko elongnya bosi siapa aja udah ni cia letu. Ya to si eloku ore siapa aja? Bosi cia letu.
1: Ya to si nama Pak Meter.
0: Iya.
1: Ini de segir itu. Enggak dungko padan ke mana lah sana tu tak jadi
0: Iya. Iya.
1: Ya, itu betul. Nek kalau mak pak itu karena saya dia makan dah cuma lah sekian puji mobil buang.
0: Masya Allah, ya. Masya Allah, weh termotivasi si kak Mbok Natar Pak Maji. Weh berarti dah puji mobil buangnya Pak Nalamu Pak Lasa. Weh Masya Allah.
1: Kamu apa nereki lah sebetulnya nak puji mobil tu.
0: Tapi biasanya mi bawa mak dereki kiki sedih koma lah seki Pak Maji.
1: Ya Pak memang Pak Maji air dereki. Semoga lo tidak kali tiko pak dari ke.
0: Ya, padahal Pak Puji naru puang ala tala nana laki pak coba.
1: Ada laki pak coba dari ke. Agar
0: Ya. Ya. Papa ada nak sedih pando. Pandu mutiara pagi berjaringan. Ustaz Maji boleh mico. Ya, soy sila surah wadiki bergabung maku tanah-kutanah.
1: Jawab apa? Jawab pirpan kali ni, wagalelu irpan tarjawa.
0: Oh, magalelu ica. Wasen.
1: Apa mancusat kaya?
0: Jadi Pak Maji, Elona tu pele agak diputer kaki he.
1: Elona mas ada mualu way mata.
0: Mualu way mata.
1: Ya, kesedih way
0: kelihatan. Angkameto.
1: Oh,
0: cocok
1: ni
0: kan? Cocok sih, cina tapi putera kaki pokok nah.
1: Nawala kita mah sebenarnya
0: puji
1: kita.
0: Oh, iya.
1: Kamu dah dapat terima ini taki.
0: Weh, gelo pesat dimbok petua-petua ane Pak Maji yes. Weh, iya. Pak Maji.
1: Yeah.
0: Akhirnya selesai ni boleh.
1: Kepala sahabat kompi selama ini mana ki mamuar pada kemaki bola masin-masin di
0: kemudian
1: Irpa selama atau Irpa kata pada Sterling di Palaka Jusman di pula mana-mana nanti gama setengah di akan anak tak mereka dia hello
0: iya cocok
1: salam mak dober pula indo upa sama topik sekeluarga namanya kadale tabarak ko agama gatiki mendre mak
0: Amin. Weh, mencedi aji si karo.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ko pole nama tu tanah maraje sila surang. Dene wedi dioli ka Indo upa harus pangkah hajana diolo. Tek kelinga mo situ selom. Wah, sekat dulu-dulu kata bang ke kidoloku na libur ki. Apa, liwa elen ke si Siti Selama. Pramuki mandra Siti Selama. Oh, depa. Weh, Masya Allah. Luar biasa si kiasa Siti Selama. Dena libur sila surang. Nataro pengabdian na di negara na Indonesia. Weh. Nah, diputarakan ni boleh dolo elo di Pak Hilo si kasih di dolo malap-lap dolo he sila surang. Ya, nah elo na dolo di anti Oslan pedi na papojiku.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi.

Ya, Bara Sanji, demikian sebutannya. Dengan Bara Sanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Bara Sanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabara Sanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabara Sanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabara Sanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabara Sanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: Silang sureng ka Siki, ri acarana long kelo. Nah, dilanjut mopi tu silang sureng letu cinampak detik 10. Jadi untuk ini ya melo ema telpo utapung Siki dolo elon. Nadi Yuki fi deu melo kotania idi. Yuli Yuliadi tabulu mareme ajon idi mitung ke riatiku. Asnurewa kamaseku Abi Rafdi mula macening capak makesing Dani Malik ajak mutajeng reweku engkato anca anak dara riwa tampone Asari sitaba aga apa salangku Bosi siapa aja udani cialetu poliwiwi anjani Buta kelasukanku Ivan Suadi sibawa putri reski Mauni Mabela Lauta Burai udaniku Poleleoni Pak Beleang, Amanda Gisela, Angkato Pedi Tiapajah, Pole Fitri Adiba. Nah, telepon masih lo sureng di 0 arwa 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwa asera 0 sedi. Elong kelong salama eleki.
1: Elong kelong salama eleki di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak karebata Pak Nurdin.
1: Alhamdulillah karebama deje saliwangan dewa kajamak.
0: Oh, diseliweki. Alhamdulillah ke situ palek dale engke pole.
1: Mangolo te
0: kutu
1: anunna.
0: Ya, nah supaya semangat ki hemak jama-jama Elona tu palek aku putar akaki.
1: Elona mula macam ni.
0: Mula macam ni capa makasih.
1: Capa makasih yang
0: tadi. Iya meto, nede gagal lo salah ya ro. Iya, iya mana lo disapa?
1: Iya mana ro? Terbang menyangkut minatai.
0: Iya, jadi Elon atau boleh untuk iga?
1: Elon, boleh turun di sini na anggota sejatiku kecera dari bone. Memuari padang kamu jual sehat-sehat di lele.
0: Iya, amin.
1: Dan kau boleh Muhammad Alwi ya. Kata kareba mama Lui, mama Rupiah siap mutoki.
0: Iya.
1: Kata riba di tajipi, kata di kopi. Untuk yang mana-mana nanti kamu sangat dikalama ilik mana ki.
0: Iya.
1: Aku mutawa para idinde indolpure, mama are kita hal sekeluarga, nalangkar jama-jama ta, nama sempo dan leta.
0: Amin.
1: Ya, yeah, terima kasih banyak di. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mega untuk Pak Nurdi yang ke disinjai. Elong kelong salama eleki.
2: Elok kelong salama eletoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fajar.
2: Agak karebata.
0: Kareba madece mua. Ini magi tuh madece mato.
2: Madece mato.
0: Alhamdulillah. Jadi Elona.
2: Saya takut untuk Pak.
0: Ye.
2: Tiga palese tak tu?
0: Palese, aja dia aku tenangi paleseku, kau deh gagah. Di TV palese na.
2: Siapa yang kalise na?
0: Ah? Oh, aja na disapa lise na, payah palese tu sampa he?
2: Oh,
0: aja justru celi mana nih paleseku?
2: Angkatiku na deh kabel pan cuma kutan.
0: Ay, salah kima kutan. Salah sambuki. Berberine ya mas apa tu? Pada pak ada mungkin tu beli mas apa ke apa ke tu?
2: Jadi salah marah, jadi drama.
0: Enggak diseliweng.
2: Bacaan kau bepan, berada di negeri kiri ngan.
0: Ada gagam bu, patah sebawa tanah TV di semua agak di sana tersana beda.
2: Yakin kau bepan tersana?
0: Ada gagah.
2: Pak, disengi.
0: Dega agak wiseng.
2: Enak pura di tanai.
0: Pura mana ngucili dega agak bepa. Oh,
2: pura yang cili, dega boleh makan.
0: Iya. Pura ngucili. Apa sebelum tamai, usur bongkar mana dulu sama kedekali sana tersetain dosa lemah. Lo cili-cili dulu.
2: Ada yang saya tersetain aku tuh, tapi malah.
0: Iya.
2: Petadin
0: se. Eh, Pak Ali nama to bongkar rai. Ali nama to bongkar rai ya wi ta bawang. Iye, jadi ko engke tedeng ya berarti Ali nama to tu.
2: Oh iya iya iya.
0: Ya, macca kade.
2: Ya wat mi kre.
0: Elo na tu bale aga.
2: Kedo lo Pak. Magalo mas di ente bengkel lo puterai.
0: Ko dede. Bagi
2: mas pasien lo rende ino po.
0: Ye.
2: Bagi mau dipakai lo denro.
0: Eh pakai lo cek de bolana si di selama denre.
2: Wah asa si di sama lama makai lo.
0: Eh tenye to. Tenye to. Nah lo dia cek tenye to. Ye. Jadi pilihan ni ble. Oh, engkau mu he. Tanya anu he.
2: Dan dek doa ya, ke judu na lo ino lo pa.
0: Ye de na he. Idi mitung kerja tiku ko ya lo de to na galau.
2: Dan de ke doa di putara engka are dan re judu na ro dan re.
0: Hah?
2: Ya di putara di putara yang kedua ini dan re.
0: Oh, de na gaga. Apura ni ulad dama anang. Apura ni ulad dama anang. Aja na di aku tanangi. Pak, mega lada jadi perlu di lada dolo sisa berak mecaka-caka pak kita eh.
2: Soal nak lo lada wang kali kena don do pak.
0: Buh ngamai. Emak benih kisah di kapajar. Eh hey, emak di mundur kita mata jeng.
2: Mega.
0: Mega. Hey. Iseng letah he aja dia beni.
2: Sebeli kenapa le?
0: Iya, akhirnya selang nih gati he.
2: Ya Allah dia mulai perang nih.
0: Kira selang nih gati.
2: Ya udah. Pak aku tak sih diku. Peseri ribone tanah polis sama nama si. Ketopi asri di ululuri.
0: Iya.
2: Ketopi asam ini wajo. Tahun mana ini selesai.
0: Ya.
2: Alba terpulat terputar kangen dope.
0: Ye. Yeah.
2: Yang melok ke Nedi.
0: Oh ya, ya. Sini aku putar kaki.
2: Iya ya.
0: Iya.
2: Ya terima kasih banyak dope. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Kak Fajar yang kayak di Pondre mak benih-benih to ngimbo mondre make masih lesure. Jadi aja tak protes sila serupa na pura moto tu pedang maka dah aja di mondrita na sebab mega mo pa tau mengantri di mondrita. Elong kelo selama eleki.
3: Elong kelo selama eleki ndopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asri.
3: Iye.
0: Iye agak kareba.
3: Alhamdulillah, kerabat mati cemah.
0: Alhamdulillah. Elona tu pelik agak.
3: Jadi, di mampak ketua pedi, mengganti kisihan.
0: Amin, terima kasih. Bapak
3: pada biasa, hingga reki murung melampir.
0: Iya. Jadi, Elona tu pelik agak putera kaki Asri.
3: Elona, agar dendre, Pak Beleang.
0: Pak Beleang.
3: Iya.
0: Dikilingangi Dimas.
3: Mana ke Dimas lo kiringin?
0: Ocha, tanya tu Dimas ga?
3: Tanya tu kesini Dimas lo, kiring ode tu kesini Pak Beleng gitu lo Dimas.
0: Ode tu na Pak Beleng.
3: De,
0: ode itu cede bawang. Bila
3: di Bundri do?
0: Ya, ya tu.
3: Di Bundri itu je lo, itu je lo tau. Oh, dega, dega, dan sobu.
0: Iya, ni misalnya di Bundri ta.
3: Di misalnya di Bundri.
0: Ii, jadi di Bundri ta ma biayi yang. Ba. Senya.
3: Ba tong ire do jak mata poko purni na telepon itu urang je.
0: Ya.
3: Waji tong itu.
0: Oh nah. Ini si Dimas Mendlari satta. Isur ki mas galang ka jadi ini dicerita.
3: Oh iya. Memori keling indo madin pe boleh jumun ria de tuli.
0: Ade na mag pangkem ki, ini na dolona anu. Aja nih ya.
3: Oh iya iya ini jalan rempo itu.
0: Ba, ini na dulu.
3: Waduh, udah dulu dua kah?
0: Ya.
3: Udah dulu dua kah nak kena.
0: Aja na, baca malah hau dua muki tapi na pak dempe na di mas wa dewe lo pak batu bata na anu.
3: Sende nyeru di indo pun ada dempe di dua makar deh.
0: Oh. Ade udah aki apa seleki? Dewe lo dua aki lo kah seleki? Oh Asri lo toki ma beni?
3: Deh, belum beni ya dong. Kalau
0: lokai. Oh, kalau di lokai ya April ini boleh.
3: Eh, lalu boleh nanti peletukan ini untuk sahabat kompi selama yang mana kita pada saya mana kita sebagai keluarga tak.
0: Iya.
3: Apa kata orang boleh kalau ini tidak pada menggantiki sehat apa ada biasa di Pak.
0: Amin. Kau
3: kalau ini ke rumah sakit tidak apa, tak maksud di rumah sakit.
0: Oh, tidak pada menggantiki.
3: Ini juga mana, ini juga sama presen ini. Ya kemah kontrol migrena sebesar ini, nana tapi ditahan.
0: Oh, malah sage kalwi.
3: Anu agar wasne asmai.
0: Oh asmai. Oh lo kemah peresa na takut disurah op nama.
3: Iya, bah di anu ditahan ni petam penini lima penini kepang anu isto he.
0: Oh.
3: Dope he.
0: Be metiten di.
3: Iye, anu sedih kada usah lasona agarona jokka. Sona sona ke pasal dia anu jokka endo sona satu ke bang.
0: Oh iya, iya. Tanah podo kasih magati sehat pe.
3: Iya,
0: ba. Rengkalinga moki kalu nan le doang mana ki sila surata. Lolongin do upe ere ribone ni lo do ngatoki.
3: Iya, tanah podo kasih mamuareha anu di surani masu iso.
0: Iya, amin, amin. Pamuda ni tu kasih mandrene si goreng.
3: Iya, ba. Iya. Sendirian ri nemu deni to indo.
0: Iya.
3: Iya. Bah. Lanjut apa plan tadi? Mau kita apa plan nak pajar di Pondredi? Terima kasih Mega. Mau kita pro kapaida si putar keliling di Solo.
0: Iya.
3: Itu yang mana-mana nak pacilingan elong kelo di gamas ngadi selama ini. Hari pada saya mana kini ada rezeki murung melampin lancar ke mana dia baju mata.
0: Amin.
3: Untuk indah upah tanah pada saya toki pada biasa na rezeki murung melampin lancar mana dia baju mata na lancar topi daleta.
0: Terima kasih. Amin.
3: Ya, sama-sama. Mas gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Yasring kayak di ulo-ulo. Iya, nama lo tu kasimpesimpai. Puang Imran bate selamat ki bajoke jama-jamata puang we, masya Allah liwat si tinulu puang Imran bu ya soe. Sinato tapa glowis sedih ya sepa positif auran. Iya, nah sila-sila dia kalingan ni balik dolo elong ye di. Ka Elona Abi Rafdi mula macening capak makasih.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Nah, silosuren rapi si tawetu nama Siman. Terima kasih Mega Di untuk ide ya purai bergabung. Untuk ide ya purai itu main kelinga ya acara ne long kelong, masih bawa acara lainnya. Jadi ya Indo Upo Milo Simang Lau Ridi ada pacar pura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, detonimita tuh diputar kaki Indonesia Raya.

Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menantikan program Halo RRI.

Siapa tuh? Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar, hashtag bintang.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang.

keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Kita bersama mendengar di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya, di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan mungkin ada informasi yang ingin Anda share di kebersamaan kita saat ini, boleh di 0821-3333-9440. Di hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Artinya gak sendiri, ada rekan Iqbal juga yang tetap setia menemani Anda di meja operator di serangkaian acara-acara terbaik yang dihadirkan oleh Pro 1 RRI Makassar. Dan kalau tadi pagi pendengar ya, ini juga lewat dialog interaktif Makassar Miapa pagi tadi pukul 9 hingga jelang pukul 10 memang membahas seputar Pasobis. Dimana kalau kita berbicara seputar Pasobis ini kan berupa kegiatan penipuan yang dilakukan oleh sindikat menggunakan sarana digital media sosial atau lebih dikenal dengan Pasobis di Sulawesi Selatan yang ini masih sangat marak. Namun mungkin ada informasi lain yang juga ingin Anda share di kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Kita terima dulu pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Arti.
5: Pak Iwan di Parepare, ada informasi menarik dari Parepare, Pak Iwan silakan.
6: Ini terkait dengan bahan bakar minyak ya.
5: Oh oke. Okay.
6: Solar ini.
5: Seperti apa Pak?
6: Yang mana kita ketahui bersama bahwa pemerintah kan kebijakannya masuk bulan Juli kemarin keluarkan B50 lah terkait dengan minyak diesel ya, biosolar.
5: B50.
6: Nah, kenyataan, ya B50 ini kenyataan. Oh, SPBU masih penuh dengan antrian ini, saya lihat ini, Mbak. Ya. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan bagi Pertamina. Apakah memang ini betul tersalurkan atau tidak? Karena hampir semua SPBU itu, ya. Bukan ini lagi, Parepare, Pinrang, ini Sulawesi Selatan, saya lihat ini Mbak. Terus SPBU itu dengan alasan bahwa habis ya. Iya, sehingga yang menjadi masalah di sini, pertama adalah menumpuknya antrian ya, ikut menunggu daripada pasokan solar setiap SPBU. Yeah. Nah, itu yang menjadi masalah. Apalagi Parepare ini dalam kota ya, kota kecil, kemudian antri orang dalam kota ini luar biasa, banyak korban jiwa sudah ini Mbak. Apakah ini sebenarnya harus pembiaran ini negara ini atau bagaimana kalau seperti ini?
5: Iya.
6: Karena kamu murah sekali ini nyawa manusia dan ini ya, sekarang kan kecelakaan ini kayak tutup mata lah ya negara ini, saya lihat ini. Karena apa? Itu penyebabnya antrian.
5: Yeah.
6: Yang membuat jalanan itu macet, jalanan itu sempit, iya, yeah. Terkhusus di kota Parepare. Yang kedua Mbak, harapan kita sebenarnya ini kepada SPBU, mestinya Pertamina juga ini anjurkan untuk mobil yang betul-betul memuat logistik, apakah dari daerah ke Makassar atau dari daerah Makassar ke daerah, sebaliknya ya.
5: Iya.
6: Itu mestinya kalau memang betul-betul muat logistik, harusnya itu dikasih Ya jangan ada baru dibilang habis ditutup, tidak ini lagi.
5: Iya.
6: Iya kan biasa, kadang SPBU itu masih ada, dia bilang habis untuk data nanti besok-besok atau apa kan.
5: Iya.
6: Ini mestinya kalau memang, di sisi lain ketika ada bos yang datang, bos itu dilayani. Dengan alasan bahwa ini pelayanan umum.
5: Baik.
6: Pembuat logistik ini kan, ini kebutuhan umum juga ini Mbak. Ini yang perlu, kalau bisa ini suara saya yang diteruskan ke Pertamina ini Mbak. Di bawah kendaraan-kendaraan yang memang betul-betul memuat logistik, apakah dari Makassar ke daerah-daerah atau dari daerah ke Makassar, ini mesti diprioritaskan, diberikan ini Mbak. Karena apa? Karena ketika mereka ini tidak muat-muat logistik ini, tidak di berikan solar atau dilayani solarnya, ini kan pemicu barang-barang kebutuhan masyarakat ini yang naik, Bart.
5: Yeah.
6: Bukan sebenarnya produksinya yang menyebabkan ini, tetapi persoalan masalah kendala pendistribusiannya ditempati, yeah, sehingga harga itu naik.
5: Baik.
6: Ya untung-untunglah kalau barang itu barang tidak cepat rusak. Kalau barang-barang kayak dari Endreka misalnya, busuk lah apalah ini, kalau antri kan ini rugi orang ini.
5: Okay.
6: Ya sekali lagi kalau bisa dipertimbangkan lah ya, mobil-mobil yang muat logistik ini ya perlu diperhatikan. Terkecuali yang mobil kosong ini kan lucu ya, sering-sering mobil kosong itu dikasih. Yang lucunya berulang-ulang datang, ada apa ini?
5: Baik, Pak Iwan.
6: Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari Kota Parepare, terima kasih Pak Iwan sudah bergabung juga bersama dengan kita ya. Ini menginformasikan seperti apa, boleh dikatakan ini untuk antrian terkait dengan bahan bakar solar ya, khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan solar ini masih terpantau terjadi antrian panjang di tiap-tiap SPBU dan akhirnya ini menimbulkan kemacetan begitu. Di kebersamaan kita di program acara Halo RRI juga pendengar, akan kami hadirkan informasi terkini di ruang dengar Anda. Ini dari rekan reporter RRI Makassar Sarifuddin terkait apel gelar pasukan kesiapan pengamanan unjuk rasa 27 Agustus 2026.
7: Info terkini.
5: Informasi selengkapnya bersama rekan kami Sarifuddin. Sarifuddin.
8: Ya baik, terima kasih rekan RRI dan selamat pagi pendengar. Baru saja gabungan TNI Polri yang digelar Polda Sulawesi Selatan persiapan pengamanan rencana aksi nasional direncanakan aliansi masyarakat dan juga aliansi mahasiswa yang terpusat di Jakarta, namun diantisipasi Polda Sulawesi Selatan didukung TNI Polri yang ribuan menggelar apel gelar pasukan rencana pengamanan unjuk rasa yang direncanakan besok tanggal 27 Agustus dan dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juanda Nirharjopuro menyatakan berkomitmen memberikan rasa aman seluruh masyarakat khususnya di Kota Makassar termasuk dalam mengawal unjuk rasa bagi masyarakat menyampaikan pendapat.
9: Sangat menginginkan suasana di Sulawesi Selatan itu adalah suasana yang damai, suasana yang penuh kebersamaan dalam rangka membangun Sulawesi Selatan yang mungkin lebih maju lagi. Kita melihat 9 bulan terakhir situasi kamtipas di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan cukup kondusif. Terjadi ini adalah harapan kita dan harapan seluruh masyarakat. Pada prinsipnya kita juga melihat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat itu adalah wajib kita jaga, wajib kita kawal. Ketika itu ada pada aturan-aturan yang ada, namun kalau kita sudah melanggar aturan-aturan yang ada, tentu saja kita akan melakukan upaya-upaya baik itu pencegahan dan yang terakhir adalah penegakan. Menyampaikan suatu kebebasan menyampaikan pendapat. melihat ada hak-hak orang lain yang juga harus kita jaga. Atau kita jaga, kita beri rasa, kita menjaga agar lalu lintas tetap berjalan, perekonomian berjalan, masyarakat muncul tidak terganggu, kemudian masyarakat yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti orang yang sakit bisa dikontrol dengan kita tanpa hambatan-hambatan. Itulah yang kita jaga.
10: Dan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan tidak menyebutkan jumlah kesiapan personil pasukan pengamanan, baik terutama personil Polri, Polda Sulawesi Selatan dan juga jajarannya, dan juga didukung oleh TNI, karena pengamanan yang akan diturunkan dilakukan dengan maksimal, dan termasuk juga pengamanan objek vital yang ada di Kota Makassar. Demikian laporan saya, rekan Arti, kembali.
5: Ya, baik, terima kasih reporter Sarifuddin untuk informasi terkini yang sudah dihadirkan ya. Ini terkait dengan apel gelar pasukan kesiapan pengamanan unjuk rasa 27 Agustus 2026.
7: Info terkini.
5: Kita masih di program acara Halo RRI, kami juga menghadirkan ini informasi yang hadir dari Pak Harto yang ada di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ya, yang sudah hadir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya mau melaporkan di Halo RRI dan mewakili juga masyarakat setempat. Mohon pihak Dinas Kebersihan khususnya di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, banyak tumpukan sampah di pinggir jalan penduduk, khususnya di samping kantor lurah yang sangat mengganggu. Terima kasih Pak Harto yang sudah menghadirkan informasinya di kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Kami kembali sesaat lagi, pendengar, tetap bersama kami.

0: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
2: Berubah apaan?
1: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
2: Dipisah? Apanya?
1: Ya, sampah.
2: Hah? Sampah?
1: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
2: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
1: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
2: Kalau sisa makanan?
1: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
2: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
1: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
2: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
1: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
0: Makassar pagi ini.

Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI, kita cukupkan hingga di sini. Saya Arti Alfiar dan ada rekan pengarah acara Hari Purnomo mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

ada masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk

masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Buni dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya saya Fia kembali hadir menyapa Anda dalam program Bincang Siang untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan kondisi lingkungan yang lebih kering sehingga resiko terjadinya kebakaran pun meningkat. Api kecil yang muncul dari aktivitas sehari-hari ini dapat dengan cepat membesar dan merambat terutama di wilayah yang dipenuhi rumput, semak atau lahan kering. Dan siang hari ini kami hadirkan perbincangan dengan topik api kecil, resiko besar waspada kebakaran di musim kemarau. Dan di studio kami sudah bersama dengan narasumber kami dari Dinas Pemadam Kebakaran, ada Bapak Insinyur Akbar STMT selaku Kabid Pencegahan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buni. Assalamualaikum Pak Akbar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik Dinda.
0: Alhamdulillah. Dan Pak Akbar, siang hari ini kita akan berbincang seputar api kecil, resiko besar waspada kebakaran di musim kemarau Pak Akbar ya. Karena melihat situasi saat ini sudah kurang lebih sebulan ya Pak Akbar tidak turun hujan di wilayah Kabupaten Buni. Tentunya ini meningkatkan resiko kebakaran. Nah kalau boleh digambarkan dulu Pak Akbar, seperti apa sih kondisi Kabupaten Buni saat ini dari pengamatan Damkar Buni sendiri, silahkan.
1: Iya, barangkali perlu saya sampaikan dulu, di tanggal 12-13 Maret saya diundang, kami wakili Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buni dipanggil untuk mengikuti rapat di Dinas Damkar dan Satpol Provinsi. Ya, kemudian hari itu yang beri materi adalah dari BMKG ya, dan kurang lebih 20 slide yang ditampilkan pada waktu itu di bulan Maret itu hampir seluruhnya itu berwarna merah untuk Kabupaten Buni.
0: Kabupaten Buni.
1: Iya, kurang lebih dia sama dengan, mohon maaf kalau saya bandingkan itu hari dengan Kabupaten Jeneponto.
0: Jeneponto.
1: Iya, jadi semua slide merah, jadi ini mengantisipasi El Nino. Cuma memang ada anomali waktu itu ya, sesudahnya mungkin beberapa bulan, 1-2 bulan turun hujan di Buni.
0: Okay.
1: Ya. Jadi waktu rapat ini yang saya sampaikan bahwa memang kita harus bersiap karena kondisi El Nino ya, begitu panas kondisi sekarang. Dan waktu itu saja di tanggal 12 Maret itu disampaikan untuk daerah Buni, ada wilayah kecamatan ya, itu ada 17 HTH ya, hari tanpa hujan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kalau ini kita melihat kurang lebih
0: itu di bulan Maret.
1: Iya, bulan Maret ya, di bulan 2 bulan terakhir ini. Ini malah hampir-hampir enggak pernah turun hujan
0: betul.
1: Ya di Kabupaten Buni. Di rumah saya saja itu air PDAM enggak jalan.
0: Oke. Okay. Jadi sudah terdampak gitu Pak Akbar.
1: Iya. Jadi barangkali saya perlu jelaskan sedikit di sini mengenai teori kami ya di pemadam kebakaran ya, itu ada namanya teori api ya. Kenapa api terjadi, jadi ada namanya konsep segitiga api, ada panas yang pertama, kemudian yang kedua oksigen, yang ketiga bahan atau material ya. Nah kondisi sekarang ini ketiga unsur ini ya sudah ada ya. Bahkan panas ini luar biasa ya, tinggal menunggu pemantik. Ya, jadi maksudnya pemantik, ada
0: pemicu.
1: Pemicu ya. Jadi contoh misalnya kalau ada orang atau bapak-bapak kita misalnya yang merokok ya, kemudian dia melempar puntung rokoknya masih menyala, itu sudah bisa menjadi pemantik.
0: Oke,
1: ya.
0: Baik. Dan tadi hampir seluruh wilayah Buni itu merah, artinya daerah yang rawan terjadi kebakaran Pak Akbar.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, itu di 27 kecamatan Pak.
1: Sepertinya seperti itu ya, artinya kita tidak bisa menafikannya karena kalau tidak salah minggu lalu ya itu ada kebakaran pohon pinus di Malino.
0: Okay.
1: Nah itu bayangkan di daerah kondisi yang dingin seperti Malino terjadi kebakaran ya, hutan pinus ya. Jadi di semua tempat barangkali kita harus waspada ya, jadi istilahnya bagaimana caranya supaya kita tidak safety ya. Jadi misalnya saya melihat sekarang ini karena di bulan tahun ini ya, sampai kemarin di hari Jumat, hari Jumat di bulan Agustus kemarin, minggu lalu, itu sudah terjadi 106 kebakaran.
0: Untuk ya. Wilayah Kabupaten Bone.
1: Iya, di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Kalau dibandingkan data 2025 itu ada 80.
0: Oke. Okay.
1: Ya. 2024 115 ya. Jadi ini per

0: bakar. Kemudian ada satu pohon yang terbakar. Ini pohon kenapa? Karena dekat dengan rumah. Dan pernah saya pribadi ya sendiri pernah berkendaraan ya, bawa mobil. Kebetulan di mobil saya ada APAR, alat pemadam api ringan. Ada juga dalam kota begitu, ada orang yang membakar sampah, ada depannya pohon yang kering, kemudian terbakar. Membakar, ditinggalkan. Ya, alhamdulillah saya bawa APAR, saya eksekusi ya, itu hari. Ya.
1: Jadi kemarin sempat ada penurunan ya kasus kebakaran di tahun 2025 dari data Damkar sendiri, Pak Akbar ya?
0: Betul.
1: Itu 20 kasus.
0: Terjadi 80 kasus.
1: Ya.
0: Jadi maaf deh ya, Dinda, bukan artinya penurunan atau penaikan yang menjadi tolak ukurnya kalau di Damkar ya. Yang ada itu adalah SPM, standar pelayanan minimal atau dimaksud dengan respon time ya, waktu tanggap. Jadi waktu tanggap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan itu adalah ketika kami terima telepon masuk panggilan ya, misalnya terjadi kebakaran di suatu wilayah. Jadi 15 menit itu kami sudah harus sampai di lokasi tersebut ya, siap tempur. Ya, artinya air sudah mengalir di selang, kemudian nosel dan fireman ya, atau anggota pemadam kebakaran itu siap melakukan pekerjaan. Itu 15 menit. Jadi
1: 15 menit.
0: Jadi baik, mohon maaf kalau misalnya di jalanan ya itu dapat cepat ya. Ya memang di seluruh dunia barangkali itu prioritas pertama adalah mobil pemadam kebakaran apabila dia menuju ke lokasi kebakaran.
1: Dan masyarakat harus paham ya Pak Akbar ya, kalau ada mobil kebakaran kasih jalan begitu ya, jangan dipersulit karena tentunya ini proses untuk penyelamatan gitu. Nah Pak Akbar, apa dari kasus yang terjadi di tahun 2026 ini di Agustus 106 kebakaran, ini apa penyebab kebakaran yang paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bone Pak Akbar?
0: Iya, jadi beberapa yang masih kami lakukan penyelidikan, tapi yang saya melihat ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya kebakaran itu rumah, ya bisa saja itu karena yang pertama kelalaian dari pemilik. Ya mungkin dia lagi memasak ya, menggunakan kompor, kemudian ditinggalkan.
1: Okay.
0: Atau tiba-tiba ada urusan lain atau ketiduran misalnya. Ada juga yang mengatakan bahwa kemungkinan ada instalasi listrik dalam rumah yang kurang bagus ya, sehingga terjadi ya istilahnya kami menginstalkan korsleting listrik. Ya, bisa seperti itu. Tapi ada juga karena yang besar ya di kurang lebih 2 bulan terakhir ini adalah kebakaran lahan ya.
1: Kebakaran lahan.
0: Yang saya maksud tadi di segitiga api itu ya butuh pemantik ya. Jadi misalnya sudah ada panas, ada oksigen, ada misalnya rumput kering atau pohon kering ya. Tiba-tiba ada yang buang rokok ya, sengaja atau tidak sengaja. Kemudian kedua, bisa saja terjadi peristiwa membakar dengan sengaja.
1: Okay.
0: Seperti itu untuk membuka lahan ya, seperti itu. Yeah.
1: Kalau di wilayah Kabupaten Bone kan Pak Akbar ya, di musim-musim seperti ini memang waktunya para pekebun untuk membuka lahan ya.
0: Yeah.
1: Nah, seberapa parah jika mereka harus membakar lahan dengan situasi, melihat situasi saat ini?
0: Ya, jadi perambatan api itu kan dalam teorinya ada istilahnya radiasi ya, konveksi dan konduksi. Nah, kalau yang seperti itu radiasi. Contoh radiasi itu adalah saya panggil Dinda ya.
1: Oke.
0: Dinda, kalau contoh radiasi itu kalau matahari kan jauh, tapi sampai ke kita panasnya kan dirasa seperti itu. Nah, kondisi seperti sekarang ini misalnya inilah yang barangkali yang rawan karena kondisi sangat panas ya. Jadi mungkin saja ada lebih mudah misalnya membuka lahan dengan membakar ya, dibanding misalnya kalau dia lakukan dengan manual atau memotong dan sebagainya, dan itu ada implikasi hukumnya.
1: Okay.
0: Jadi kalau kita membuka dengan terbakar, nah kadang-kadang juga kami lihat ya ada perilaku masyarakat barangkali untuk, jadi kami mohon di waktu sekarang ini itu tidak melakukan pembakaran sampah ya. Biasanya di lahan-lahan kosong dekat rumah ya, saya pernah juga dekat rumah saya tegur ya, kan apinya sudah tinggi ya. Jadi saya sampaikan baik-baik, tolong Pak kalau kita mau tinggalkan ya dimatikan apinya. Ya, jangan ditinggalkan begitu saja. Kalau dulu kan biasanya kalau orang membakar sampah ya itu juga tidak dianjurkan, kalau dari lingkungan hidup tidak dianjurkan kita membakar sampah. Tapi kalau kadang-kadang ada perilaku membakar sampah ya, kadang-kadang mungkin dia tinggalkan ya kalau udaranya sejuk ya, mungkin dia berpikir mati sendiri ya. Kalau sekarang tidak, dia
1: semakin
0: membakar ya, akhirnya membuka besar, terjadi radiasi ya, dia merambat kemana-mana. Jadi ini barangkali yang jadi perlu jadi perhatian dari seluruh warga.

0: masyarakat di Kabupaten Bone, kita saling menjaga ya. Kenapa? Karena kalau kita misalnya membakar sampah atau apa di lahan kita, bukan cuma misalnya, mohon maaf kalau saya istilahkan, rumah kita yang terbakar, ya pasti tangga kita juga yang kena seperti itu. Imbasnya sama juga. Tadi kalau di perumahan saya bilang, kalau misalnya kita memasak kompor ya, ibu-ibu misalnya masak kompor di rumah, kemudian tinggalkan ya, atau pergi kemana ya, bukan cuma rumah yang terbakar, kasihan tetangganya.
1: Oke, baik, ya, baik.
0: Seperti itu.
1: Nah, kalau sekarang Pak Akbar, langkah-langkah atau program-program apa saja dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone yang sedang dilaksanakan untuk meminimalisir dan mencegah kebakaran selama musim kemarau?
0: Iya, jadi kebetulan saya kepala bidang pencegahan ya. Jadi kita berangkat dari awal dulu bahwa kita melakukan sosialisasi ya. Jadi selalu kami sampaikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak apa, untuk bagaimana mencegah secara dini kebakaran. Jadi alhamdulillah yang selama ini kami laksanakan ya, kami telah barangkali menjangkau hampir seluruh sekolah, kemudian BUMN, BUMN, apa BUMD ya, ya, kemudian instansi-instansi kami masuki. Terakhir kami sering melakukan juga inspeksi peralatan-peralatan kebakaran yang dimiliki oleh sebuah instansi misalnya. Kemudian yang kedua Dinda Tabe, kami juga ada program top down, jadi program dari misalnya Dinas Damkar sendiri. Itu juga instruksi dari pusat untuk membentuk yang namanya relawan pemadam kebakaran, biasa disingkat Red Car ya.
1: Okay.
0: Alhamdulillah di Bone ini baru ya, baru terbentuk 7 kecamatan ya, karena itu kan ada dana yang harus kami pakai ya, yang terbatas, seharusnya kami harus bisa menjangkau seluruhnya. Jadi 7 kecamatan ini kami sudah bentuk yang namanya relawan pemadam kebakaran, dan itu harus terbentuk di seluruh kecamatan di Kabupaten Bone ya, seperti
1: Okay.
0: itu.
1: Jadi ya, PR-nya sisa 20 lagi kecamatan yang harus
0: ya, terbentuk. Mudah-mudahan ya? Kita, tapi ini kan tidak apa yang kami lakukan selama ini kan juga seluruh, hampir seluruh kecamatan ya, puskesmas, sekolah atau apa, ya kami semua sudah datangi untuk melakukan simulasi dan penyuluhan pencegahan kebakaran. Kami juga sosialisasikan nomor darurat pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran ya.
1: Nah, itu dari program-program Dinas Kebakaran Pak Akbar ya. Nah, seperti apa kesiapan Dinas Pemadam dalam menerima dan merespon laporan kebakaran dari masyarakat? Karena tadi kan sudah dijelaskan maksimal 15 menit sudah tiba ke lokasi Pak ya.
0: Betul.
1: Nah, dari kesiapsiagaan dari pihak damkar sendiri seperti apa?
0: Iya, sekarang kami punya armada itu total keseluruhan ya, armada pemadam kebakaran itu ada 15 ya, yang beroperasi itu 13, yang duanya ini sudah masuk kategori rusak berat ya. Ada satu dia difungsikan sebagai mobil apa, pengangkut. Jadi yang berfungsi itu ada 13 unit. Kami bagi dengan 8 posko ya, ada 8 posko kecamatan ya. Jadi contohnya misalnya, jadi di kota ini ada 2 ya. Ada Mako Induk, Markas Komando Induk, kemudian ada Emergency Center, kemudian ada posko Sibulue, posko Tondra, posko Kecamatan Kahu, posko Lapa Riaja, kemudian Ulaweng dan Telu Setinge ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di setiap pos ini ada armada di situ, dan yang kami konsentrasi terbanyak itu di posko emergency center Jalan Ahmad Yani dan di Mako Induk. Kenapa yang di kota ini ya, Mako Induk dengan emergency center ini yang membantu kemana-mana.
1: Okay.
0: Jadi misalnya kalau terjadi, mohon maaf, contoh misalnya di tol settingnya ada kebakaran, yang posko di situ yang bergerak duluan ya, kemudian yang dari kota ini dan yang terdekat itu membantu ya secepatnya.
1: Okay.
0: Kami juga ada istilahnya antar perbatasan ya, kabupaten perbatasan. Jadi Sopeng, kemudian Wajo, Sinjai dan Maros itu kami saling bantu. Dan memang karena wilayah kita yang luas ya, mereka lebih sering membantu ya. Kami juga sering, seperti juga pernah kebakaran di Sentral Sinjai seperti itu ya, kami masuk ya.
1: Nah, 13 yang beroperasi ini bisa mengcover Pak seluruh wilayah Kabupaten Bone.
0: Insyaallah, artinya dengan kemampuan kita yang ada sekarang ya, jadi kami maksimalkan ya supaya bisa tercover semuanya ya. Walaupun kadang-kadang juga apabila terjadi bersamaannya seperti kemarin di hari Minggu ya, kemarin ada 3, Itu ya kadang-kadang kita juga kewalahan karena okay. bersamaan ya, dan ada pernah waktu di hari kosana salah Sabtu ada kebakaran di saya salah ingat di Lapari aja, itu kami memanggil bantuan dari posko Takalala Sopeng ya, karena okay. mereka
1: berdekatan
0: ya, di kebetulan di Kecamatan Lamuru ya, okay, seperti
1: baik.
0: Itu ya.
1: Nah, kalau dari jumlah petugas sendiri berapa sekarang petugas pemadam kebakaran yang bertugas untuk mengoperasikan armada ini dan bertugas di lapangan, Pak?
0: Kosana salah kurang lebih ada 250 ya, yang per waktu yang dulunya kami istilahkan dengan satuan tugas, kemudian ada kurang lebih 60 orang yang penuh waktu ya, ini pemula pemadam kebakaran, kemudian ada pegawai kurang lebih 30 orang yang ASN, dan ini semua sigap ya, artinya kita saling koordinasi, kemudian di lapangan kita membagi tugas ya untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Ya.
1: Oke, baik. Jadi untuk Anda pendengar ya yang mungkin ya. Ingin bertanya nanti bersama dengan Insinyur Akbar STMT selaku Kabid Pencegahan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone seputar topik kami api kecil resiko besar waspada kebakaran di musim kemarau, kami masih akan kembali di ruang dengar Anda, tapi untuk saat ini kita jeda dulu menghadirkan lagu berikut ini.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 91 FM RRI Bone Pringer. Kita masih bersama di program Bincang Siang untuk topik perbincangan api kecil resiko besar waspada kebakaran di musim kemarau. Dan hari ini kami bersama dengan Kabid Pencegahan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone, ada Insinyur Akbar STMT. Tadi Pak Akbar sudah menjelaskan ya seperti apa gambaran untuk kondisi wilayah Kabupaten Bone saat ini, yang di Maret kemarin ternyata semua wilayah merah pendengar, yang tandanya ada titik api yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bone di semua wilayah. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Akbar di tahun 2024 sampai 2026 berapa kasus yang terjadi, apa-apa saja penyebab kebakaran yang paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bone, dan seperti apa kesiapsiagaan dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Akbar. Nah, untuk Anda yang mungkin ingin bertanya, siang hari ini kami buka layanan interaktif di 085 1915189901. Boleh juga berkomentar di layanan live kami di YouTube RRI Bone pendengar, karena saat ini kami juga sedang live di YouTube RRI Bone selain melalui frekuensi dan di aplikasi RRI Digital. Kita terima telepon pertama. Selamat siang, Bincang Siang RRI Bone.
1: Selamat siang, Bincang Siang RRI Bone.
0: Baik, Pak Upi di Lapri ya.
1: Ya.
0: Baik Pak Upi, apa yang ingin ditanyakan sama Pak Akbar untuk ya siang ini?
1: Mau menyapa dulu aneh untuk narasumber kita ya hari ini, untuk Insinyur Akbar.
2: Siap.
1: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap Pak. Ya.
1: Ya, alhamdulillah sehat Pak ya.
2: Iya, sama-sama Pak.
1: Mengembang niatnya. Kita bersama-sama artinya waspada terhadap kebakaran Pak. Artinya siap. Akhir-akhir ini kan artinya potensinya sangat tinggi Pak.
2: Betul.
1: Walaupun artinya secara nasional artinya kita jauh ya, alhamdulillah artinya kebakaran lahan kita artinya minim, tapi artinya perlu juga kita waspadai, jangan sampai seperti di daerah seperti di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera Pak ya.
2: Betul.
1: Seperti itu Pak. Ya begini Pak, saya mau tanyakan ini masalah Pak, masalah infrastruktur atau artinya sarana-prasarana pemadam kebakaran Pak.
2: Iya.
1: Yang sering saya sampaikan kan sebelumnya seperti anu Pak, seperti tentang yang kalau tidak salah sudah berapa kali saya sampaikan sama Bapak ini, langsung sama Bapak ini. Ya, tentang Pak, tentang bagaimana respon time di anu Pak, misalnya bagian Lapri kan misalnya terkendala anu ya, terkendala sumber airnya Pak. Misalnya, yeah. Misalnya kan terjadinya contohnya ya yang terjadi pernah kebakaran terjadi Pak di daerah Parigi Pak, di desa Kece.
2: Yeah.
1: Ada sekarang hampir tuh anu Pak, itu 30 menit baru pemadam sampai. Padahal yeah. Kalau kita mau lihat jarak dari posko pemadam kebakaran ke Parigi Pak.
2: Yeah.
1: Parigi artinya cuma sekitar 5 km Pak.
2: Artinya yeah.
1: Kan kalau kita mau lihat respon time-nya kan artinya pasti dalam waktu kurang lebih mungkin 15 menit sudah sampai, tapi katanya ini anunya Pak, katanya sumber baru ambil air katanya Pak.
2: Yeah.
1: Kalau boleh saya usulkan ke depannya bagaimana ini partnya, apakah memang tidak bisa disediakan di masing-masing pos utamanya seperti di Lapri Pak yang bisa melayani beberapa kecamatan ya.
2: Yeah.
1: Disediakan anu sediakan tandon khusus untuk anu Pak, untuk antisipasi anu Pak, sebagai kira-kira dalam ketika ada laporan tapi langsung anu Pak, langsung kita anu bergerak langsung
0: tidak okay.
1: Sampai tahu ya tanpa harus kita anu ke tempat sumber air langsung Pak.
2: Iya.
1: Yeah. Berikutnya okay. Saya mau tanyakan ini masalah anu Pak, masalah kita tahu bahkan di Kabupaten Bone ini ada beberapa lokasi yang punya susun tuh di anu Pak, dijangkau oleh kendaraan roda 4 ya.
2: Iya. Yeah.
1: Apakah di Damkar Bone tidak ada, belum ada motor pemadam Pak, artinya motor yang bisa langsung membawa anu Pak alat untuk artinya memadam kebakaran, artinya seperti di Kota Makassar itu kalau tidak salah
2: yeah.
1: Masing-masing kecamatan
2: kelurahan
1: itu
2: yeah.
1: Kelurahan itu Makassar itu masing-masing punya motor
2: pemadam
1: kebakaran seperti itu Pak.
2: Iya.
1: Yeah. Ya, sepertinya saya mau tanya ke Pak, kepada Bapak sampaikan yang tadi tentang apa, tentang apa, red car ini Pak, atau rewang kebakaran ini sudah berapa kecamatan, tadi saya sampaikan sudah 7 kecamatan yeah. Mana saya yang sudah Pak, yang belum.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak. Itu aja Pak Upi ya. Yeah. Oke, okay, yeah. Baik Pak Upi di Lapri, terima kasih.
2: Sepertinya untuk... Bapak ini pernah bertanya juga
0: pernah, Pak.
2: Yang
0: ini
2: sama.
0: Betul aktif yeah. Sebagai penelpon.
2: Terima kasih
0: kami.
2: Banyak Pak.
0: Iya, ada 3 pertanyaan Pak Akbar. Yeah. Yang pertama seperti apa sarana prasarana damkar? Yeah. Bagaimana respon time-nya? Karena kemarin katanya ada di Kecamatan Lapri, yeah. Di Parigi.
2: Yeah.
0: Ya, jaraknya katanya dari posko pemadam itu 5 km, tapi alasannya yeah. Sumber airnya baru diisi, gimana Pak tanggapannya?
2: Iya, jadi yang pertama barangkali yang pernah beliau sampaikan ya. Jadi alhamdulillah kalau di Lapari aja di sana ada satu pos damkar, alhamdulillah. Kemudian yang pernah barangkali Bapak tanyakan sebelumnya itu ya, sekarang dia pertanyakan lagi mengenai sumber air. Mm-hmm. Ya, karena memang tandon penampungan ya air yang kami punya sekarang ini ada baru satu ya, ada di posko Mako Induk.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu kapasitasnya juga tidak besar ya, kurang lebih sekitar 60 kubik ya, seperti itu. Jadi diharapkan memang untuk setiap posko yang kami punya sekarang ini, kalau memang bisa harus ada tandon air penampung air, karena yang kami lakukan sekarang ini seperti yang Dinda tanyakan tadi ya, adalah kami misalnya terjadi suatu kebakaran ya, istilahnya kami itu 65 ya kodenya, 65 di sebuah lokasi kebakaran itu biasanya kalau kami rotasi ya, kalau habis misalnya air penembak ini di mobil penembak itu, mobil tangki yang penyuplai di belakang itu mencari air di sekitar lokasi ya. Okay. Seperti itu, jadi misalnya di sungai-sungai atau di saluran irigasi. Hmm. Yang kita khawatirkan kalau di musim kemarau ini jangan sampai airnya juga sudah mendangkal ya, ke seperti itu ya. Jadi kadang pernah malah kami ada kebakaran di dalam kota ya, di sekitar Bajoi sana, itu kami malah karena begitu mendesak kami ambil air laut ya. Okay. Nanti besoknya
0: itu tidak
2: kami bilas.
0: Berpengaruh dengan...
2: Iya pastilah berpengaruh, tapi besoknya pulangnya kembali ke pos itu kami cepat melakukan live pembilasan ya, dibilas kembali dalam diisi kembali. Okay. Kemudian dibuang.
0: Tapi memang ketika ada laporan Pak Akbar itu yeah. Mobil pemadam itu sudah terisi atau belum?
2: Iya selalunya seperti itu, karena ketika misalnya dia dari lokasi ya pulang kembali misalnya ke posko itu kan dia harus mengisi kembali, jadi okay.
0: Jadi
2: mengisi kembali
0: ya?
2: untuk save misalnya ke lokasi ya. Bisa saja kondisi di Lapar aja kemarin, karena kami juga tindak lanjuti itu ya. Jadi kalau memang ada kurang kenyamanan dari masyarakat kami mohon maaf, tapi ada juga kadang-kadang dia baru bertugas dari tempat lain.
0: Oh,
2: ya, seperti okay. itu ya. Jadi
0: yang mengakibatkan
2: iya,
0: kosong.
2: Tapi kami dilarang untuk misalnya melakukan sama kecepatan ketika di lokasi dengan pulang ya. Jadi misalnya kami kembali mungkin dia lagi ada pekerjaan lain, ada mengisi. Ya sama kemarin kalau saya tidak salah di Lamuru ya, karena lebih dekat dari Lamuru, kemudian masuk dari Lapareji juga. Yang jelas posko terdekat itulah Takalala yang masuk ya, seperti itu. Misalnya juga ada beda dengan waktu tempuh dengan jarak tempuh ya, artinya yang saya pahami seperti itu. Jadi mungkin 10 km ya belum tentu bisa ditempuh dengan 10 menit ya. Mm-hmm. Jadi mungkin jaraknya dekat tapi mungkin jalan kurang bagus ya, bisa ditempuh dengan agak lebih lama. Misalnya okay. kalau dia cross country apa, dia memotong misalnya di sebuah wilayah ya, masuk wilayah-wilayah yang kurang bagus jalanan ya, karena ada beberapa mungkin kecamatan yang kami memang seperti Telimpoe ya. Telimpoe itu kan begitu mendaki ya, jalan ke sana. Jadi mobil kami yang di posko Lapri ya otomatis tidak masuk. Nah okay. ini tadi yang beliau tanyakan tentang relawan pemadam kebakaran juga kalau saya tidak salah ya. Jadi sekarang baru ada 7 yang terbentuk. Jadi yang pertama itu di Kecamatan Tanete Riatang Timur, kemudian Sibulue, kemudian Kahu, mm-hmm. ya, Ulaweng, Palaka, Awangpone, dan yang terakhir kemarin di Kecamatan Barebo. Jadi relawan pemadam kebakaran ini tugasnya adalah untuk membantu ya pemadam kebakaran, dan kemudian dia memberikan informasi awal ya. Karena maaf Dinda, kadang-kadang juga dari anggaplah 5 penelpon yang masuk ya, kadang-kadang 1 atau 2 itu
0: prank.
2: Iya, bukan juga prank ya, artinya mungkin juga dia sudah padam tapi tidak menelpon kembali ya, seperti itu ya. Karena saya melihat mungkin bukan kesengajaan ya, tapi terlupa mungkin apinya kecil ya. Ini juga ya judul kita, api kecil ya. Semua api itu berbahaya. Iya, jadi api api itu kalau dia misalnya kebakaran, itu yang dimaksud kebakaran adalah api yang kita tidak inginkan atau kita tidak bisa kendalikan. Jadi api besar pun kadang-kadang kalau di pabrik-pabrik ya dibutuhkan. Tapi dia bisa dikendalikan ya. Saya biasa bercanda juga sama teman-teman, kadang-kadang kalau ada seorang perokok ya, kalau dia membakar rokoknya kena kumisnya, itu kebakaran juga. Tapi tidak perlu panggil, tidak perlu panggil pemadam.
0: Karena
2: ya
0: bisa
2: ya.
0: Di...
2: itu itulah definisi kebakaran.
0: Okay,
2: jadi api
0: baik.
2: Dan kemudian Tabe Dinda, kita semua ini, saya, kita dan masyarakat ini harus waspada memang ya. Kenapa? Karena kita di rumah ya kan selalu kita istilahnya membutuhkan api setiap hari, pasti kan kita masak ya, itu tergantung ada pakai kompor, ada yang pakai, kalau di kampung-kampung ada dapur misalnya,
0: pakai
2: seperti
0: kayu.
2: Itu iya pakai kayu, dan itu semua bisa berisiko ya. Dan saya mohon kepada bapak-bapaknya juga, jangan cuma berharap ke ibunya ya kan, misalnya kalau ibunya masak ya tolong sampaikan orang di rumah, saya masak gitu kepada bapaknya misalnya, karena
0: biar
2: tidak ada
0: ya.
2: Iya tidak ada kebakaran itu kamarnya bapak saya atau kamar ibu saya yang terbakar, kan satu rumah ya, seperti itu. Jadi kita saling mengingatkan seperti itu ya.
0: Nah, pertanyaan selanjutnya dari Pak Upi, Pak Akbar, adalah masalah di Buni ada lokasi yang sulit dijangkau mobil, ada juga beberapa daerah. Nah, adakah pengadaan motor pemadam yang seperti bis, yang seperti di Makassar yang bisa mencakup daerah-daerah yang tidak bisa dimasuki mobil?
2: Iya, saya pernah kurang lebih 4-5 tahun lalu ya, saya buat inovasi ya, motor pemadam, dan alhamdulillah itu replikasi dan dia mirip seperti yang dipakai Makassar. Jadi motor pemadam ini yang itu sejatinya kalau di Makassar contohnya misalnya kan banyak di lorong-lorong kan, seperti itu. Dan bisa sebaiknya kita di misalnya di kalau kita buat inovasi ya, masyarakat juga bisa membuat ya, sebenarnya bisa tergantikan misalnya kalau ada penampungan, atau kita misalnya di rumah-rumah itu menyiapkan apar ya, alat pemadam api ringan minimal yang 6 kilo. Jadi api itu kan tidak langsung besar, pasti dia tumbuh, ada namanya istilah api tumbuh. Nah kalau kita, Dinda barangkali punya ya di rumah apar?
0: Belum? Punya tapi apa ya? Usang dan sepertinya kurang berfungsi.
2: Contoh misalnya ya, saya lihat yang di mobil-mobil itu ya, kadang-kadang dia mirip kaleng baygon ya, kecil sekali kan, 0,5 kilo. Padahal jadi saya sarankan kalau bisa kita punya namanya alat pemadam api ringan ya, yang isi bubuk misalnya tadi itu apa, isi tepung ya, seperti itu, powder. Jadi minimal yang 6 kilo lah di rumah. Jadi biasanya kan kalau di rumah di bagian dapur ya, terjadi misalnya kompor yang tidak bisa dikendalikan apinya ya, kita bisa eksekusi ya dengan.
0: Nah, salah satu yang menjadi kekurangan kita sebagai masyarakat ya Pak ya, kita tidak paham bagaimana cara menggunakan apart itu. Jadi mungkin meskipun ada di rumah, ketika kebakaran otomatis kita akan langsung panik dan melupakan ada apart yang bisa digunakan. Nah,
2: itulah
0: seperti apa Pak?
2: Itulah sosialisasi yang kami selalu lakukan ya, mulai dari sekolah ya, kalau di pemadam kebakaran mulai dari TK yang datang. Jadi dia datang ya, kami sosialisasi, kami penyuluhan dengan guru-gurunya, orang tua. Kami ke sekolah-sekolah supaya dia secara dini ya. Saya juga nanti di damkar baru bisa tahu pakai apar ya. Artinya saya kurang lebih hampir 11 tahun di damkar ya, nanti datang, oh ternyata. Ya biasanya orang kalau di pompa bensin kan namanya APAP, alat pemadam api beroda, karena dia besar kan, pakai troli ya kan, seperti itu. Jadi kita semua ini, saya, Dinda, itu bisa jadi pemadam. Nah, kalau seperti ini ya kami siap datang. Jadi istilahnya kami siap melakukan sosialisasi ke RRI ya, ke instansi manapun ya. Jadi silakan sampaikan kami. Cuma kadang-kadang waktunya kami biasa penyuluhannya kebakaran gitu kan, pergi. Jadi ada waktu-waktu barangkali kami bisa istilahnya kami bisa ini datang ya. Dan memang tugas kami seperti itu, melakukan penyuluhan kapan saja ya, di mana saja untuk masyarakat, supaya contoh tadi Dinda bahwa kami belum tahu misalnya memakai apa, insyaallah karena biasanya mudah. Sebentar juga kalau sini saya bisa anukan ya, karena kebetulan ada apar di mobil saya bawa ya, dan memang selalu untuk penyuluhan ya, kami sampaikan seperti itu. Ada juga nomor-nomor darurat ya yang kami sudah sampaikan, kami biasa sampai kepada teman-teman ya, di terutama di Damkar itu, dan yang kami sering bagi ke masyarakat, tolong disampaikan ya, tolong disampaikan. Tapi memang kadang-kadang orang panik ya, jadi mungkin ada di HP kita ya, jadi kami kan ini ke media sosial ada di HP, tapi kadang-kadang orang panik, oh ternyata enggak punya gitu, padahal ada di HP-nya ya, seperti itu ya, nomor pemadam.
0: Apa tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone terkait dengan situasi saat ini dan kewajiban untuk menyelamatkan masyarakat gitu, Pak?
2: Iya, jadi pemadam kebakaran ini kan kami punya tugas ya, yang pertama memadamkan kebakaran, yang kedua melakukan penyelamatan. Ya, jadi kalau misalnya ke lokasi ya, kami harus kalau urut-urutan SOP-nya penyelamatan dulu baru pemadaman. Tapi kalau yang kami lakukan ya, orang melakukan penyelamatan itu harus juga kami semprot ya, misalnya sebab teman-teman dingin. Jadi kendalanya saya pikir yang pertama barangkali kendala anggaran ya. Jadi maksudnya anggaran ya, kalau bisa ya mobil kami, mobil pemadam kebakaran ini posnya harus bertambah ya, seperti itu. 8 pos sekarang itu ada beberapa pos misalnya ya, contoh misalnya pos Kahu, posko Kahu itu ada beberapa kecamatan yang dia cover ya, seperti Kahu, kemudian di sekitar Ponre dan sekitarnya kan, jadi ada beberapa kecamatan, sama juga yang ditulis settingnya dia cover ke Sandrana kan, seperti itu, masuk juga sebagian ke Amali. Nah jadi walaupun seperti itu ya, dengan kondisi yang kami punya sekarang ya, alhamdulillah respon time itu dalam keadaan baik ya, kami bisa jangkau ya dengan kesigapan teman-teman juga yang ada. Kemudian kenapa kami bentuk juga relawan pemadam kebakaran ini perlu, karena biasanya kalau kami ke lokasi ya itu kadang-kadang penontonnya lebih banyak gitu, jadi banyak penonton, kemudian menutupi lagi jalan ya, ada yang mobil, ada kemudian motor ya, sekadar mau menonton gitu ya, artinya okelah kalau kita membantu, tapi kalau bisa kendaraannya itu di parkir dengan baik. Inilah salah satu tugas relawan pemadam kebakaran. Kemudian juga jadi kadang-kadang kami masuk ya, jadi ini ya yang krusial, jadi kadang-kadang ya kami beberapa kali seperti itu, jadi mobil tidak bisa masuk armada, akhirnya selang yang bersambung ya, selang itu kurang lebih 25 ada yang 30 meter ya, bayangkan kalau seperti itu, dan itu masa-masa krusial ya. Jadi ketika kami tiba ya, kadang kan orang sebagian yang barangkali masyarakat menganggap bahwa kalau kami tiba langsung nyemprot, padahal ada proses di sini menggelar selang misalnya. Jadi selang digelar, kemudian jalan. Begitu tekanan juga tidak langsung dia nyemprot dengan kecepatan tinggi. Pasti pelan-pelan dulu baru bergerak. Nah, inilah. Jadi mohon kami diberikan akses untuk masuk ya, seperti itu. Artinya kalau semangat teman-teman, alhamdulillah semangat tempur dari teman-teman kami pemadam kebakaran luar biasa ya. Kami 24 jam ya untuk standby, dan untuk teman apa, untuk masyarakat Bone ya, kami siap ya.
0: Nah Pak Akbar, kalau misalkan ada masyarakat kita yang mau menelpon baik itu posko induk emergency center dan beberapa posko darurat yang sudah dibentuk, apa yang harus mereka sampaikan yang paling penting agar petugas juga memahami dan tahu di mana kejadiannya?
2: Iya, jadi kalau boleh ya, karena ini kendala orang yang menelpon ya, biasanya orang berada di tempat atau korban. Jadi biasanya orang pernah yang saya terima langsung ya, karena maaf Puang, ada kebakaran ya, tutup teleponnya ya, kebakaran di mana gitu. Jadi kami ulangi ya, kalau bisa sedetail mungkin. Jadi masyarakat yang lainnya misalnya jangan cuma istilah apa ya, yang sekarang ini yang kayak siaran langsung seperti itu baru berteriak kan, seharusnya kita sampaikan cepat bagaimana cari nomor pemadam ya, kemudian kalau bisa sedetail mungkin ya, sedetail mungkin. Jadi saya pernah juga ada nelfon ya, ini contoh saja, dia bilang lapu AC ya, padahal di Awula Gading kebakarannya, dia masuk lagi kurang lebih 7 kilo masuk ke desa. Ada 3 desa ke depannya ya, contoh seperti itu.
0: Baik.
2: Jadi sedetail mungkin ya, dekat apa ya. Kemudian juga kalau apa terjadi persimpangan-persimpangan, biasa kan di kampung kami masuk jalan-jalan ya. Ya kalau bisa ada masyarakat ya Tabe yang di depan yang mengarahkan ya. Walaupun misalnya kami selama ini juga sering pakai visual, maksudnya visual itu ya kami lihat sudah ada asapnya kan, ya seperti itu.
0: Oke, baik. Ya. Nah terakhir Pak Akbar, ya, karena kita juga dibatasi waktu Pak Akbar. Nah apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Boni agar bersama-sama mencegah dan mengantisipasi kebakaran selama musim kemarau ini? Yang pastinya jangan panik dulu Pak ya.
2: Iya. Jadi itu yang penting, jangan paniknya. Kami juga waktu pelatihan pemadam kebakaran itu yang selalu kami disampaikan, jangan panik, jangan panik, jangan paniknya seperti itu. Jadi ada beberapa kategori ya yang kami akan sampaikan. Jadi yang pertama untuk pencegahan kebakaran gedung dan bangunan ya. Jadi langkah yang pertama ini ya, periksa secara berkala instalasi listrik dan peralatan listriknya, segera ganti yang rusak. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan sambungan listrik yang bertumpuk dan berlebihan. Jadi kalau bisa ini kan sekarang banyak yang di pasaran ya, yang dijual itu kan biasa sampai 5 sampai 6 colokan ya. Kalau bisa, kalau menurut kami yang pengalaman kami ya, kalau bisa tidak boleh lebih dari 3 lah colokan. Jadi yang tercolok seperti itu ya, supaya tidak cepat terjadi misalnya hambatan apa korsleting seperti itu. Kemudian pastikan peralatan listrik telah dimatikan setelah selesai digunakan. Jadi saya biasa juga di rumah, saya sampaikan anak-anak ya, istri saya, kalau dia mencas atau cabut cepat ya. Kemudian ada juga barangkali perilaku-perilaku anak-anak kita ya, kadang-kadang ya dia main HP, main apa, main laptop ya, maaf, itu di atas tempat tidur ya, di atas kasur. Kemudian casnya di situ, colokannya di atas kasur, ini kan bisa membahayakan ya. Kemudian jangan meninggalkan kompor atau sumber api menyala tanpa pengawasan ya, yang saya jelaskan tadi. Kemudian simpan bahan mudah terbakar ya di tempat aman dan jauh dari sumber api. Yang keenam, pastikan akses keluar masuk bangunan dan jalur evakuasi tidak terhalang ya. Kadang-kadang saya lihat ya ada perumahan ya, itu satu dua yang pakai portal ya, kalau bisa enggak usah lah seperti itu. Sediakan apar dan pastikan siap digunakan. Jadi ada alat pemadam api ringan ya, kalau bisa di mobil itu 3 kilo ya, yang di rumah 6 kilo, 6 kilogram kalau bisa ya. Awasi anak-anak agar tidak bermain korek api, lilin, petasan dan lain-lain ya seperti itu. Kemudian untuk pencegahan kebakaran lahan ya, yang pertama dilarang membakar sampah ya, semak, rumput atau lahan secara sembarangan, terutama pada saat cuaca panas dan angin kencang seperti sekarang. Kemudian jangan buang puntung rokok atau benda yang masih terbakar ya, menyala di lahan, hutan atau tempat mudah terbakar ya. Hindari pembakaran untuk membuka atau membersihkan lahan. Kemudian bersihkan lingkungan sekitar rumah dan bangunan dari rumput kering, semak, daun dan material mudah terbakar. Yang kelima, jika terpaksa melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api, ya lakukan dengan hati-hati, tidak saat angin kencang, dan sediakan sarana pemadaman ya. Segera padamkan api sampai benar-benar tidak ada bara dan potensi menyala kembali. Tingkatkan kepedulian dan pengawasan bersama terhadap titik-titik rawan kebakaran. Kemudian apabila terjadi kebakaran, ya tetap tenang ya, jangan panik, dan segera menjauh dari lokasi kebakaran menuju tempat yang aman. Segera informasikan kepada masyarakat sekitar agar dapat melakukan evakuasi ya, hubungi pemadam kebakaran atau pihak berwenang sesegera mungkin. Ada tadi saya bagi nomor daruratnya ya, kalau di nomor induk mako induk kami Damkar Mat Bone itu 0481222222, jadi 52-nya ya.
0: Oke.
2: Kemudian jangan melakukan tindakan pemadaman yang membahayakan diri apabila api sudah membesar atau tidak dapat dikendalikan. Jangan menghambat akses kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi kejadian. Berikan informasi lokasi kejadian secara jelas dan lengkap kepada petugas. Saya kira demikian Dinda.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Akbar atas informasinya. Semoga kita sebagai masyarakat Boni semakin sadar dan mawas diri ya terkait dengan potensi kebakaran. Dan jika ada prosesi pemadaman dan penyelamatan, masyarakat diminta untuk bekerja sama lah ya, jangan untuk bikin konten begitu.
2: Siap.
0: Dan demikianlah pendengar ya, kebersamaan kita siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menyimak untuk hari ini, baik melalui RR Digital Streaming ataupun melalui frekuensi FM 91 MHz, dan begitu pula di YouTube RRI Bone. Saya Arfiani Arif yang bertugas siang hari ini bersama Pak Akbar selaku Kabid Pencegahan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone, undur diri dengan akhir ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan peringat selanjutnya, RRI Bone bergabung dengan Pro 3 menghadirkan dinamika olahraga siang hari ini.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau Last setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. Last bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible. Really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, chance to be in here. Can change!

0: musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
1: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
0: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
2: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya, semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Memang kita dimulai dari bawah penyisian kita.

Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19. Sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Riu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malaysia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya inovasi ubi bambing, alternatif penanganan karhutla, menghadapi kekeringan, memperkuat ketahanan dan ketersediaan air bersih. Lalu juga ada dialog Densus memahami dinamika radikalisasi untuk memperkuat upaya pencegahan. Lalu juga kami akan update terkait penanganan dan penyaluran bantuan pasca gempa Flores. Dan juga kami akan menghadirkan topik terkait dari Free Fire menuju panggung dunia. Nantinya juga Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi peristiwa lainnya atau juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau pun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami juga akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Gorontalo, pendengar. Ada Tanggida Group, sebuah komunitas peduli lingkungan di kota Gorontalo yang berhasil mengubah sampah menjadi barang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi, bersama reporter Desriansyah Mahmud.
2: Pendengar, sampah plastik selama ini identik dengan limbah yang sulit terurai dan menjadi persoalan bagi lingkungan. Namun di tangan anak-anak muda Gorontalo yang tergabung dalam Tanggida Group, sampah justru memiliki cerita yang berbeda. Botol dan berbagai limbah plastik yang sebelumnya dianggap tak bernilai, dikumpulkan, dipilah, dan diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Mulai dari souvenir hingga perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Lantas, seperti apa prosesnya? Bagaimana plastik tersebut diubah menjadi produk yang bernilai? Kami mengajak Anda melihat lebih dekat proses pengolahan sampah plastik yang dilakukan Tanggida Group, sekaligus menelusuri bagaimana kepedulian terhadap lingkungan dapat tumbuh menjadi potensi ekonomi masyarakat Gorontalo. Di balik persoalan sampah plastik yang setiap hari kita temui, tersimpan potensi yang mungkin belum banyak dilihat. Di kota Gorontalo, sekelompok anak muda mencoba mengubah cara pandang terhadap sampah. Bukan hanya dikumpulkan dan dibuang, tetapi diolah kembali menjadi sesuatu yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Gerakan itu dilakukan oleh Tanggida Group. Tanggida Group berawal dari keresahan anak-anak muda terhadap persoalan lingkungan di kota Gorontalo. Sejak 2023, komunitas ini aktif melakukan aksi pembersihan lingkungan.
3: Sebenarnya Tanggida Group ini berangkat dari keresahan kita yang ada di kota Gorontalo, khususnya anak-anak muda. Kita sebelumnya adalah komunitas yang bergerak di aksi pembersihan lingkungan dari tahun 2023, dan di 2024 kita terpikir kenapa tidak sampah yang kita ambil di selokan kita olah lagi kembali sehingganya menjadi satu nilai ekonomis yang bisa menghidupkan kembali sampah itu sendiri.
2: Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui proses pengolahan sampah plastik. Sampah yang terkumpul dipilah, disiapkan, kemudian diolah menggunakan berbagai peralatan yang dimiliki komunitas. Dari proses inilah plastik yang sebelumnya dianggap tidak bernilai mulai berubah menjadi bahan untuk berbagai produk. Ada souvenir hingga perabot rumah tangga seperti meja dan kursi. Setiap produk menjadi bukti bahwa sampah masih memiliki kehidupan kedua ketika dikelola dengan kreativitas dan keterampilan. Untuk mendukung proses produksi, Tanggida Group juga mendapat dukungan dari perusahaan melalui CSR serta bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam bentuk pengadaan sejumlah peralatan. Bukan hanya menghasilkan produk, Tanggida Group juga mulai membuka pasar hingga ke luar Gorontalo. Produk mereka telah dipasarkan ke sejumlah daerah seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Sulawesi Tengah, Manado hingga Kalimantan. Bahkan pasar di luar daerah saat ini menjadi salah satu tujuan penjualan terbesar.
3: Kalau untuk produk itu sendiri, kita sih lebih besar penjualannya kita di daerah Pulau Jawa, di Jakarta, Bandung, Bogor, dan sudah ada juga di Sulawesi Tengah, ada juga di Manado, ada juga di Kalimantan. Ya, sejauh ini untuk pasaran produk daur ulang paling banyak di luar Gorontalo.
2: Bagi Tanggeda Agro, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab satu komunitas. Diperlukan kolaborasi antara anak muda, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Sebab semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar peluang membangun ekonomi sirkular dari sampah di Gorontalo.
4: Pendengar, dari sesuatu yang dianggap sebagai limbah, Tanggeda Group membuktikan bahwa sampah plastik masih memiliki peluang untuk dimanfaatkan kembali. Bukan hanya mengurangi beban sampah di lingkungan, tetapi juga melahirkan produk kreatif yang memiliki nilai guna dan nilai jual. Dari Gorontalo, sebuah pesan sederhana hadir, apa yang kita anggap sampah bisa menjadi sesuatu yang bernilai ketika dikelola dengan kepedulian. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Nunukan, pemirsa. Di Kalimantan Utara, lapas bertransformasi menjadi pusat budidaya ikan air tawar dan agrowisata. Bersama reporter Tiara Alia.
5: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sailanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda melihat budidaya ikan air tawar yang ada di Sailanuka. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya.
6: Lapas kini bukan lagi sekedar tempat yang menakutkan untuk menghukum para narapidana. Di Nunukan, Kalimantan Utara, lapas justru bertransformasi menjadi pusat budidaya ikan air tawar dan agrowisata. Lokasinya berada di Sarana Asimilasi dan Edukasi atau Sailanuka milik lapas kelas 2B Nunukan. Di tempat ini, para warga binaan dilibatkan langsung untuk membudidayakan ikan air tawar jenis nila dan lele. Uniknya lagi, pakan ikan yang digunakan berasal dari larva lalat tentara hitam yang diolah sendiri karena kaya akan kandungan protein tinggi. Salah satu warga binaan bernama Sopian menceritakan proses pengolahan pakan mandiri yang ia lakukan bersama rekan-rekannya.
7: Lagi pungut yang hitam supaya dia nanti menetas dari kulitnya ini, jadi lalat. Setelah jadi lalat, dia nanti dia jadi lalat, dia kawin, baru dia bertelur. Bagus untuk konsumsi ikan dan ayam, burung.
6: Aktivitas ini tak hanya mengisi waktu, tetapi juga membekali para warga binaan dengan keterampilan produktif menjelang bebas. Meski begitu, usaha ini bukan tanpa kendala. Minimnya ketersediaan bibit menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.
7: Belum banyak bibit. Diberikan itu segera dianulah, cepat apa, ditambah lagi bibitnya biar banyak lah.
6: Langkah lapas Tunukan mengembangkan budidaya ikan air tawar bukanlah tanpa alasan. Sebagian besar masyarakat Tunukan selama ini masih bergantung pada pasokan ikan laut, sehingga peluang pasar ikan air tawar pun sangat terbuka lebar. Kepala Lapas Kelas 2B Nunukan Puang Mirham menjelaskan, program berkelanjutan di Sailanuka ini mengacu pada arahan pemerintah pusat untuk mewujudkan ketahanan pangan, pengembangan UMKM, hingga pariwisata berbasis kearifan lokal. Langkah ini pun membuahkan hasil nyata, tidak hanya menopang kebutuhan lokal, tetapi juga menyumbang pendapatan negara bukan pajak atau PNBP hingga ratusan juta rupiah.
8: Kebetulan di Kabupaten Nunukan ini, ikan konsumsi di masyarakat bergantung daripada ikan laut. Sangat jarang sekali yang membudidayakan ikan air tawar. Kita melihat potensi itu antara demand and demand. Kita lihat peluang, maka kita coba lakukan itu dan alhamdulillah berhasil. Kita sudah cukup menyumbang tahun lalu 200 jutaan untuk PNBP dari Lapas Nunukan, dan itu kembali lagi ke masyarakat nantinya dan beberapa untuk premi narapidana sebagai bekal dia menjelang bebas.
6: Lewat sentuhan pembinaan dan pemanfaatan potensi lokal, saya Lanuka membuktikan tembok penjara bukan halangan untuk berkarya dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
5: Demikian potensi daerah kali ini, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan dua saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua saksi adalah Betty Emilia, staf pada bidang sekretariat, serta Agus Suhendra Wijaya, ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. KPK masih mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mendalami konstruksi perkara serta pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca dalam laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Kita ke Lombok Timur. Ada potensi perikanan di Teluk Ekas, Lombok Timur, dan juga eksistensi koperasi nelayan Merah Putih. Diharapkan mampu membawa peningkatan ekonomi bagi masyarakat nelayan sekitar secara berkelanjutan. Nah, seperti apa potensi yang dimaksud, lalu juga dukungan fasilitas yang telah ada? Bersama reporter Agus Santosa.
3: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini tentang perikanan di Ekas Buana, Lombok Timur. Seperti apa potensi perikanan, perikanan tangkap maupun perikanan darat di Lombok Timur ini? Simak terus kelanjutannya dalam video potensi daerah, wawancara maupun video bergerak berikut ini.
4: Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengoperasikan Kampung Nelayan Merah Putih di Ekas Buana, Lombok Timur pada Desember mendatang. Kawasan pelabuhan yang telah dilengkapi pabrik es, gudang beku, dan tempat pelelangan ikan yang terintegrasi. Seluruhnya akan tersambung dengan potensi budaya perikanan darat di salah satu wilayah pesisir di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti apa dukungan fasilitas itu tersambung dengan produktivitas nelayan di dermaga ini? Radio Republik Indonesia Mataram berkesempatan melihat dari dekat dan mewawancarai salah seorang pengurus perhimpunan nelayan di Ekas Buana.
3: Saya sudah bersama dengan Pak Abdul Kasim, sekretaris perhimpunan nelayan di desa ini, dan kita ingin tanya seputar seperti apa potensi yang ada di Ekas Buana khususnya untuk sektor perikanan tangkap. Pak Kasim, seperti apa potensi yang bisa diceritakan sekilas tentang potensi perikanan di sini?
5: Untuk potensi perikanan di Desa Ekas Buana ini sendiri sangat lumayan lah, bisa dibilang standar ke atas ya. Soalnya beberapa nelayan juga memiliki pendapatan yang di atas standar untuk perekonomian desa.
3: Ya. Apa saja yang diusahakan oleh nelayan di sini, Pak Kasim?
5: Ada beberapa item yang diusahakan seperti penangkapan ikan, ada bubu, ada budidaya lobster, dan budidaya rumput laut.
3: Satu lagi Pak Kasim, kenapa lobster yang dipilih?
5: Karena lobster ini sangat menjanjikan dan perputaran uang untuk lobster ini sangat cepat. Ini diperkirakan sampai 6 bulan saja perputaran uangnya. Dan itu hasilnya bisa maksimal seperti itu.
4: Program KNNP memang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan lokal di Ekas Buana agar mampu meningkatkan kesejahteraan di pesisir Lombok Timur secara berkelanjutan.
3: Itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram langsung dari Ekas Buana, Lombok Timur, salah satu titik perikanan tangkap yang ada di Pulau Lombok. Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Nusa Tenggara Timur, ada Desa Wolowea yang terletak di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Merupakan salah satu desa yang kaya akan warisan budaya leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu potensi budaya yang dimiliki Desa Wolowea adalah ritual adat Sopada Koloego, tradisi turun-temurun dari leluhur suku Wolowea yang terus dilestarikan masyarakat adat hingga saat ini. Bersama reporter Nikolaus Makumeli.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRNet, saat ini saya berada di Desa Wolowea, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Ada salah satu jembatan yang merupakan salah satu jembatan tradisional, di mana jembatan ini dibuat berdasarkan salah satu kearifan lokal terkait bagaimana dan apa filosofi dari jembatan ini. Mari kita ikuti perjalanan kami. Desa Wolowea yang terletak di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa yang kaya akan warisan budaya leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu potensi budaya yang dimiliki Desa Wolowea adalah ritual adat Sopada Koloego, sebuah tradisi turun-temurun dari leluhur suku Wolowea yang terus dilestarikan oleh masyarakat adat. Menurut Franciscus Gou, tokoh adat suku Wolowea, pengerjaan jembatan bambu Koloego memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antar kampung sekaligus sebagai akses menuju kampung adat Wolowea.
6: Jadi ritual Pada Koloego ini ritual yang proses

0: hanya bambu.
1: Jembatan ini mengandung makna filosofis yang mendalam, yakni melambangkan jalinan kekerabatan antar anak suku, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhan dan leluhur.
0: Lalu untuk apa filosofi dari ritual adat Kolebo ini, itu dia menceritakan tentang

0: matanya bambu.
1: Dengan keunikan, nilai filosofis, serta kekuatan budaya yang dimiliki, Jembatan Bambu Koloego memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ikon wisata budaya Desa Wolowea. Pengembangan potensi ini diharapkan dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, dengan masyarakat adat setempat.
0: Harapan kami ke depan juga karena menyaku dengan budaya di Wolowea ini akan menjadi salah satu destinasi pariwisata budaya. Jadi kami juga tetap minta dukungan dari pihak pemerintah bagaimana dengan caranya masing-masing untuk kedepannya untuk bisa membangun, ada hal-hal yang kurang di dalam kampung adat ini mungkin bisa dibangun bersama masyarakat adat dengan pemerintah.
1: Melalui pengembangan Desa Wolowea sebagai destinasi wisata budaya, diharapkan tradisi leluhur dapat semakin dikenal luas, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat tanpa menghilangkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
2: Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian perjalanan kami di Desa Wolowea, Kecamatan Bawaen, Nagekeo. Saya Nicholas Makumili, sampai jumpa lagi.
3: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 26 Agustus. Pastikan Anda juga terus menyaksikannya setiap hari di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan survei udara untuk memetakan lanskap wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mengonfirmasi adanya potensi dampak tsunami serta memetakan jalur distribusi untuk bantuan logistik. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan, pemantauan udara menggunakan helikopter telah dilakukan dengan menyisir wilayah pesisir utara. Mulai dari Labuan Bajo di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, hingga Nagekeo. Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan hasil pengamatan visual dari udara, dampak tsunami pasca gempa bumi 7,7 magnitudo. Secara umum dikategorikan minor dan tidak menerjang kawasan pemukiman secara meluas. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 2 ASN sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Bersama reporter Khairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang ASN di Pemkab PUPR Bengkulu, di mana kedua saksi tersebut adalah Betty Emelia yang merupakan staf pada bidang sekretariat Dinas PUPR Kota Bengkulu serta Agus Wendrawijaya yang merupakan ASN pada Dinas PUPR Kota Bengkulu. Dan menurut juru bicara KPK, kedua saksi didalami terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kota Bengkulu, di mana merupakan ini merupakan pengembangan penyidikan terkait dengan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Rejang Lembong pada waktu yang lalu. Dan untuk Betty Emelia sendiri, menurut Budi bahwa dirinya didalami terkait dengan pengelolaan keuangan di Dinas PUPR Kota Bengkulu serta dikonfirmasi terkait sejumlah uang yang ditemukan saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Kota Bengkulu. Sementara Agus Wendrawijaya dimintai keterangan terkait dengan hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kediamannya beberapa waktu yang lalu. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Pengetahuan yang bersangkutan atas pengelolaan keuangan di lingkup Dinas PUPR Kota Bengkulu. Selain itu, yang bersangkutan juga diinformasi berkenaan sejumlah uang yang ditemukan di rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri saat ini sedang melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong, Bengkulu, di mana penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkab Bengkulu. Dan sebelumnya memang KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Kadis PUPR Bengkulu. Dalam hasil penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik serta uang tunai lebih dari 4 miliar. Meski begitu memang KPK menegaskan untuk pengembangan ini masih menggunakan sprindik umum dan belum mengungkap atau belum ada pihak tersangka yang ditetapkan dalam pengembangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Departemen Luar Negeri Deplu Amerika Serikat kini menangguhkan pengajuan permohonan visa imigran dari seluruh dunia karena sedang menyelenggarakan pelatihan tambahan bagi para petugas konsuler. Inisiatif pelatihan staf konsuler dilaksanakan untuk mengajarkan para petugas dalam mengevaluasi setiap pemohon visa secara menyeluruh dan konsisten. Penangguhan proses visa imigran dilakukan setelah seorang hakim federal membatalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang penerimaan permohonan dari imigran asal 75 negara. Berita olahraga, pembalap Red Bull KTM Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Vinales dalam laga MotoGP Aragon di Motorland Aragon minggu mendatang. Red Bull mengkonfirmasi Vinales belum bisa tampil pada laga tersebut karena masih dalam proses penyembuhan. Sehingga Espargaro akan kembali diturunkan sebagai pembalap cadangan. Setelah sebelumnya ia menggantikan Vinales untuk tampil di Inggris. Paul tampil menjanjikan saat mengunci 2 poin pada sirkuit Silverstone, sehingga Red Bull KTM akan menurunkan Espargaro kembali yang kini akan berduet dengan Enea Bastianini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Remang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi, 4 November 1950, pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945, ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu, wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mongkot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat dukungan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Jawa Tengah. Dukungan dilakukan melalui pengerahan mobil tangki dan hidran umum sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengirimkan sekitar 2,12 ton rendang sebagai bantuan pangan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Penyaluran bantuan logistik dilakukan melalui dua titik utama, yaitu Posko Logistik Nasional BNPB di Labuan Bajo dan Kabupaten Manggarai. Aktivitas gempa bumi susulan di wilayah Nusa Tenggara Timur masih terus berlangsung hingga hari ini. Sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat Rabu pagi, BMKG mencatat sebanyak 7.492 gempa susulan telah terjadi di NTT. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Bersama reporter Taufik Usman. Taufik.
2: Karena dan juga pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong penguatan peraturan daerah tentang pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B sebagai langkah menjaga ketahanan pangan di daerah. Ketersediaan lahan pertanian dinilai menjadi salah satu faktor utama untuk memastikan produksi pangan tetap berlangsung secara berkelanjutan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sarifuddin Bano, kepada RRI hari ini mengatakan perlindungan lahan pertanian harus menjadi bagian penting dari strategi daerah dalam menjaga ketersediaan pangan. Menurutnya pembangunan daerah tetap harus berjalan tanpa mengorbankan lahan produktif yang menjadi sumber produksi pangan masyarakat. Ia menjelaskan berkurangnya lahan pertanian dapat berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam mempertahankan produksi pangan. Jika lahan produktif terus beralih fungsi, daerah berpotensi semakin bergantung pada pasokan pangan dari luar wilayah.
3: Kita bahas perda itu secara bersama-sama dan ada sanksi tegas, ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap perda tersebut. Ketika ada alih fungsi lahan yang tidak

0: Kepastian tersebut penting agar sektor pertanian tetap menarik dan mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat. Selain menjaga lahan, ketahanan pangan juga harus didukung dengan infrastruktur pertanian seperti pembangunan jalan usaha tani. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
2: Kata tokoh dunia, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
1: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari bau-bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Bersama reporter Afriansyah Putra. Afriansyah.
3: Ya, pendengar, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari, Kota Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, kepada RRI hari ini mengatakan, peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara.
4: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini, posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang melalui bandara-bandara Beto Ambari.
3: Fadli menjelaskan salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Dari Kota Bau-Bau, Afriansa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepolisian akan menyelidiki peristiwa kebakaran yang melanda gedung kosong SMK Negeri 1 Talaut di Kecamatan Melungwane Talaut pada Selasa dini hari kemarin. Bersama reporter Hendra Asa. Hendra.
5: Ya, Hana dan juga pendengar, memang sampai saat ini kebakaran yang terjadi di gedung SMK Negeri 1 Talaut, Kecamatan Melungwane pada Selasa dini hari kemarin, 25 Agustus 2006, sekitar pukul 3 pagi, masih terus dilakukan pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Penyebab terjadi kebakaran tersebut disebabkan oleh karena akibat kelalaian manusia atau sebab lain seperti faktor alam. Karena daerah Talaut yang saat ini sementara mengalami kekeringan akibat musim panas berkepanjangan. Kabakops Polres Kepulauan Talaut AKP Yakobus Melale yang memimpin langsung proses pemadaman dan dalam penyelidikan ini mengatakan penyebab kebakaran hingga kini belum dapat dipastikan dan masih dalam penyelidikan pihaknya. Berikut keterangannya.
6: Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan karena yang difokuskan adalah bagaimana cara memadamkan api. Nanti tim identifikasi akan turun untuk memastikan penyebab kebakaran. Kami masih belum bisa memastikan, nanti hasil penyelidikannya akan menentukan. Intelijen sementara mendalami, dan yang jelas kami akan berupaya untuk mengungkap penyebab kebakaran. Sementara ini dua bangunan yang kalau dipastikan kerugiannya kurang lebih 300 jutaan. Ya, ruang belajar yang sudah tidak difungsikan karena mungkin lagi liburan anak-anak sekolah. Ya, salah satu kendala adalah tidak adanya pemadam kebakaran dan fasilitas pemadam lainnya, sehingga dapat menghambat untuk pemadaman baik dari kepolisian ataupun warga setempat yang berupaya memadamkan api.
5: Ya, Hana dan juga pendengar, keterbatasan sarana menjadi kendala dalam proses pemadaman.

0: karena di Kabupaten Kepulauan Talaut belum tersedia mobil pemadam kebakaran. Kendaraan URC Polres Kepulauan Talaut kemudian dikerahkan untuk mengangkut air ke lokasi kebakaran di SMK Negeri 1 Melangwane kemarin. Selain itu juga masyarakat turut membantu proses pemadaman menggunakan peralatan sederhana hingga api berhasil dikendalikan atau dipadamkan. Dalam peristiwa ini, dua kendaraan yang berada di lokasi masing-masing, satu unit sepeda motor dan satu unit bentor turut terbakar. Beruntung juga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan gedung yang terbakar diketahui merupakan bangunan dalam keadaan kosong, hanya terdapat sejumlah lemari dan kursi sekolah, dan tidak ada aktivitas persekolahan oleh para murid dan juga tenaga pengajar. Demikian dulu yang bisa kami laporkan langsung dari Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Indra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci segera menyalurkan beras bantuan pangan tahap 2 tahun 2026 kepada sekitar 8.300 keluarga penerima manfaat di kota Sungai Penuh. Bersama reporter Asep Sanjaya. Asep.
2: Baik, pendengar, saya laporkan Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci akan menyalurkan beras bantuan pangan tahap 2 tahun 2026. Kepala Perumbulok Cabang Sungai Penuh Kerinci, Pami Hapiza Siregar, mengatakan penyaluran beras bantuan pangan tahap kedua untuk 3 bulan, yakni dimulai bulan Juli, Agustus, dan bulan September tahun 2026. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras selama 3 bulan. Program tersebut menyasar sekitar 8.300 kepala keluarga di kota Sungai Penuh. Di samping itu, Pak Mia Fiza menambahkan jika terdapat kesalahan dalam penetapan penerima, pihaknya akan mengganti penerima tersebut dengan data cadangan. Data pengganti mengacu pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Perumbulok berharap seluruh pihak yang terlibat dapat membantu memastikan data penerima sesuai ketentuan. Dengan begitu, bantuan beras dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan penyalurannya berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat dilaporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah calon haji dari Kota Kendari untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan. Bersama reporter Idam. Idam.
3: Baik. Jemaah calon haji Kota Kendari diminta segera menjalankan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk. Pemeriksaan istitah ini merupakan syarat penting sebelum melakukan pelunasan biaya penyelenggara ibadah haji atau BPIH. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari, Sunardin, mengimbau seluruh calon jemaah haji agar hendaknya tidak menunda-nunda melakukan pemeriksaan, di mana langkah ini untuk memastikan jemaah memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai sebelum menunaikan ibadah haji di tanah suci. Pemeriksaan dilakukan secara berlapis dan komprehensif guna mengetahui kondisi kesehatan masing-masing calon jemaah haji, dan hasil pemeriksaan kesehatan ini akan menjadi dasar penetapan status istitwah kesehatan, mulai dari jamaah yang dinyatakan sehat dan layak berangkat, jamaah yang membutuhkan pendampingan, hingga mereka yang masih menjalani pengobatan atau pemulihan. Sunardin juga menjelaskan bagi jamaah yang memiliki penyakit berat atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan rangkaian ibadah haji, dapat dinyatakan belum atau tidak menunaikan atau tidak memenuhi syarat istitoah sesuai dengan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku. Sementara untuk jamaah yang membutuhkan pendampingan, tetap diberangkatkan dengan pengawasan medis menggunakan obat dan bantuan pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Untuk kami himbau kepada seluruh calon jamaah haji Kota Kendari, ya alhamdulillah kami sudah dua kali memberikan bimbingan manasik. Yang pertama, bagi yang belum melakukan pemeriksaan, baik itu jamaah yang ada dalam Kota Kendari maupun ada di luar Kota Kendari, untuk segera mungkin melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena aturan pelunasan itu harus istitoah dulu, kemudian kita melakukan pelunasan. Jadi, untuk tahap awal ini, kalau Bapak Ibu tidak melakukan pelunasan, apa tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dan tidak mendapatkan istitoah dari Dinas Kesehatan, maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan pelunasan.
3: Lebih lanjut, Sunardi mengatakan pemeriksaan kesehatan bukan untuk menghambat keberangkatan, tetapi merupakan upaya pemerintah menjaga keselamatan jamaah selama menjalankan ibadah haji. Bagi calon jamaah haji Kota Kendari yang sampai saat ini belum melakukan pemeriksaan kesehatan, diminta segera menyelesaikan pemeriksaan dan tidak menunggu hingga mendekati batas waktu pelunasan BPIH. Sehingga apabila ditemukan masalah kesehatan, masih tersedia waktu untuk mendapatkan penanganan dan mengikuti proses administrasi sesuai ketentuan. Idep dari Kendari, IDHAM, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Pasuruan yang akan menunaikan ibadah umroh dan haji kini bisa mendapatkan layanan vaksin meningitis dan polio di RSUD Bangil dan RSUD gratis. Bersama reporter Emil Akbar.
5: Masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi internasional, yakni meningitis dan polio sebagai persyaratan umroh dan haji, kini tak perlu lagi keluar kota atau di klinik swasta, sebab sudah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati dengan biaya yang lebih murah dan terintegrasi layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina, Selasa pagi. Menurutnya, layanan vaksin internasional sudah ada di RSUD Bangil sejak beberapa tahun lalu, sedangkan di RSUD Grati baru berjalan 2 tahun terakhir. Hanya saja banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, padahal soal biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang di klinik swasta maupun layanan kesehatan lain di luar Pasuruan.
6: Sesuai dengan arahan Bapak Bupati, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya untuk para calon jamaah umroh dan haji, maka Pak Bupati mengharapkan kami dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kantor imigrasi dan kantor kementerian umroh dan haji Kabupaten Pasuruan untuk dapat memberikan pelayanan terintegrasi sehingga nantinya dapat memudahkan para calon jamaah umroh dan haji dalam mendapatkan pelayanan. Di antaranya adalah pelayanan pengurusan paspor dan visa haji, kemudian juga pelayanan vaksinasi internasional, di mana pelayanan vaksinasi internasional ini sudah dapat dilayani dan tersedia di dua RSUD kita, yaitu RSUD Bangil dan RSUD Grati.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Hairul Huda Ahmad menjelaskan pihaknya siap mensupport PMK Pasuruan dalam percepatan layanan kepengurusan paspor untuk jamaah yang akan melaksanakan umroh dan haji, khususnya layanan jemput bola maupun kepengurusan paspor sehari jadi.
7: Support kami di sini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di sini kita menginformasikan juga kepada para pelaku usaha haji dan umroh kalau kantor imigrasi Pasuruan sudah ada di Bangil dan juga bisa melakukan layanan jemput bola dan juga percepatan sehari. Jemput bola yang dimaksud di sini adalah kita bisa melayani permohonan paspor di luar kantor dengan koridor-koridor yang berlaku sesuai dengan aturan.
5: Diketahui, layanan vaksin internasional di RSUD Bangil maupun gratis berkisar antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Sedangkan di klinik swasta maupun rumah sakit lain di luar Pasuruan jauh lebih mahal hingga berkisar antara 700 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Sedangkan kepengurusan paspor dikenakan biaya 350 ribu rupiah. Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Sampah Undiksel menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bersama reporter Tika Utami.
8: Bank Sampah Undiksa menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk mengelola sampah sekaligus memperoleh nilai ekonomi. Bank Sampah Undiksa telah berjalan sejak 2017 dan dikelola mahasiswa melalui bidang 2 Kopma Citra Dana Undiksa. Layanannya terbuka bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Sampah yang diterima antara lain kertas, botol plastik, botol kaca, kardus, duplek, dan galon. Sampah kemudian dipilah dan dijual kepada mitra seperti Sado Eco Bank dan pengepul. Sekretaris Bank Sampah Undiksa Komang Sri Wahyuni mengatakan kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan mahasiswa. Koordinator Bank Sampah Undiksa Kade Anggi Putri Pratiwi mengatakan pengelola tidak menerima fee karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja organisasi. Meski demikian, mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah serta akan memperluas edukasi melalui kolaborasi dengan organisasi mahasiswa di Undiksa.
9: Untuk fee itu dari kami tidak ada, karena kami sudah memelihara tersebut. Jadi kami juga senang, karena kami juga pastinya secara finansial tidak, namun secara ilmu pastinya kami dapat. Karena nanti untuk kedepannya juga kami kan pastinya secara regenerasi akan selalu menginformasikan ataupun menyosialisasikan hal tersebut, bahwasannya yang seperti kami jelaskan tadi, sampah itu bukan hanya sekedar sampah, namun juga menghasilkan uang. Lalu terkait inovasi, pastinya juga mahasiswa kan semakin ada mahasiswa baru itu, semakin dikit juga yang mengetahui. Mungkin kedepannya itu kami akan ada bekerja sama terkait dengan penyebar luasan informasi. Nanti di mana entah itu informasi terkait jenis sampah.
8: Bank Sampah Undiksa membuka layanan setiap minggu pukul 14.00 hingga 17.00 WITA. Sampah yang disetorkan akan ditimbang dan hasilnya dapat diterima dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Kedepan, pengelola berencana membuat berbagai produk kreatif dari sampah untuk mendukung edukasi. Bank Sampah Undiksa berharap semakin banyak mahasiswa dan masyarakat memilah serta menjual sampah daripada membuangnya sembarangan.
9: Mungkin kedepannya sadarilah bahwa suatu sampah itu sangat berarti jika digunakan dengan baik ataupun menjadi suatu diolah dengan baik dan dapat menjadi barang yang berguna. Jadi sampah bukan hanya masalah tapi juga bisa mengatasi suatu masalah lainnya.
8: Anggota Bank Sampah Undiksani KD Astini mengajak masyarakat lebih bijak mengelola sampah karena sampah yang dimanfaatkan dengan baik tidak hanya mengurangi masalah lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber penghasilan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepulauan Nusantara.
1: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas berkembang pesat dalam satu tahun terakhir bersama reporter Faisal Raihan.
2: Jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Banyumas melonjak signifikan dalam satu tahun terakhir. Hingga kini jumlahnya telah mencapai lebih dari 230 ribu pelaku usaha. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha. Namun menurutnya bertambahnya jumlah pelaku usaha perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas agar UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi jumlah, tetapi juga mampu berkembang dan naik kelas. Sadewo mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya mengandalkan semangat berwirausaha. Pelaku usaha juga membutuhkan akses permodalan, pendampingan, dan peningkatan keterampilan agar mampu bertahan di tengah persaingan. Menurutnya dukungan tersebut semakin penting, terutama bagi pelaku usaha dari keluarga prasejahtera, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan.
3: Perlu kita ketahui bersama, perkembangan UMKM di Banyumas mengalami lompatan yang luar biasa pesat. Jika dilihat dari data tahun 2024, tercatat ada sekitar 90 ribu lebih unit UMKM di wilayah kita, dan 2025 melonjak tajam menjadi 230 ribu unit UMKM dari 2024 ke 2025, dan kebanyakan biasanya ibu-ibu.
2: Sadewo juga mengapresiasi pelatihan yang memadukan praktik pengolahan produk kuliner dengan pemasaran digital. Menurutnya kualitas produk perlu diikuti dengan kemampuan memasarkan produk secara kreatif dan efektif agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara itu, Pembinaan Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Purwokerto Rohmat Agus Pranoto mengatakan, pemberdayaan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pembiayaan finansial. Pelaku usaha juga perlu dibekali pengetahuan, keterampilan, dan inovasi untuk meningkatkan kualitas produk, memperkuat pemasaran, serta memperbaiki pengelolaan usaha. Untuk itu, PNM Purwokerto baru-baru ini membekali 150 pelaku UMKM kuliner yang ada di Kabupaten Banyumas. Peserta mendapatkan materi mengenai pengembangan produk, strategi pemasaran digital, hingga pengelolaan usaha agar lebih kompetitif.
4: Kami meyakini bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak hanya ditentukan oleh modal finansial saja, tetapi juga modal pengetahuan, modal keterampilan, inovasi, dan semangat untuk terus belajar. PNM menghadirkan ruang belajar yang mampu membantu para pelaku usaha kuliner pada umumnya untuk meningkatkan kualitas produknya, memperkuat pemasaran, serta memanfaatkan peluang bisnis yang makin berkembang saat ini.
2: Hingga saat ini, PNM tercatat membina 125.971 nasabah di Kabupaten Banyumas. Total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai 973 miliar rupiah. Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui dukungan pembiayaan dan pelatihan usaha. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, BP3MI Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran sekaligus menekan tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah perbatasan. Bersama reporter Faik Iqbar Muzaki.
5: BP3MI Kepulauan Riau terus memperkuat kerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam upaya meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia sekaligus menekan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di wilayah perbatasan. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan kerjasama tersebut dibahas dalam Forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau Sosek Malindo. Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan berbagai langkah penanganan TPPO, termasuk pembentukan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, serta gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah.
6: Kami mengusulkan, saya mohon dari Malaysia, orang-orang Indonesia yang berada, yang bersembunyi di Malaysia, ya, yang notabene sebagai pelaku TPPO, tolong keluarkan, ya, tidak deportasi di Indonesia. Alhamdulillah, sambutan begitu baik dari pemerintah Malaysia. September nanti kita diagendakan rapat lagi di Johor Bahru untuk pembahasan penanganan spesifik. Dan ketika Malaysia oke, saya juga masuk. Salah satunya adalah kerjasama dalam penempatan pekerja migran secara legal dan prosedural. Nah, ini salah satu juga upaya untuk menekan ya TPPO ini. Kita tempatkan saudara kita yang bekerja secara legal dan prosedural luar negeri.
5: Selain itu, BP3MI Kepri juga tengah menyiapkan program spesial border treatment bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kabupaten Karimun di Kepulauan Riau diproyeksikan menjadi daerah percontohan untuk mendukung penempatan pekerja migran secara legal bagi masyarakat yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi dengan Malaysia. Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yus Bawati, menilai keberhasilan perlindungan pekerja migran juga memerlukan kesiapan sumber daya manusia sejak sebelum keberangkatan, termasuk melalui peningkatan literasi keuangan.
0: Harapan kami menurut ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memiliki kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat, sehingga hasil kerja luar negeri dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan pada keluarga dan kehidupan setelah kembali ke Indonesia.
5: Melalui penguatan kerjasama lintas negara, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas calon pekerja migran, BP3MI Kepulauan Riau berharap perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dapat semakin optimal, khususnya di wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Permusyaki melaporkan. Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara mulai menyiapkan rumah susun bagi pegawai yang telah berkeluarga. Fasilitas hunian disiapkan untuk menampung 4.100 ASN pusat yang akan berpindah ke IKN mulai tahun ini. Bersama reporter Andreas Trisno.
7: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKAN mulai menyiapkan rumah susun rusun dengan berbagai tipe untuk mendukung perpindahan aparatur sipil negara ke IKN yang rencananya mulai dilaksanakan tahun ini. Kepala OIKAN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyediakan rusun seluas 98 meter persegi dengan 3 kamar. Namun tipe tersebut dinilai terlalu besar untuk ASN yang baru menikah. Karena itu, otorita IKN bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai membangun rusun tipe 45 dan 65 meter persegi untuk menyesuaikan kebutuhan hunian ASN, khususnya pegawai yang baru menikah maupun yang telah memiliki anak. Basuki menjelaskan rusun tipe 45 akan diperuntukkan bagi ASN yang baru menikah. Sementara rusun tipe 65 meter persegi disiapkan bagi ASN yang telah memiliki satu atau dua anak. Penyediaan rusun tersebut menjadi bagian dari 8 paket pembangunan yang disiapkan OIKN tahun ini.
8: Yang baru menikah, itu saya belum bisa menempatkan dia di dalam satu rusun, satu unit. Karena terlalu besar, 98 meter persegi, 3 kamar, kalau dia newly married, saya jadi nggak fair bagi yang lain-lain. Makanya tahun ini, dari 8 paket itu, kami akan bangun yang tipe 45, tipe 65. Sehingga lebih banyak lagi yang bisa ditampung. Kalau nanti senior merit kita tampung di 98, mengurangi kapasitas. Yang 65 meter persegi, itu juga kami rencanakan untuk yang mungkin mempunyai putra putri satu atau dua orang.
7: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Satgas Pemindahan ASN sekaligus Deputi Bidang Perencanaan dan Pertahanan OIKAN Mia Amalia mengatakan, terdapat 16 kementerian dan lembaga yang telah diidentifikasi untuk memindahkan ASN-nya ke Nusantara, seperti Kementerian PKP, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta ATR BPN dan Kementerian Kehutanan. Meski begitu, mengenai ASN yang dipindahkan dan waktu pemindahannya menjadi kewenangan Kementerian PAN-RB.
9: Kami sudah mengidentifikasi 16 kementerian dan lembaga dan itu akan menjadi input bagi Kementerian PAN-RB untuk menyusun rencana pemindahan ASN.
7: Adapun penyiapan rusun dan pemetaan kebutuhan kementerian serta lembaga tersebut dilakukan untuk mendukung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan sekaligus memastikan kebutuhan hunian ASN dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Dari Bukota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak bersama Komite Sekolah terus memantau pembelajaran daring siswa SD hingga SMP. Menyusul kondisi kualitas udara yang tidak sehat karena karhutla. Bersama reporter Syahrul Sani.
10: Pembelajaran jarak jauh kembali diterapkan bagi siswa SD hingga SMP di Kota Pontianak menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan efektif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, pengawasan dilakukan bersama pengawas sekolah melalui kunjungan dan pemantauan aktivitas pembelajaran.
11: Kita ada kunjungan ke sekolah, melihat bagaimana guru-guru memberikan pembelajaran daring, Pak.
12: Jadi aktivitas pembelajaran daringnya ini kan dari guru, ini kan dari sekolah, karena guru tetap masuk, tidak daring, itu kita pantau, dan tentunya dari sekolah ada laporan-laporan yang harus diselesaikan, dalam artian instrumen-instrumen untuk mendukung dari bagaimana pelaksanaan daring dipastikan bisa berjalan sesuai dengan kondisi yang kami harapkan.
10: Pemantauan juga dilakukan di tingkat sekolah melalui komite. Sekretaris Komite SMP Negeri 3 Pontianak Heri Samsui mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mengevaluasi berbagai kendala selama pembelajaran daring.
12: Jika ada kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi, kita akan mencari solusi yang terbaik supaya kegiatan daring ini berjalan dengan lancar dan tidak merugikan siswa. Jadi kita anggap bahwa walaupun daring, nanti kekurangannya jika terjadi di luring akan kita tambahkan, kita perbaiki supaya pada akhirnya proses belajar mengajarnya berjalan lancar.
10: Heri menyebut berdasarkan pemantauan hingga kini pembelajaran daring di SMP Negeri 3 Pontianak berjalan cukup lancar. Menurutnya pengalaman guru menerapkan pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 menjadi modal penting dalam menghadapi kondisi saat ini. Distikbud Kota Pontianak memastikan pemantauan akan terus dilakukan menyesuaikan perkembangan kualitas udara. Sementara sekolah dan komite diminta tetap berkoordinasi agar pelayanan pendidikan berjalan optimal tanpa mengabaikan kesehatan peserta didik selama kondisi kabut asap terjadi. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syarusani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Maros memperkuat kolaborasi dengan Pemkab Maros untuk meningkatkan pelayanan haji. Bersama reporter Kristianto. Kristianto.
13: Baik, saudara pendengar, beberapa jam yang lalu telah digelar kegiatan koordinasi pihak antara pihak Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maros dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang juga dihadiri oleh Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, di mana dalam hal ini membahas masalah istita'ah jemaah haji, di mana untuk Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai suatu kebijakan tersendiri, yakni pembentukan satuan petugas yang dimana bertugas untuk menghadirkan bagaimana para jemaah yang akan, calon jemaah haji akan berangkat memiliki kesehatan yang full untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bersama ini kami didampingi Kasubag Tata Usaha Kemenhan dan Umroh Kabupaten Maros, Haja Absah. Selamat siang, Bu.
14: Selamat siang, Mas.
13: Ya, bisa Ibu jelaskan bagaimana sih, Bu, kegiatan yang tadi soal sosial koordinasi antara Dinas Kesehatan ke depan seperti apa nih, Bu?
14: Kami dari Kemenhan Maros mengharapkan untuk kesehatan jemaah untuk pemberangkatan tahun 2027, kami harapkan kesehatan jemaah betul-betul berangkat dengan istita'ah 100%. Maka kami Kemenhan Maros membentuk satgas satuan petugas kesehatan istita'ah jemaah tahun 2027 bersama Dinas Kesehatan, Kanwil ke kantor wilayah Kementerian Haji Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruh petugas kesehatan dari beberapa kecamatan di Kabupaten Maros.
13: Ya. Jadi ke depannya ini harapannya pembentukan satgas ini harapan dari pemerintah untuk memberangkatkan haji para jemaah khususnya masyarakat Maros bisa terwujud dengan sesuai harapan, Bu, ya?
14: Iya, kami harapkan jemaah berangkat sesuai harapan pemerintah. Semua jemaah istita'ah diberangkatkan ke Tanah Suci tahun 2027, insya Allah.
13: Ya, terima kasih, Bu.
14: Ya, terima kasih. Selamat siang.
13: Ya, demikian informasi yang bisa kami laporkan langsung dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maros. Kembali ke studio.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo akan melihat langsung kondisi masyarakat serta memastikan penanganan bencana maupun pemenuhan kebutuhan di lapangan berjalan dengan baik. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Polda DIY menggelar kegiatan pangan murah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau untuk masyarakat. Bersama reporter Vika Azalea.
3: Bahan pokok yang harganya lebih terjangkau atau harganya lebih sedikit murah dibandingkan yang ada di pasar, sekaligus tentunya mendukung ketahanan dan ketersediaan.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polda DIY pagi tadi menggelar gerakan pangan murah di halaman Mapolda DIY. Kapitumas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi kegiatan rutin yang dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga turut mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan di DIY, termasuk dalam menjaga stabilitas inflasi.
3: Pesarannya tentunya untuk masyarakat Jogja ya, yang memang kondisi saat ini sehingga kita hadir atau Polri hadir dalam rangka mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan di DIY.
4: Sementara itu, salah satu warga, Tati, menilai kegiatan tersebut sangat membantunya. Menurutnya, harga bahan pokok yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar.
5: Ya, positif lah.
6: Membantu, Mbak?
5: Membantu, sangat membantu.
6: Sangat membantu untuk beli keperluan ini ya.
5: Iya.
6: Kalau umpamanya dengan rank harga kan ada selisihnya gitu. Biasanya kalau di pasar dengan beli segini bisa sampai berapa, Bu?
5: Kalau di pasar? Di pasar bisa 300-an lebih.
6: Jadi 300-an ini cuma
5: 200 berapa?
4: Dalam kegiatan tersebut, Polda DIY menyediakan 600 paket sembako yang dapat diperoleh masyarakat melalui kupon maupun datang langsung ke lokasi. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban merasa terbantu dengan adanya program makan bergizi gratis karena kebutuhan asupan gizi yang terpenuhi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Bersama reporter Witra Adila.
7: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
8: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
7: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
9: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
7: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar.
2: Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dan kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan melemah 0,07% pada jeda siang perdagangan hari ini bersama reporter Zahrotin Aljanah. Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
10: Ya, pendengar, memasuki jeda siang perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah tipis. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG berada di level 6.496,89, turun sekitar 4,77 poin setara dengan 0,07%. Sebelumnya IHSG dibuka menguat 0,05% ke level 6.504,99 dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Namun pergerakan indeks berbalik melemah hingga jeda siang meski analis sebelumnya memperkirakan IHSG berpeluang rebound. Sebelumnya analis memperkirakan IHSG masih berpeluang bergerak dalam rentang 6.450 hingga 6.600. Pergerakan IHSG turut dipengaruhi oleh evaluasi berkala Bursa Efek Indonesia terhadap 14 indeks saham yang mulai berlaku pada 1 September mendatang. Selain itu, pelaku pasar mencermati rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak. Program tersebut diperkirakan memberikan sentimen positif terutama bagi sektor infrastruktur, konstruksi, energi terbarukan, dan penyerapan tenaga kerja. Dari sisi eksternal, investor masih mencermati sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap Iran, serta perkembangan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat. Pasar juga menunggu data inflasi berdasarkan pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE Amerika Serikat sebagai salah satu indikator arah kebijakan The Fed. Sementara itu, aksi jual investor asing juga masih menjadi perhatian pelaku pasar. Sekian perkembangan pasar keuangan siang hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda juga dapat menantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah

0: On compte les gobelins.
1: Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, istri terdakwa pencuri tanah timbunan bersujud mohon keadilan di Pengadilan Negeri Sungku Minasa. Satuan Reserse Kriminal Polres Bone monitoring penyaluran dan penggunaan gas LPG 3 kg. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Istri terdakwa pencuri tanah timbunan bersujud mohon keadilan di Pengadilan Negeri Sungku Minasa. Informasinya bersama Hairudin Murahim.
3: Suasana haru dan emosi mewarnai Pengadilan Negeri Sungku Minasa Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Senin lalu. Kumala Elvira, istri terdakwa kasus dugaan pencurian tanah timbunan, Ilyas Sitaba, bersujud dan histeris di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Sungku Minasa Ahmad Bukhari, memohon keadilan bagi suaminya. Terlihat istri terdakwa menggendong anaknya, Elvira, awalnya menunggu di depan pintu gerbang pengadilan. Saat gerbang dibuka, ia berusaha masuk menemui pimpinan pengadilan, sempat terjadi aksi saling dorong antara rombongannya dengan petugas keamanan. Namun akhirnya Elvira berhasil bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Sungku Minasa. Di hadapan majelis pimpinan, Elvira menangis dan bersujud memohon agar suaminya dibebaskan. Ia meyakini dakwaan pencurian tanah timbunan tidak terbukti karena selama persidangan pihak jaksa belum menunjukkan bukti yang cukup kuat serta keterangan saksi belum membuktikan keterlibatan langsung suaminya. Elvira bahkan membawa foto Presiden Prabowo Subianto berharap pemerintah memberikan perhatian pada perkara tersebut.
4: Dalam tuntutan jaksa penuntut umum, dia tidak mencantumkan hal itu. Dia tetap menggunakan kata-kata bahwasanya tidak ada saksi yang mencabut keterangannya di BAP. Dan itu sudah manipulasi fakta persidangan. Itu yang kami tuntut supaya suami saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
3: Menanggapi hal itu, Ketua Pengadilan Negeri Sungku Minasa Ahmad Bukhari menyatakan putusan terhadap perkara tersebut akan dibacakan pada Rabu hari ini, 26 Agustus 2006. Dikatakan putusan terdakwa akan dibacakan pada hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Menurut Ahmad Bukhari, pengadilan akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.
5: Kita terdakwa didampingi oleh teman-teman dari LSM atau dari lembaga adat menyampaikan aspirasi dan itu hak mereka. Mereka meminta keadilan pengadilan dan kami pastikan bahwa lembaga pengadilan adalah tempat orang mencari keadilan. Makanya proses prosedur di persidangan itu semua harus berjalan dengan normal. Jadi kami minta pengertiannya teman-teman dari keluarga terdakwa maupun LSM maupun dari lembaga adat untuk sabar menunggu putusan. Jangan sampai kehadiran mereka nanti dimaknai oleh orang atau pihak lain bahwa pengadilan dalam tekanan. Itu aja yang kami minta. Jadi kami pengadilan, majelis hakim kami insya Allah akan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya.
3: Pengadilan menegaskan akan memutuskan perkara secara adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.
2: Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polres Bone monitoring penyaluran dan penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
6: Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melakukan monitoring penyaluran dan penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah hukum Polres Bone. Monitoring tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan LPG 3 kg bersubsidi dapat tersalurkan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya di tengah masyarakat. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, dalam kegiatan tersebut pihaknya menyasar 7 usaha yang berada di wilayah Kecamatan Tanetiriatang, Watang Pone, Kabupaten Bone. Dikatakan, ketujuh usaha yang diperiksa tersebut terdiri dari sejumlah KP dan tempat usaha laundry yang menggunakan LPG dalam kegiatan operasional sehari-hari. Rayendra menuturkan, dari hasil monitoring, petugas menemukan 2 usaha yang masih menggunakan tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk mendukung kegiatan operasional usahanya. Menurut Rayendra, penggunaan LPG 3 kg oleh pelaku usaha seperti KP dan laundry tidak sesuai dengan peruntukan LPG bersubsidi. Lanjut Rayendra, LPG 3 kg bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, khususnya rumah tangga dan usaha mikro yang telah memenuhi ketentuan. Olehnya itu, temuan tersebut menjadi bagian dari hasil monitor yang dilakukan Unit Ekonomi Satreskrim Polres Bone untuk melihat secara langsung penggunaan LPG bersubsidi di lapangan. Selain itu, petugas juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang ditemukan masih menggunakan LPG 3 kg agar menggunakan LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Usaha yang diperiksa terdiri dari sejumlah kafe dan tempat laundry. Dari 7 usaha tersebut, pihak kami menemukan 2 usaha yang masih menggunakan tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk kegiatan operasional. Penggunaan tabung LPG 3 kg oleh pelaku usaha seperti kafe dan laundry tidak sesuai peruntukannya karena LPG bersubsidi tersebut seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang terdaftar.
6: Ditambahkan, Polres Bone akan terus melakukan pemantauan di sejumlah wilayah dan sektor usaha guna mendukung pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi serta menjaga agar kebutuhan masyarakat yang berhak tetap terpenuhi.
2: Pemulung TPA Tamengapa Antang Makassar minta pemerintah kota memberikan solusi bagi yang terdampak larangan pembuangan sampah terbuka. Laporan Aan Ariska.
7: Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamengapa Antang. Salah seorang pemulung di TPA Tamengapa Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian, namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
8: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami ini para pemulung. Paling tidak sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi, biar kami juga bisa bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana. Ya, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
7: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Momentum Maulid Nabi, Kepala RRI Makassar Anom Adadari mengajak seluruh pegawai menjadikan kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran sebagai pedoman dalam menjalankan tugas. Selengkapnya dilaporkan Kiswah.
9: Kepala Stasiun RRI Makassar Anom Adadari mengajak seluruh pegawai menjadikan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sebagai insan media. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengajian yang digelar pagi tadi di kantor RRI Makassar. Dikatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat nilai keagamaan sekaligus memberikan pengingat kepada pegawai dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menyebut keteladanan Nabi Muhammad SAW memiliki banyak nilai yang relevan diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai pegawai RRI. Nilai tersebut antara lain kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran.
10: Tentunya salah satunya diantaranya adalah mengingatkan kembali akan keteladanan beliau. Banyak yang menjadi pegangan kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, terutama bagaimana teladan yang beliau berikan, contohkan, yaitu kejujuran, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan kesabaran. Nah, inilah yang menjadi pegangan kita juga dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai insan media, yaitu kita sebagai pegawai RRI yang memberikan tanggung jawab.
9: Anom berharap semangat kebersamaan, keteladanan, dan pengabdian terus terjaga di lingkungan RRI Makassar. Adapun kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelepasan salah seorang pegawai RRI Makassar yang memasuki masa pensiun.
2: Maulid Nabi merupakan ungkapan syukur dan kegembiraan umat Muslim. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
6: 25 Agustus kemarin diperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perayaan Maulid tersebut menjadi momentum bagi umat Muslim untuk dapat lebih bersyukur. Hal tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone Hermanto Arase. Dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan cikal bakal hadirnya alam semesta dan seluruh isinya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang merayakan Maulid dengan kegembiraan. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa terdapat perbedaan pandangan atau pendapat terkait perayaan Maulid Nabi ini, yakni ada yang menyebutnya sebagai bid'ah atau haram dan ada pula yang tetap merayakan Maulid dengan harapan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
11: Peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah peringatan yang dilakukan oleh umat Islam dengan harapan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk rasa kesyukuran atas keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita kedatangan seorang nabi yang sangat luar biasa. Rasulullah itu adalah cikal bakal keberadaan manusia, bahkan alam semesta seluruh isinya. Itu adalah sebab kedatangan Rasulullah.
6: Meski terdapat perbedaan di tengah-tengah masyarakat, Hermanto berharap persatuan dan kesatuan bangsa dapat tetap kokoh dan terjalin dengan baik.
2: Kepala PT Pertamina Transcontinental Agency Area Sulawesi ajak stafnya teladani sifat Nabi Muhammad. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
12: Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, PT Pertamina Transcontinental mengajak memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW melalui salawat dan keteladanan sifat Nabi. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung pagi tadi, Head of Agency Area Sulawesi PT Pertamina Transcontinental Ridwan Adriansa Ahmad menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, peringatan Maulid Nabi bukan hanya sebatas ritual keagamaan, tetapi juga momentum untuk menguatkan nilai-nilai moral, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang diajarkan Rasulullah SAW dalam lingkup kerja. Dikatakan, serta momentum Maulid Nabi sebagai sarana memperbaiki diri dan memperkokoh iman dalam semangat kekeluargaan.
13: Yang kami ramu atau kami rangkai dengan silaturahmi, karena dengan kesibukan kita, ya, keluarga juga tahu kesibukan kita seperti apa di kantor ini, dan kondisi kantor kita seperti ini. Karena dengan saya berharap juga, Ustaz, dengan hadirnya keluarga kita di tengah-tengah kantor kita ini, yang mungkin kita lihat seperti rumah, tapi inilah piring kami, Ustaz, di sini. Piring kami sejak tahun 2011 lah. Di sini sampai sekarang masih tetap berdiri berkat doa-doa dari teman-teman, rekan-rekan kerja, dan kepedulian dari teman-teman kerja semua. Pada kesempatan hari ini, Pak
12: Ridwan Adriansa Ahmad menambahkan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini menjadi wujud nyata semangat pegawai Pertamina Transcontinental dalam menjaga tradisi keagamaan, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Diharapkan ini menjadi kegiatan agenda rutin tahunan sebagai wujud menjaga silaturahmi. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Sekolah Islam Al-Fatih Makassar buka SPMB untuk tahun ajaran 2027-2028, jalur reguler dan non-reguler. Laporan Edwin Masud.
14: Resmi meluncurkan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2027-2028 untuk jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Proses penerimaan dibuka lebih awal guna menjaring calon peserta didik yang ingin memperoleh pendidikan umum sekaligus pendidikan agama dan Al-Quran. Ketua Yayasan yang juga merupakan Direktur Sekolah Islam Al-Fatih Makassar, Dr. Penny Setiawati, mengatakan pada tahun ajaran 2027-2028 pihaknya menargetkan penerimaan sebanyak 145 siswa untuk TK, 400 hingga 500 siswa untuk SD, 80 siswa SMP, dan 50 siswa untuk jenjang SMA. Menurut Penny, jumlah peserta didik di setiap jenjang sengaja dibatasi agar proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dengan dukungan tenaga pendidik yang memadai.
15: Kalau rombelnya di SMA 1, kemudian rombelnya di SMP itu 3 ya, setiap tahun kami tidak akan hanya 50 ya Allah, pasti ya Allah, kami itu kalau ditinggalkan 3 berarti kami harus mengisinya 3 maksimum, kalau ditinggalkan 2 ya hanya 2 kami isi.

0: 5 rondel ya, stadion 5 rondel.
1: Selain membuka jalur reguler, Al-Fatih juga menyediakan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Program tersebut telah berjalan sejak 2018 dan kini telah dimanfaatkan sekitar 150 hingga 160 siswa yang menempuh pendidikan secara gratis.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Sembilan satu FM RRI Bone.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore pendengar dan juga Anda semua pecinta lagu-lagu dangdut. Kita kembali bersua di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama saya Imran Bate. Kita hari ini bersama di suasana maulid ya. Jadi kita masih suasana maulid yang mungkin baru balik dari perayaan maulid. Selamat menikmati kado minyaknya, sokoknya begitu ya, dan telur rebusnya. Dan yang belum, mungkin kan ini masih panjang ya periodenya, jadi masih banyak waktu untuk kita bisa menikmati suasana maulid. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2026. Dan saya ingin review dulu lagu-lagu dangdut yang ada di playlist Pro Dangdut sore hari ini. Ada Gita Yubi yang penting happy, Rembulan Malamnya Evita Mala juga ada, Ikke Nurjana Cinta dan Dilema, ABG Tua Fitri Karlina, Cuma Kamu Ridho Roma, Lesti Egois, Cita-cita Tak Sakitnya Tuh Di Sini, Inul Daratista Cinta Modal Pulsa, Yet Bustami Sudahlah, kemudian Eri Susan juga ada. Sore ini lewat lagu yang berjudul Jangan Buang Waktuku, Fildam Terima Kasihku, Iqbal Lebih Dari Hidupku, Lesti Ungu dan Nasar, Udang Di Balik Batu, dan Vita Alfia dengan Si Malakama. Itulah lagu-lagu yang bisa Anda pilih pendengar di 0851-9151-8901. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Asri. Silakan. Iya. Mau dengar lagu apa nih?
3: Lagunya Jangan Buang Waktuku.
2: Jangan Buang Waktuku. Baik. Iya. Asri boleh kirim salam, silakan.
3: Lagunya buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Terus ada juga Kawi yang sekarang berada di rumah sakit, semoga kita sembuh ya kali.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Sehat seperti dulu lagi. Iya. Kemudian ada juga Fajar di Pondre. Kemudian ada Kapaida bersama Petra Gerinding di Solo. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya. Untuk kita pemimrang, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya dan lancarkan semua aktivitasnya. Sukses selalu buat pemimpin.
2: Amin, terima kasih Asri, doyang sama untuk Anda.
3: Iya, sama-sama pemimpin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk yang lain, saya terima 3 penelpon ya untuk setiap segmen. Kita baru saja terima telepon dari Asri, artinya tersisa 2 lagi. Kita tunggu untuk segmen pertama dan kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Imran.
2: Waalaikumsalam Sherly, silahkan.
4: Aku itu yang pertama Pak, yang penting happy.
2: Betul, yang penting happy, boleh kirim salam ya, silahkan.
4: Aduh, sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune, selamat sore Irfan. Ada Asri di Ulo-Ulo. Ada juga Eci di Lampoko.
2: Iya.
4: Semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali.
2: Iya.
4: Untuk pasca lanjut tugas. Terima kasih.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adalah kita. Kita.
2: Kita. Satu lagi saya tunggu di 0851-9151-8901. Sekali lagi ya, di 0851-9151-8901. Dan kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
5: Selamat sore Bang Imbang.
2: Iya.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Asris Jusman. Silakan Jusman.
5: Iya. Apa tadi itu lagunya nu apa sih? Vita Vitalvia.
2: Si Malakama.
5: Bagus gitu lagunya?
2: Bagus, saya sih suka lagunya.
5: Oh ya pala, itu pala Pak Imran. Okay. Karena tidak tempat tadi dengar semua lagunya.
2: Oke, boleh kirim salam silahkan.
5: Iya, kirim salam buat sahabat setia. Banyak selamat sore-nya. Mudah-mudahan siap semuanya bersama keluarga di rumah.
2: Mm-hmm.
5: Ada Kak Asri, Yolo Ulo, ada Kak Eci, Lampoko, ada Irfan di Bunne.
2: Iya. Yeah.
5: Dan lagunya spesial yeah. Untuk yang tersayang, yang paling tersayang.
2: Baik.
5: Ucapannya ada pada lagu.
2: Oke.
5: Okay. Untuk Pang Imran.
2: Iya. Yeah.
5: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan kerja kita dan sukses selalu untuk Pang Imran.
2: Amin, terima kasih.
5: Iya, terima kasih banyak Pang Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah terima 3 penelpon ya pendengar ya. Ada Asri, Sherly, dan juga Jusman. Lagu yang siap mengalun adalah lagu dari Eri Susan, Jangan Buang Waktuku, Gita Yubi Yang Penting Happy, dan Vitalvia Simalakama. Saat mendengarkan.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lagunya membuat kita jadi bergoyang gitu ya. Mungkin Anda yang sedang happy-happy pas sekali gitu dengan lagunya. Sebenarnya lagunya menggambarkan kebingungan begitu ya, berada pada posisi dilema, tapi dikemas dalam musik yang upbeat, rancak begitu. Jadinya justru membuat kita jadi pengen goyang gitu ya. Itulah hebatnya lagu dangdut. Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, bersama saya Imran, sampai di pukul 17 nanti. Masih ada lagu dari Evita Mala, Rembulan Malam, Ikke Nurjana, Cinta dan Dilema, ABG Tuanya Fitri Karlina juga ada, Cuma Kamu, Ridho Roma, Egois dari Lesti, Cita-cita Atas Sakitnya Tuh Di Sini, Inu Daratista, Cinta Modal Pulsa, Sudahlah Iyet Bustami, Fildan Terima Kasihku, Iqbal Lebih Dari Hidupku, dan juga ada Udang Di Balik Batu, Lesti Ungu dan Nasar. Kami nantikan telepon Anda bagi Anda yang ingin request lagu-lagu yang ada di playlist hari ini di 0851 9151 8901. Kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma, silakan.
1: Lagunya apa ya? Egois saja.
0: Egois saja. Boleh. Silahkan kirim salamnya.
1: Lagunya buat sahabat kompi, sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Terus ada Kalwi. Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Diberi umur panjang.
0: Amin.
1: Dan bisa berceria kembali ya.
0: Amin.
1: Kemudian Pak Jadi Pondre, ada juga Kak Sherman Diana di NT Haryono, selamat sore juga.
0: Iya.
1: Ada Putra Terliling bersama Kak Taida di Solo. Dan untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya, semoga semuanya lagi sehat. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan lalu dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat kita Pak Imran,
0: iya,
1: semoga selalu.
0: Amin.
1: Dan sukses selalu di murahkan ya rezekinya.
0: Amin.
1: Dan sukses selalu ya Pak.
0: Terima kasih doa yang sama untuk Asma.
1: Iya, sama-sama. Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, satu segmen itu saya terima 3 telepon ya. Jadi tersisa 2, kita langsung sapa lagi nih di 0851 9151 8901. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut ada kita, Assalamualaikum Dimerang.
0: Waalaikumsalam Kak Irfan di Bune.
2: Apa kabar?
0: Kabar saya sehat.
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini Kak Irfan?
2: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, Rembulan Malam, boleh?
2: Iya.
0: Silakan kirim salam ya.
2: Ayo anggota sedikitku, tanah bosan ke semacam rumah tak. Ayo Seri Jantiono, ada sama di Mico.
0: Iya.
2: Ayo Heri Rio Ajo, semakin Kalimantan, semuanya pertengahan perdana dan dalam kita.
0: Oke.
2: Dan Imram,
0: iya.
2: Selamat istirahat kembali mata.
0: Terima kasih.
2: Banyak rezeki dari ini.
0: Amin. Doa yang sama
2: amin
0: juga untuk Kak Irfan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan di Bune, terima kasih. Lagu yang dipilih adalah lagu yang dibawakan oleh penyanyi legenda musik dangdut kita, Evita Mala. Siapa sih yang tidak kenal Evita Mala di era 90-an, 2000-an awal. Banyak sekali hits-hits yang lahir dari suara merdu beliau, Dokter Cinta, Selamat Malam, dan Rembulan Malam. Kita sapa lagi yang berikut. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
3: Dengan Zidan di Polman Penrang.
0: Zidan di Polman, baik. Silakan Bang Zidan.
3: Lagunya Udang di Balik Batu.
0: Udang di Balik Batu boleh. Kirim salam ya, silakan.
3: Kirim salam buat Kelompok Sejati. Terus ada Parahan di Kutai Kartanegara. Mm-hmm. Terus ada semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Buat Paningdam, lanjut waskia, sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Zidan di Polman, Sulawesi Barat. Kita langsung dengarkan lagu berikut. Ada lagu dari Lesti dengan Egois.

0: Jika tiga musisi terbaik Indonesia berkolaborasi, meskipun Ungu kita kenal punya genre musik yang berbeda, namun bisa apik sekali dan harmonis sekali berkolaborasi dengan Lesti dan juga Nasar lewat lagu ciptaan Pasha dengan Udang di Balik Batu.
1: Dangdut adalah kita.
0: Kita kembali bersama di Pro Dangdut di segmen ketiga pendengar. Tidak banyak waktu kita di segmen ini karena kita di pukul 16 nanti akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Nanti setelah itu kita akan kembali lagi. Jadi yang mau bergabung boleh silakan buruan. Mungkin hanya dua penelpon saya tunggu di 0851-9151-8901 Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Eci. Saya mohon maaf tidak sempat menyebutkan judul lagunya, tapi saya yakin Eci mendengarkan.
2: Tahu.
0: Oke, baik. Silakan, lagu apa?
2: Lagunya Fildan.
0: Fildan. Iya. Oke, boleh kirim salamnya silakan.
2: Lagunya dikirim buat sahabat Kumpi. Ucapannya selamat siang menjelang sore semuanya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Ada Kak Paida di Solo bersama putra kelilingnya,
0: iya.
2: Kak Lui di Bonsel,
0: okay.
2: Yang sekarang lagi di rumah sakit lama pening. Mudah-mudahan lekas sembuh.
0: Amin.
2: Ya Kak Lui.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sehat seperti sedia kala.
0: Amin.
2: Iya. Dan buat kita puas,
0: iya.
2: Sehat juga.
0: Terima kasih,
2: biar
0: amin.
2: Aktivitasnya lancar,
0: amin.
2: Dan lancar.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak puas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa Ibu Sri Ulfa Agus Salim, Sarjana Pendidikan Magister Bahasa Inggris, yang sudah bersiap-siap untuk tinggal landas ya, meninggalkan Bandar Udara Angkasa RRI Bone untuk ke Majang City ya. Baiklah, kita terima telepon berikut. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut dan saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dimas di Amsterdam. Silakan Dimas.
3: Coba.
0: Ayo Dimas beruan, soalnya kita waktunya mepet sekali.
3: Iya, oke. Ini lagunya Ridho Roma, Pak.
0: Ridho Roma boleh. Cuma iya. Dimas judulnya ya.
3: Iya.
0: Silakan.
3: Kirim salamnya untuk Sabkopi ya. Selamat sore semuanya dan teman-teman yang lain ya. Maupun hanya saja di sore ini terlepas dari semuanya. Semoga sehat semua sama keluarga masing-masing.
0: Iya.
3: Dan untuk pemirsa yang ganteng. Terima kasih selalu,
0: rezeki
3: semua kita
0: punya
3: dan terima kasih.
0: Terima kasih Dimas.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimas di Palakat, terima kasih. Jadi satu hal yang mungkin selalu dipesankan oleh orang tua kita bahwa setiap kata-kata yang terlontar dari mulut kita sebaiknya kata-kata yang bisa membuat orang merasa bahagia, merasa nyaman. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya bibir kita tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain. Seperti kata dari Fildan dengan terima kasihku.

0: saatnya kami bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga sore. Nanti setelah itu Pro Dangdut segera kembali untuk Anda.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.
2: Dari sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadang oleh Palinca lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi luar sana di belakang. Masuk!
3: Informasi seputar dunia olahraga.
4: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
5: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
6: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
3: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Olympic Lyon dan Fenerbahce siap berburu tiket Liga Champions di pertandingan leg kedua babak playoff. Tottenham Hotspur incar kemenangan saat jamu Charlton Athletic di putaran kedua EFL Cup. Vietnam dan Thailand memperebutkan gelar juara pada leg kedua final Piala AFF 2026. Pendengar, selamat sore dan salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali kami hadirkan sore hari ini ke ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola internasional dari Liga Champions. Olympic Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Dengan hasil imbang 1-1 pada leg pertama dan taruhan tiket menuju fase liga, tuan rumah Lyon ambisius mengejar kemenangan. Dan berikut selengkapnya kita dengarkan laporan Nur Diansyah.
1: Bonjour à tous et bienvenue à cette première conférence de presse de l'Olympique Lyonnais.
2: Leg kedua laga playoff Liga Champions UEFA atau UCL antara Lyon dan Fenerbahce berada dalam posisi yang seimbang setelah hasil imbang satu sama pada leg pertama. Tuan rumah asal Prancis ambisius memanfaatkan pertandingan kandang ini dan rekor head-to-head yang lebih unggul dibandingkan Fenerbahce mampu membawa mereka masuk ke fase Liga UCL. Lyon memulai kampanye Ligue 1 mereka dengan kemenangan 1-0 atas Toulouse di laga tandang akhir pekan lalu. Hasil yang mereka harapkan menjadi pendahuluan sempurna untuk penampilan pertama mereka di Liga Champions sejak musim 2019-2020. Performa mereka tampaknya sedang bagus di awal kampanye karena sejak kekalahan leg pertama mereka melawan Sparta Prag di babak kualifikasi Liga Champions terakhir, mereka tak terkalahkan dalam 3 pertandingan berikutnya. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Lyon, Paulo Fonseca, menyebut bahwa Fenerbahce sangat berbahaya dalam serangan balik dan transisi defensif.
3: Fenerbahce vient ici pour défendre.
2: Saya tidak berpikir Fenerbahce datang ke sini hanya untuk bertahan. Saya yakin Fenerbahce ingin menang juga. Itu hal yang normal. Tapi saya pikir seperti yang saya katakan, kami harus sangat seimbang karena kami tahu bahwa Fenerbahce sangat berbahaya dalam serangan balik dan transisi defensif. Kami harus sangat memperhatikan hal tersebut. Tapi saya pikir ini akan menjadi pertandingan terbuka dengan kedua tim yang sama-sama ingin menang. Sementara itu, sebagai raksasa sepak bola Turki, sulit untuk menampikkan fakta bahwa Fenerbahce belum mencapai babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009 di tengah banyaknya penampilan di kompetisi UEFA lainnya. 9 kali tersingkir di babak kualifikasi sejak saat itu, termasuk tingkat eliminasi 100% pada tahap ini, jelas bukan pertanda baik menjelang leg kedua ini. Akan tetapi, manajer klub Fenerbahce, Ismail Kartal, pada sesi jumpa pers mengatakan bahwa dirinya menduga akan terjadi pertandingan yang berlangsung hingga 120 menit karena kedua tim sama-sama ingin merebut kemenangan.
4: Yarınki maçla ilgili düşüncelerimiz.
2: Pertandingan besok akan berlangsung selama 90 menit, mungkin hingga 120 menit. Kedua tim sama-sama ingin menang dan lolos ke Liga Champions. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan besok dan lolos ke Liga Champions. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan performa Fenerbahce di kompetisi Eropa. Kami ingin membawa peningkatan ini ke Liga Champions dengan pertandingan besok. Laga antara Lyon dengan Fenerbahce ini akan berlangsung di Parc Olympique Lyonnais, Prancis, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Selanjutnya kita beralih ke Liga Spanyol. Real Madrid siap menghadapi tantangan Real Sociedad di laga tunda La Liga musim 2026-2027. Informasi ini akan dilaporkan Karisma Rizky.
1: Especially during the final part of the season. Let's go together.
2: Real Madrid akan menjamu Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 di Santiago Bernabeu dini hari nanti. Los Blancos mengincar kemenangan kedua beruntun setelah menundukkan Espanyol 2-1. Sementara Sociedad datang dengan modal cedera dan tekad membalikkan keadaan. Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, ingin memulai segalanya dari awal setelah hubungan cinta dengan fans sempat melalui masa sulit musim lalu.
1: No, I don't want the Bernabeu to receive me in any particular way.
3: Saya tidak mengharapkan sambutan khusus apapun dari Bernabeu untuk saya pribadi. Saya ingin Bernabeu menyambut tim ini sebagai tim mereka sendiri, sebagai wujud kecintaan mereka. Jika musim lalu tidak berakhir dengan baik dan sempat terasa seolah hubungan cinta ini sedang mengalami masa sulit, yang saya inginkan adalah kita memulai segalanya dari nol. Meski sebenarnya ini bukan benar-benar dari nol, namun sejujurnya, saya sangat ingin tim merasakan sesuatu yang berbeda dibandingkan musim lalu, terutama di bagian akhir musim. Mari kita melangkah bersama.
2: Kemenangan atas Espanyol tidak didapat dengan mudah. Carlos Espi menjadi penentu kemenangan dengan gol di menit ke-90 sekaligus mencatat debutnya. Pertandingan melawan Sociedad merupakan laga pekan pertama yang tertunda karena sejumlah pemain Madrid masih terlibat di Piala Dunia 2026. Di sisi lain, Real Sociedad kalah 0-1 dari Real Betis di laga pembuka. Namun pelatih Matarazzo tetap optimis menyambut laga ini.
4: Arachaldeon,
3: tim ini dalam kondisi bagus. Tim sudah siap. Kami sangat antusias menyambut pertandingan besok. Kondisi Under baik. Dia masuk dalam daftar pemain. Dia sempat terkena tendangan dan merasa agak tidak nyaman. Itulah sebabnya dia tidak berlatih kemarin. Tapi hari ini dia sudah berlatih. Dia merasa baik dan menjadi bagian dari tim.
2: Persaingan dengan Barcelona diprediksi kembali ketat, terutama setelah Blaugrana menghantam Elche 5-0. Sementara Sociedad finish di posisi ke-10 musim lalu, namun berhasil menjuarai Copa del Rey dan berhak tampil di fase Liga Eropa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari Piala Liga Inggris, Tottenham Hotspur memburu kemenangan saat menjamu Charlton Athletic pada putaran kedua EFL Cup dini hari nanti. Untuk informasi selengkapnya, kita simak laporan Liliana Dia.
1: For me it's like Premier League. I can't make, we are not in the condition to make.
2: Tottenham Hotspur berupaya bangkit dari kekalahan telak di laga pembuka Liga Premier Inggris saat menjamu Charlton Athletic pada putaran kedua Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Sebelumnya, Spurs kalah 0-3 saat bertandang ke markas Brentford di GT Community Stadium pada akhir pekan kemarin. Pelatih Spurs Roberto De Zerbi mengakui timnya belum menjadi sebuah kesatuan setelah tampil mengecewakan melawan Brentford. Ia berharap laga kontra Charlton di EFL Cup dini hari nanti dapat menjadi momentum Tottenham untuk memperbaiki suasana tim sekaligus meraih kemenangan perdana mereka musim ini di hadapan pendukung sendiri.
1: For me it's like Premier League. I can't make.
3: Bagi saya ini seperti Liga Premier Inggris. Saya tidak bisa membuat perubahan karena kami belum dalam kondisi untuk melakukannya. Ada pertandingan yang harus kami mainkan dengan baik dan kami harus memanfaatkannya untuk memenangkan pertandingan. Bukan satu pertandingan, tetapi beberapa pertandingan. 1, 2, 3, bahkan 4. Kami harus mampu mengubah suasana.
1: We have to change the mood.
2: Di sisi lain, Charlton Athletic justru mengawali musim ini dengan catatan sempurna. Tim divisi Championship itu memenangkan 2 laga pertamanya dengan skor identik 2-1 masing-masing atas Derby County dan West Ham United. Skuad asuhan Nathan Jones itu kini duduk di posisi ketiga klasemen Championship dengan mengoleksi 6 poin sempurna. Meski demikian, Charlton belum pernah menang di kandang Tottenham sejak November 2004, sehingga laga kali ini dipastikan akan menjadi tantangan berat. Jelang pertandingan, pelatih Nathan Jones meminta para pemainnya untuk menampilkan performa terbaik mereka agar dapat meraih kemenangan.
4: Well, look, we have to be very organized.
3: Kami harus bermain terorganisir. Kami juga harus benar-benar profesional. Karena mereka tim yang sangat bagus. Mereka memiliki pelatih hebat dan kelompok pemain berkualitas. Mereka sudah memiliki skuad Liga Premier Inggris. Dan mereka menghabiskan sekitar 300 juta pound atau lebih. Jadi, ini ujian yang luar biasa. Namun, kami harus tampil dengan performa terbaik dan menjalankan 2 babak permainan dengan sangat baik.
2: Secara head-to-head, Tottenham memenangkan 5 pertemuan terakhir melawan Charlton di semua kompetisi dengan agregat skor 16 berbanding 4. Kemenangan pada laga ini akan membawa salah satu tim ke putaran ketiga untuk menghadapi lawan selanjutnya yang akan diundi usai pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Inggris, pendengar, Kapten Manchester United Bruno Fernandes meraih penghargaan PFA Players Player of the Year untuk pertama kalinya. Penghargaan ini diberikan dalam acara PFA Awards tadi malam setelah Fernandes tampil menonjol sepanjang musim 2025-2026. Gelandang asal Portugal itu mencetak 9 gol dan mencatat 21 assist di Liga Primer Inggris musim lalu, sekaligus memecahkan rekor assist terbanyak dalam semusim. Performa tersebut membantu Manchester United bangkit di bawah arahan pelatih Michael Carrick dan finish di posisi ketiga klasemen. Dalam acara penyerahan trofi, Fernandes mengaku senang atas kontribusinya dalam kebangkitan klub berjuluk Setan Merah tersebut.
1: No, I think I haven't thought much about it until you guys.
2: Saya tidak terlalu memikirkannya sampai kalian mulai banyak membicarakannya. Tentu, ketika semakin mendekati rekor, saya mulai memikirkannya dan segala hal terkait itu. Namun, saya rasa hal tersebut lebih banyak ada di pikiran para striker daripada diri saya sendiri, karena mereka sangat ingin mencetak gol dan memberikan saya assist. Terkadang, mereka bahkan sampai melupakan permainan mereka sendiri. Tetapi, saya sangat senang, karena memberikan assist berarti ada seseorang yang mencetak gol. Dan terutama ketika saya memberikan assist untuk Manchester United, berarti Manchester United mencetak gol.
0: Penghargaan PFA tersebut dipilih oleh para pemain profesional dan menjadikan Bruno Fernandes pemain Manchester United pertama yang berhasil meraihnya sejak Wayne Rooney di tahun 2010. Fernandes kini bersiap memulai musim baru bersama United dan berharap dapat memenangkan banyak trofi bersama tim ini.

Sementara itu pendengar, pertandingan leg kedua final Piala AFF yang mempertemukan Vietnam melawan Thailand akan digelar di Stadion Meiding Hanoi, Vietnam malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah Vietnam datang dengan kepercayaan diri yang tinggi usai meraih kemenangan 2-0 di leg pertama yang berlangsung di Thailand. Keunggulan tersebut membuat peluang Vietnam untuk mempertahankan gelar Piala AFF semakin terbuka. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik menyebut anak asuhnya telah mempersiapkan diri sejak lama dan enggan kehilangan momentum pada pertandingan leg kedua nanti. Meski unggul di atas kertas, ia menegaskan timnya akan

Chen dan juga Katarzyna Peter siap tampil pada laga perempat final ganda putri turnamen tenis Monterey Open 2026. Pasangan petenis Indonesia Polandia itu akan menantang Maya Join dan Su Yifan di klub Sonoma Monterey, Meksiko besok pagi. Jenis Katarzyna melaju ke perempat final usai mengalahkan unggulan kedua Zhang Shuai dan Jiang Xiu dengan skor 6-2, 6-7, dan 10-7. Laga ini akan menjadi satu-satunya kesempatan Jenis untuk meraih gelar di Monterey setelah sebelumnya tersingkir dari nomor tunggal putri. Jenis takluk 4-6-3-6 saat menghadapi wakil Ukraina Yulia Starodubseva pagi tadi.

0: Kita beralih ke kabar dari sepak bola dalam negeri. Penyiar PSS Sleman siap menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Meski belum semua pemain kembali dalam kondisi prima akibat proses pemulihan cedera. Selengkapnya kita simak laporan Rosihan Anwar.
1: Latihan intens dan uji coba tanding dengan sejumlah klub terus dilakukan PSS Sleman menyongsong kompetisi Super League. Manajer PSS Sleman Agus Purwoko mengakui sejumlah pemain memang tengah dalam masa pemulihan cedera. Walaupun begitu, dirinya yakin skuad Super Elang Jawa akan siap mengarungi musim kompetisi Super League yang baru.
2: Kalau kita lihat kondisi pemain, dalam 4 minggu kita mulai persiapan sudah mulai bagus. Dan untuk kondisi tim secara keseluruhan sudah ada peningkatan yang lebih baik dan sangat baik. Harapan kita di kompetisi nanti semua sudah fit dan sempurna untuk mengarungi kompetisi musim ini.
1: Sedangkan untuk para pemain asing, kesiapan legion mancanegara di PSS diakui Agus Purwoko masih beragam. Namun kendala yang ada tidak akan menjadi problem berat karena staf kepelatihan yang dipimpin oleh Peter Huistra memiliki banyak alternatif.
2: Ya, untuk kondisi pemain ya, Inje masih dalam tahap pemulihan. Mungkin 1-2 bulan ini dia udah mulai kembali bisa bergabung di tim. Mentalnya sangat bagus untuk kembali pulih. Dan untuk Melvin sama Stefan, progresnya sangat bagus. Harapan kita nanti di pertandingan pertama mereka sudah kembali pulih.
1: Sementara itu, pemain asing PSS asal Burundi, Christophe Nduwarugira, menyatakan siap membela klub kebanggaan warga Sleman ini dan memberikan performa terbaik yang dimiliki. Christophe pun senang karena persoalan kitas dan izin bekerja di Indonesia sudah sepenuhnya selesai.
3: Very easy because many player for Sleman.
1: Sangat mudah beradaptasi karena banyak pemain di Sleman yang sudah saya kenal. Saya di Indonesia sudah 2 tahun dan banyak yang saya mulai ketahui seperti bahasa Indonesia, makanan dan lain-lain. Jadi soal adaptasi saya rasa bagus.
3: My adaptation I think is very very good. Yeah.
1: PSS Sleman melakoni sejumlah laga uji coba baik dengan sesama klub Super League maupun dengan beberapa klub kasta di bawahnya. Di antaranya PSM Makassar, Persita Tangerang dan juga PSIS Semarang. Hasil positif diraih oleh anak asuh Peter Huistra tersebut selama laga uji coba yang dilakoni. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Hari kedua Polytron Pontianak International Challenge 2026 kembali menyajikan persaingan ketat antar pebulu tangkis dari dalam dan luar negeri. Para atlet berupaya menjaga konsistensi permainan untuk melangkah ke babak berikutnya. Sejumlah pertandingan bahkan harus berlangsung hingga 3 game. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari hari kedua ya kegiatan Polytron Pontianak International Challenge 2026 hari ini, kita segera bergabung bersama Gulista Kisra. Gulista, silakan.
1: Baik, pendengar, untuk pantauan dari saya, hari ini pertandingan Polytron Pontianak International Challenge pada hari ini, ya ini hari kedua di

0: Gor Ayani Pontianak. Di pada perlombaan pagi hingga saat ini ada di sektor tunggal putri perwakilan dari Indonesia yaitu Ciara Marvella berhasil mengawali penampilannya dengan kemenangan atas wakil India. Ciara menang 2 set dengan skor 21-12 dan 21-16. Pertandingan ini memang tadi momentum kembalinya Ciara ke arena kompetisi setelah 8 bulan menjalani pemulihan cedera. Dirinya sempat tegang tadi melawan India, namun atmosfernya seketika berubah dan Ciara berhasil unggul di permainan hingga di set ketiga. Beralih di sektor ganda putra, pendengar, pasangan unggulan dari Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan juga mengamankan kemenangan atas pasangan dari Chinese Taipei atau dari China Taipei yaitu Chiang Chen dan Yu Xiang. Keduanya menang dalam 2 set dengan skor 23-21 dan 21-16. Tadi pertandingannya memang sempat berlangsung sangat ketat pada set pertama. Wahyu dan Pulung bahkan sempat kehilangan keunggulan karena melakukan sejumlah kesalahan sendiri. Namun keduanya mampu mengontrol dengan tenang dan mengembalikan fokusnya. Akhirnya menang membawakan nama Indonesia melawan China Taipei. Dan sementara itu ada pula tadi pertandingan laga pasangan ganda putra Hamba dan Praposo harus melewati pertandingan 3 set menghadapi unggulan keempat asal Thailand. Nah, untuk Hamba dan Prakoso sendiri memang sangat tegang sekali tadi pendengar karena mereka berhasil mengamankan di set pertama dengan poin 21-16. Pasangan Indonesia kehilangan set kedua tadi sempat namun dikembalikan lagi untuk unggul di set ketiga. Dan Hamba juga Prakoso kembali menemukan ritme permainan dan untuk laga dengan kemenangan kembali. Memang untuk saat ini perwakilan dari Indonesia banyak yang unggul melawan dari negara-negara dari Taipei, kemudian Malaysia, Singapura. Memang kabar baik juga untuk kita di hari kedua ini bahwa wakil-wakil dari Indonesia memang sangat sangat-sangat serius dan fokus untuk membanggakan nama Indonesia. Dan sementara itu, saya juga akan membacakan pertandingan Politron Pontianak International Challenge yang akan berlanjut pada malam ini. Sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan kembali bertanding untuk memperebutkan ke babak selanjutnya. Yaitu yang pertama ada dari perwakilan Indonesia akan melawan Taipei, unggulan kedua. Kemudian ada Indonesia melawan Indonesia juga. Dan kemudian Indonesia melawan Jepang. Dan kemudian ada Indonesia melawan Thailand, unggulan ke-8. Dan ini memang akan terus kita tunggu dan kita akan terus pantau dari poinnya. Dan untuk pendengar yang penasaran seperti apa perkembangan skor dari para wakil-wakil Indonesia, bisa pendengar baca di rri.co.id. Sekian laporan dari saya, Gulisa Kisra, Pontianak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kita ke kabar terakhir pendengar datang dari dunia e-sport. Ini mengenai performa wakil Indonesia yang semakin meningkat pada pekan kedua turnamen e-sport Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWS ya 2026 Fall. 3 tim Indonesia dinyatakan lolos ke 12 besar dan akan bertanding di hari pertama fase kedua di pekan ketiga. Bijetron by Vitality menjadi salah satu tim yang memastikan tempat di top 12 dengan menempati peringkat ke-6. Selain Bijetron, ada juga RRQ Kazu yang finish ketiga dan ada Onyx yang finish di posisi ke-11. Sementara itu, dua wakil Indonesia lainnya, Evos Divine dan MBR Omega, masih berpeluang merebut tiket grand final di hari kedua. Pertandingan pekan ketiga FFWS EA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus mendatang.

Informasi dari e-sport tadi mengakhiri jumpa kita dalam dinamika olahraga sore ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan juga ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik pendengar, kami tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur sekaligus juga menambah suasana hangat di mana Anda berada. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, di sore hari ini kami cukupkan ya untuk sajian musik dan informasi, karena sesaat lagi pukul 17 kami akan hadir di ruang dengar Anda untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 4 Gema Saripati Maju. Tetaplah terus bersama kami di Pro satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Korwil 4 Gema Saripati Maju, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Waode Rina Mustika. Kita masuk ke berita pertama pendengar dari RRI Ampana dan akan disampaikan langsung rekan kami Novian. Novian, selamat sore.
2: Selamat sore rekan Rina.
1: Baik, informasi apa dari Tojo Una-Una, Novian?
2: Baik, terima kasih. Dari Tojo Una-Una, Manggala Agni perkuat kesiapsiagaan Karhutla di Tauna.
3: Posko Manggala Agni kini hadir di Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Posko tersebut berada di halaman kantor perizinan di Jalan Tanjung Bulu, Ampana dan berdekatan dengan kantor Dinas Pemadam Kebakaran serta tidak jauh dari kantor RRI Ampana. Kepala Seksi Wilayah 2 Palu Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sulawesi, Nasfah, mengatakan keberadaan posko menjadi bagian dari strategi percepatan respon personal terhadap kejadian karhutla di wilayah Tojo Una-Una. Menurutnya, keberadaan posko di Tojo Una-Una juga memungkinkan personil lebih dekat dengan lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran. Dengan demikian, koordinasi dan mobilisasi personil maupun peralatan pemadaman dapat dilakukan lebih cepat.
4: Pada prinsipnya, teman-teman Manggala Agni siap untuk melakukan pemadaman di beberapa titik. Alhamdulillah, memang Tolong ini, Tojo Una-Una ini memang sangat ramah terkait dengan kebakaran hutan. Terkait dengan teman-teman Manggala Agni, kami akan posko di Tauna. Kami akan bagi 3 wilayah, bukan cuma di Tauna saja, tetapi kami akan bagi 3 posko. Jadi Morowali di Kabupaten Poso, 13 orang juga yang semuanya ini berasal dari Daops, wilayah 2 Mandiri di Luhut Timur.
3: Nasfa menjelaskan Manggala Agni tidak hanya menempatkan kekuatan di Tojo Una-Una, posko taktis juga disiapkan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Poso. Ia menambahkan personil yang disiagakan memiliki tugas untuk melakukan pemantauan, sekaligus merespon dengan cepat apabila ditemukan titik api. Kecepatan penanganan dinilai menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang dan meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian untuk informasinya. Dari Ampana saya bergeser ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laudi Muhammad Syahribul. Ya, silakan informasi dari Bau-Bau, Syahribul.
5: Baik, terima kasih rekan Waode Rina di RRI Palu. Dari kota Bau-Bau, pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari hingga Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
6: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang.
7: Pergerakan penumpang di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sekitar 20% pada periode Januari-Juli tahun 2026 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Jumlah penumpang Januari hingga Juli 2026 mencapai sekitar 60 ribu orang, sementara tahun sebelumnya berada di kisaran 50 ribu penumpang. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang datang maupun berangkat melalui Bandara Beto Ambari. Menurutnya, pertumbuhan itu menjadi salah satu indikator meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara.
6: Peningkatan jumlah penumpang ini ada di tahun 2026 ini posisi Januari sampai Juli, bulan Juli itu kurang lebih 60 ribuan penumpang. Dibanding tahun 2025 itu dengan posisi yang sama itu kurang lebih 50 ribu penumpang. Jadi ada kenaikan dari segi jumlah penumpang yang datang dan terbang
8: melalui Bandara Udara Batambar Bau-Bau.
7: Berdasarkan data, Maret menjadi bulan dengan pergerakan penumpang paling tinggi sepanjang Januari hingga Juli 2026 karena dipengaruhi momentum angkutan Lebaran. Jumlah penumpang pada bulan tersebut mencapai sekitar 11.000 orang, lebih tinggi dibandingkan bulan lainnya yang rata-rata berada di kisaran 9.000 hingga 10.000 penumpang. Fadli menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah penumpang adalah bertambahnya frekuensi penerbangan rute Makassar-Bau-Bau. Pada 2026, frekuensi penerbangan meningkat menjadi 4 kali sehari, sementara pada 2025 hanya 3 kali sehari. Dengan meningkatnya frekuensi penerbangan tersebut, Fadli berharap pertumbuhan penumpang dapat terus berlanjut hingga akhir 2026. Peningkatan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah Kepulauan Buton. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Waode Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Laude Muhammad Syahribul untuk informasinya dari Kota Bau-Bau. Menuju ke Kabupaten Bone, di sana ada rekan Randi yang akan menyampaikan informasi sore hari ini. Selamat sore, Randi. Halo.
9: Bau pun.
1: Dari RRI. Oh, Mamuju dulu. Baik, kita ke Mamuju terlebih dahulu. Silakan, rekan Randi.
10: Selamat sore, rekan Rina.
1: Oke, baik. Selamat sore, Mega Pika ini ya?
10: Iya.
1: Oh, baik. Silakan, Mega, untuk informasinya.
10: Baik, informasi dari RRI Mamuju, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Mamuju Tengah akan ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang. Disampaikan Ahyan Irsyada.
11: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah ditargetkan rampung seluruhnya pada bulan Oktober mendatang dan akan mulai beroperasi pada tahun ini. Komandan Kodim atau Dandim 1418 Mamuju, Andeng Radianto, mengatakan pembangunan KDKMP di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah mencakup 144 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 KDKMP telah rampung 100%. Sementara 52 lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Menurutnya, sebagian pembangunan masih mengalami keterlambatan karena kondisi geografis, terutama lokasi yang berada di wilayah pegunungan. Meski demikian, proses pembangunan akan terus dikebut untuk mengejar target penyelesaian.
12: Progresnya bagus, total kalau wilayah kami kan Mamuju dan Mamuju Tengah. Total desa di Mamuju dan Mamuju ini total desa 101. Mamuju Tengah itu 54, totalnya 155. Dari 155 sudah kami bangun on progress 144. Dari 144, 92 sudah 100%. Dan kalau pasti nanya kapan operasionalnya, saat ini vendor dari Agrinas secara bertahap memasukkan material. Total ada 13 vendor. Kalau sudah 13-nya masuk semua, siap operasional.
11: Andang Radianto berharap seluruh pembangunan KDKMP dapat diselesaikan sesuai target sehingga koperasi yang telah rampung dapat segera mulai beroperasi secara bertahap pada tahun ini. RRI Mamuju, Muhammad Ahen sedang melaporkan.
10: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika bersama rekan Fausan di studio. Kembali ke rekan Rina di RRI Palo.
1: Baik, terima kasih Mega Pika untuk informasinya ya. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Palu, di mana kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Palu hingga bulan Juli 2026 tercatat mencapai 220 kasus dengan tren fluktuatif di sepanjang tahun. Seperti apa langkah pencegahan berbasis masyarakat yang efektif dijalankan untuk mengendalikan jentik nyamuk di pemukiman warga? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Subkoordinator Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Palu, Muhammad Irzam.
13: Mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi, gambaran umum aja Pak, kondisi penyakit DBD di wilayah Kota Palu.
14: Ya. Makasih. Ya, untuk kasus demam berdarah di Kota Palu, tidak, ini masih belum terjadi peningkatan. Masih kasusnya per bulan itu fluktuatif ya. Fluktuatif di Januari kemarin 26, naik lagi terus turun lagi. Ini fluktuatif dia. Tahun kemarin juga begitu. Ya. Nah, tahun ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, Agustus belum kami rilis karena itu nanti di akhir bulan dan di awal bulan berjalan ya. Jadi masih sampai dengan bulan Juli. Sampai dengan bulan Juli, data kami untuk 2026 ini 220 kasus. Alhamdulillahnya tidak ada kematian, Pak. Alhamdulillahnya ini tidak ada kematian.
15: Itu jumlah keseluruhan berarti,
14: Pak? Iya, keseluruhannya 220 kasus. Tahun kemarin, di tahun kemarin dengan bulan yang sama sampai dengan bulan Juli, nah 213, ada peningkatan sedikit lah. Peningkatan sedikit di tahun kemarin dengan bulan yang sama.
15: Ya, oh, mungkin Pak Irzam boleh disampaikan sekaitan dengan program-program dari Dinas Kesehatan sendiri untuk istilahnya menekan angka kasus DBD di wilayah Kota Palu.
14: Artinya Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah itu sudah melakukan, apabila ada kasus positif dari rumah sakit, kami dari Dinas Kesehatan umpan balik ke puskesmas. Nah, teman-teman puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi pada kasus-kasus yang dinyatakan positif tadi. Umpan balik lagi ke dinas, layak untuk difogging, kita lakukan pengasapan atau fogging. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Selain dari itu, untuk pemantauan jentik sendiri, itu sebenarnya kami sudah, untuk Kota Palu sebenarnya sudah terbantukan dengan adatnya padat karya ini. Dengan padat karya, itu sudah terbantukan juga kalau untuk di lingkungan masyarakat. Ya. Kalau untuk di teman-teman puskesmas, hampir setiap melakukan, bukan juga setiap hari ya, mungkin setiap minggu melakukan edukasi ke anak-anak sekolah di sekolah-sekolah untuk melakukan jumantik sekolah. Itu upaya-upaya kami teman-teman puskesmas melakukan edukasi ke masyarakat-masyarakat kita melalui Jumat Palu Sehat setiap minggu kita lakukan.
15: Ya Pak, tadi kan disampaikan ada beberapa program yang terus dilaksanakan mulai dari sosialisasi di puskesmas atau di sekolah-sekolah dan juga di kelurahan. Sama juga tadi kan disampaikan ada fogging gitu. Seperti apa kasus yang terjadi sampai dilakukan fogging gitu?
14: Fogging dilakukan apabila dinyatakan positif dari rumah sakit. Kasus dinyatakan positif dikirim ke kami, kami mengambil data dari rumah sakit, dinyatakan positif, kita umpan balik puskesmas. Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi bahwa ini layak untuk difogging. Jadi yang kasus-kasus yang fogging itu adalah kasus-kasus yang sudah positif dari rumah sakit. Kalau masih desas-desus, ini saya kena DBD, masih kena DBD, saya punya anak, belum pasti, belum ada pernyataan reka medik dari rumah sakit bahwa dinyatakan positif oleh dokter rumah sakit, kami belum bisa melakukan tindakan fogging. Fogging hanya dilakukan pada rumah-rumah yang dinyatakan positif oleh rumah sakit.
15: Tadi kan disampaikan ada juga sosialisasi gitu. Kalau melihat dari beragam sosialisasi yang dilakukan, Pak, terkait dengan kesadaran masyarakat sendiri, apakah terus meningkat gitu?
14: Dari melihat tren kasus sih sebenarnya fluktuatifnya itu ya, itu mungkin sudah banyak kesadaran masyarakat ya, adanya kesadaran masyarakat yang artinya sudah, karena kita giat-giat melakukan PHBS termasuk salah satunya itu perilaku hidup bersih, melalui teman-teman dari puskesmas menyampaikan edukasi tadi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan Jumat Palu Sehat tadi yang seminggu sekali, dan hampir semua di semua kecamatan itu akan bergilir kan, dia bergilir di setiap kelurahan-kelurahan, ganti besok lagi Jumat depan ganti lagi kelurahan, begitu seterusnya. Jumat Palu Sehat bukan hanya edukasi tentang terkait dengan demam berdarah, semua penyakit di situ.
15: Artinya Jumat Palu Sehat ini menjadi salah satu
14: wadah yang fasilitas untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Karena kita tahu kan di masyarakat, ya di perkotaan lah, kita kan sulit mengumpulkan orang-orang yang akan berikan edukasi. Ya melalui Jumat Palu Sehat, sudah malas kami dari program sudah terbantu juga. Nah, kita bisa lihat gerakan padat karya ini hampir setiap hari teman-teman PHBS.
15: Karena memang ini berkaitan dengan kebersihan juga, Pak ya.
14: Iya, karena berkaitan dengan perilaku hidup bersih. Memutus mata rantai hanya dengan itu, perilaku hidup bersih.
15: Mungkin terakhir Pak, boleh kasih himbauan sedikit juga untuk masyarakat sebagai upaya pencegahan untuk menekan angka DBD di kemudian hari ini, Pak.
14: Kami dari Dinas Kesehatan melalui pemerintah Kota Palu melalui Dinas Kesehatan menghimbau kepada seluruh masyarakat lebih ditingkatkan kembali gerakan hidup bersih, karena salah satu memutus mata rantai penyakit demam berdarah adalah salah satunya itu perilaku hidup bersih, karena memutus peridukan nyamuk hanya dengan perilaku hidup bersih, itu dengan melalui 3M, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M-nya.
15: Oke, baik, terima kasih banyak.
14: Iya, sama-sama.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Buka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamangapa Antang. Salah seorang pemulung di TPA Tamangapa Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan, karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
1: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami ini para pemulung. Paling tidak sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi, biar kami juga bisa bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana. Iya, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
0: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
2: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar, berikutnya kembali bersama rekan Rina. Wow, Rina Mustika dari RRI Palu. Silakan.
3: Terima kasih Irsan untuk informasinya ya. Dari Makassar, pendengar, kita geser kembali di Kota Lulo Kendari. Ada rekan Yuda di sana. Selamat sore, Yuda.
4: Selamat sore rekan Rina di RRI Palu.
3: Baik, kita dengarkan informasi dari Kendari, silakan.
4: Baik, Kota Kendari tercatat menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di Sulawesi Tenggara. OJK terus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga semakin teliti mengenali berbagai modus kejahatan cyber. Berikut kita dengarkan laporan Laras Ayuning Tias.
5: Kota Kendari menjadi wilayah dengan jumlah laporan penipuan keuangan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara, mencapai 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara keseluruhan, Otoritas Jasa Keuangan OJK Sultra mencatat 2.671 laporan penipuan transaksi keuangan yang tersebar di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Data tersebut dihimpun melalui Indonesia Anti-Scam Center IASC sejak November 2024 hingga semester pertama di tahun 2026. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan dari ribuan laporan tersebut, modus penipuan transaksi jual-beli online menjadi yang paling marak terjadi dengan jumlah sebanyak 412 kasus. Lalu modus lainnya yang kerap memakan korban adalah penipuan berkedok konfirmasi pihak lain atau fake call sebanyak 209 kasus, serta investasi bodong sebanyak 183 kasus.
6: Di Sultra sendiri terdapat 2.671 laporan modus penipuan sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara. Di mana yang paling tertinggi, itu yang tiga tertinggi adalah yang pertama terkait dengan transaksi belanja, yang kedua terkait dengan fake call, yang ketiga dengan penawaran investasi bodong. Nah itu yang memang saat ini sedang kami koordinasikan dan kami secara rutin memantau di IASC terkait dengan progres penanganan yang setelah dilakukan.
5: Menanggapi maraknya penipuan digital tersebut, Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha kembali mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi identitas lawan transaksi sebelum mengirimkan uang atau data pribadi. Langkah preventif dan edukasi publik akan terus ditingkatkan agar masyarakat semakin jeli dalam mengenali berbagai modus kejahatan cyber. OJK Sultra juga meminta warga yang merasa curiga atau menjadi korban penipuan untuk segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan resmi IASC agar dapat segera ditindaklanjuti.

0: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari dan kembali bersama dengan rekan Wadi Rina di RRI Palu.
1: Oke, terima kasih rekan Yuda untuk informasi sore hari ini. Selanjutnya kita menuju ke Bone. Nah, di sana ada rekan Andi Imran. Selamat sore, rekan Imran.
2: Selamat sore, Wadi Rina Mustika, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Oke, informasi sore hari ini dari Bone boleh kita dengarkan bersama, silakan.
2: Baik, terima kasih. Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar usai tim Satgas Gabungan diterjunkan langsung mengawal lokasi tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
3: Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi aksi penimbunan menggunakan jeriken. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas Gabungan termasuk perwakilan dari Dinas Sosial diterjunkan langsung untuk mengawasi pengisian BBM di lokasi. Sulkarnain, salah satu petugas Satgas, bersiaga penuh selama satu hari untuk memantau situasi di lapangan hingga pengisian BBM selesai. Pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Bupati Bone pada OPD terkait guna memastikan antrian dan mencegah kecurangan.
4: Terkendali, terlihat sudah tidak ada lagi jeriken yang beredar.
5: Oh iya, iya.
4: Sudah ditugaskan oleh Bapak Bupati Bone Puang Asma.
3: Dengan siaganya petugas di lokasi, distribusi BBM kini kembali tertib dan masyarakat dapat membeli BBM dengan lancar.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Wadi Rina Mustika di Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dan selamat melanjutkan tugas kembali ya. Baik, selanjutnya pendengar, untuk menyemarakan kegiatan RRI Fest 2026, 14 tim SMA sederajat hari ini bersaing ketat dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kebangsaan. Dan kegiatan ini berlangsung pagi tadi sampai dengan sore ini, di mana ajang edukatif tersebut diharapkan melahirkan delegasi pelajar dan berprestasi.
6: Kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi.
1: Nah, Miftah.
7: Iya, baik ya.

0: 1.022 laporan. Angka ini disusul oleh Kota Bau-Bau dengan 302 laporan dan Kabupaten Kolaka sebanyak 235 laporan. Secara
1: baik, terima kasih rekan Miftah. Terima kasih rekan Miftah untuk laporan langsungnya terkait dengan Semarak RRI Fest di tingkat Kota Palu. Selanjutnya pendengar, di hujung kebersamaan kita menuju ke RRI Toli-Toli untuk mengikuti news feature yang akan disampaikan rekan Suharmi. Ya, silakan rekan Emmy.
2: Terima kasih rekan Rina di RRI Palu. Dan pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli misalnya, sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Berikut paket feature dilaporkan Setiadi.

0: Saudara, hamparan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan, serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah, termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari pinan polisi tanaman jagung masih rutin masyarakat menanam untuk memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita sering komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Temboloit, 2 bulan lalu. Nah, itu langsung itu sudah program itu sudah berlangsung. Desa Salugan, Maibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Kapolsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Terpan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa. Nah,
0: kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Dan saudara, paket feature dilaporkan Setiadi mengakhiri berita sepekan. Gema Saripati Maju dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Ika di meja operator menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan selanjutnya kami kembali menuju Palu bersama rekan Rina Mustika. Dan pendengar, dengan hadirnya feature dari RRI Toli-Toli, ini mengakhiri untuk seluruh paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Saya Wode Rina Mustika bersama Anjas Pole dan Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Informasi lalu lintas.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Informasi lalu lintas Irsan hadirkan untuk Anda. Untuk Anda warga Kota Makassar yang akan melalui jalan APP Tarani, dari pantauan CCTV pemerintah Kota Makassar dari Kominfo kali ini, pendengar. Pantauan CCTV langsungnya di sana terpantau ramai lancar, tepatnya di jalan APP Tarani depan Universitas Negeri Makassar, pendengar. Nah, di sana terpantau dipadati oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang cukup akan memadati kendaraan, pendengar ya, jalanan yang akan Anda lewati. Dan hal yang sama terpantau di jalan Perintis Kemerdekaan, di jalan baru yang tembus ke Antang, di sana jalan Laimena, ini pendengar ya. Di sana tembusan ke jalan Perintis Kemerdekaan terpantau cukup padat, terutama dipadati oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Yang akan melalui jalan tersebut mungkin akan sedikit lebih diuji kesabarannya, pendengar ya. Jadi Anda wajib untuk menjaga kecepatan dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

satu, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya, pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Dengan puasa satu dimanapun Anda berada, berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk mengantar Anda mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, yang insya Allah hari ini masuk pada pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas dia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan, tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Makassar sore ini.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Hingga lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Oppa, giongna? Oppa, kitten, iron pinggang, macemakro, boko septago, hetjana. Oppa, uriga, weiro, ke ganeng goya? Nan oppa, opsi mot sara. Oppa, tu jalak, jana. Oppa, tu naichima, huh? Nah, isu nan oppa, nekaci hago sipo. Nan oppa, nomu sarange. Tu naichima, oppa, irona. Oppa, orang cukroka. Oppa, mut paso, api jajungo ya, jajungo ya.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time.

0: Atau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Matiin HP dulu ah.
6: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
5: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
7: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
8: Punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, bersama saya Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Di perjumpaan kita di hari Rabu pendengar, di 26 Agustus 2026. Saat ini Irsan tidak sendiri karena ditemani oleh narasumbernya kami yang akan mengobrol bersama kami dalam rangkaian perjumpaan sanksi. Pendengar, bersama dengan narasumber kami, Ibu Nur Fajria Esfam, APT, MADM, TRKES. Beliau adalah konselor adiksi ahli muda BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan topik kita, sahabat pulih dengan program rehabilitasi bina lanjut di BNN Provinsi Sulawesi Selatan, yang saat ini tengah tersambung di ruang virtual Zoom bersama dengan narasumber kita. Menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bu? Sehat-sehat Diki?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kalau perawat panggilannya nurse, kalau apoteker panggilannya apa sih Bu?
1: Apoteker di nama aja.
0: Apoteker aja. Aku pernah dengar apa? Pot ya atau apa gitu?
1: Ya, halo.
0: Ya, halo.
1: Maaf, suaranya kurang kedengaran.
0: Nah, gimana sekarang? Apakah sudah terdengar nih, Bu?
1: Ya, sudah lumayan terdengar.
0: Sudah lumayan terdengar, baik. Nah, bersama dengan Ibu apoteker ini akan ngobrol sama kita Ibu Nur Fajri ya, dengan topik kita tentang sahabat pulih dengan program rehabilitasi bina lanjut di BNN. Nah, sebelum ngobrol seputar tentang sahabat pulih nih, saya penasaran dengan apa saja sebenarnya yang bikin para mungkin mantan pengguna narkotika itu sulit untuk pulih, Bu. Apakah ada faktor-faktornya?
1: Ya, kenapa seorang pecandu atau pengguna narkotika itu sulit pulih ya? Karena mungkin satu, kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, terutama keluarga, dan kurangnya pemahaman tentang keluarga, bagaimana itu arti pulih dan bagaimana sebenarnya rehabilitasi itu. Jadi pulih itu sangat erat kaitannya juga dengan rehabilitasi. Jadi perlu dipahamkan bahwa rehabilitasi itu berkaitan dengan pulih. Kenapa? Karena rehabilitasi itu serangkaian upaya untuk membantu seseorang yang mengalami masalah akibat dari penggunaan narkotikanya. Jadi misalnya menghentikan, mengendalikan penggunaan narkotikanya. Jadi bukan hanya mengendalikan, tapi rehabilitasi itu membantu bagaimana mengendalikan dan menghentikan penggunaan narkotika, terus memahami faktor penyebab dari penggunaannya. Ya, kemudian meningkatkan kemampuan mengelola emosi dan menghadapi masalah yang terjadi.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya faktor dari kenapa seseorang itu bisa menggunakan narkotika, ada pemicunya atau ada trigger, ada masalah di dalamnya yang mungkin saja masalah itu belum dapat para pengguna sadari bahwa oh, ternyata inilah yang membuat saya pakai dan terjun ke dunia narkotika. Itu.
0: Nah, dan akhirnya ada program rehabilitasi bina lanjut di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini boleh dijelasin sedikit nggak? Ini sebenarnya apa?
1: Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan rehabilitasi ya, karena tanpa bina lanjut itu satu rangkaian dari rehabilitasi.
0: Oke, jadi kita ke rehabilitasi dulu.
1: Sama rangkaian, okay, ya, satu rangkaian. Yeah. Jadi perlu dipahami bahwa bina lanjut itu satu rangkaian dari rehabilitasi. Kalau dulu itu namanya pasca rehabilitasi. Ya, tapi sekarang sudah berubah menjadi bina lanjut. Kenapa perubahan itu terjadi? Karena harapannya bina lanjut itu dimulai dari awal, bukan pada saat pasca rehabilitasi, bukan pada saat rehabilitasi telah diselesaikan baru kita masuk ke pasca, tapi bina lanjut itu masuk dalam awal klien datang menjalani rehabilitasi, seperti itu Mas. Jadi makanya saya mau pahamkan dulu tentang apa sih itu rehabilitasi? Jadi rehabilitasi itu membangun, selain membantu, tadi saya katakan membantu menghentikan, mengendalikan penggunaan narkotika, memahami faktor yang menyebabkan penggunaan narkotikanya, meningkatkan kemampuannya pecandu untuk bisa mengelola emosi dan menghadapi masalahnya, direhabilitasi dan juga dibina lanjut, membangun kembali hubungan dengan keluarga. Bagaimana seorang pecandu bisa membangun hubungan yang sehat kepada keluarganya. Kemudian bagaimana seorang pecandu bisa meningkatkan fungsi sosialnya dan kembali berproduktivitas. Kemudian bagaimana seorang yang terjun ke dunia narkoba itu bisa mencegah kekambuhannya. Nah, itu prosesnya lagi sudah berjalan itu di situ. Kemudian serta bagaimana mempertahankan kehidupan yang sehat dan bermakna, itu yang paling terpenting dalam hal bina lanjut. Ya, jadi kalau dulu rehabilitasi itu hanya dipantau pada saat program rehabilitasi, tapi dengan adanya bina lanjut itu pemantauan itu rehabilitasi itu satu rangkaian, tidak berhenti pada saat selesai programnya. Tapi kita di BNNP Provinsi Sulawesi Selatan khususnya itu memantau klien yang kami rehab itu 3 bulan, 6 bulan. Seperti itu. Jadi tidak berhenti pada saat program rehabilitasi rawat jalan ataupun rawat inap itu selesai, tapi kita tetap memantau perkembangan klien 3 bulan setelah rehabilitasi, kemudian 6 bulan dari proses 3 bulan itu. Jadi totalnya ada sekitar 9 bulan kita bisa memantau klien tersebut. Seperti itu.
0: Nah, setelah rehabilitasi, pasca rehabilitasi dan adanya bina lanjut itu, apakah
1: tolong mohon maaf suaranya kurang besar.
0: Ada ya masalah di main. Tunggu, saya coba konfirmasi terlebih dahulu ke tim teknis ya. Ini
1: Mungkin saya ya.
0: Bagaimana dengan sekarang nih, Bu? Karena kalau di mic-nya Irsan udah maksimal nih.
1: Udah maksimal, aku yang kasih.
0: Iya. Nah, Bu, apakah terdengar dengan baik sekarang?
1: Iya, terdengar.
0: Baik. Nah, tadi sebenarnya akhirnya setelah rehabilitasi, akhirnya adalah yang bina lanjut ini. Apakah ada masalah yang akhirnya ditemukan sehingga kita butuh bina lanjut nih? Ternyata setelah rehabilitasi tidak cukup.
1: Ya, setelah rehabilitasi itu sebenarnya bukan berarti tidak cukup, tapi kami BNNP Provinsi Sulawesi Selatan mengupayakan bagaimana layanan itu bisa tetap terakses dan bisa kita tetap memantau klien kami yang sementara atau sudah menjalani proses rehabilitasi.
0: Baik. Nah, setelah dilakukan bina lanjut itu, apa saja sih yang akhirnya BNNP lakukan di saat proses bina lanjut tersebut, Bu?
1: Proses bina lanjut itu ada banyak. Kayaknya ini saya kurang bagus ya, speaker saya kurang bagus ya. Nah, kedengaran?
0: Kedengaran, Bu, kedengaran.
1: Halo.
0: Iya, terdengar dengan baik, Bu.
1: Proses bina lanjut itu ada. Proses bina lanjut itu kita mulai dengan yang namanya pemantauan. Jadi pemantauan itu mulai dari pada saat klien menjalani rehabilitasi. Jadi pemantauan itu kami mengobservasi bagaimana klien itu datang pertama kali di tempat kami, mengobservasi dengan cermat dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi nantinya ada secara langsung itu kita berlaku ke klien kita. Kami menggunakan instrumen, jadi ada instrumennya namanya kapital pemilihan. Kemudian ada instrumennya juga, kami biasanya memberikan tes minat dan bakat untuk melakukan bagaimana layanan bina lanjut itu bisa berlangsung ke depannya. Tes minat bakat sendiri itu kami lakukan, ada parameternya, dan nanti sebentar saya jelaskan Mas bagaimana proses instrumen itu kami jalankan. Jadi proses instrumen itu namanya asesmen bina lanjut. Jadi kegiatan bina lanjut itu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan klien. Jadi kebutuhan kapital pemulihannya seperti apa. Kemudian kenapa instrumen bina bakatnya? Kami dari petugas rehabilitasi itu membantu klien, misalnya ada klien kami yang belum memiliki pekerjaan, kami bantu bagaimana caranya minat bakatnya itu kita ketahui dan membantu bagaimana caranya bisa berproduktivitas nantinya setelah menjalani rehabilitasi. Kemudian ada namanya juga evaluasi perkembangan. Evaluasi perkembangan itu baik perkembangan motivasi melalui URIKA namanya, kemudian evaluasi perkembangan kualitas hidup, WHOQOL. Jadi kualitas hidup itu

0: Jadi bukan hanya secara rutinitas, tetapi produktivitasnya klien juga kita pantau seperti apa di 3 bulan, kemudian di 6 bulan, seperti itu. Setelah asesmen itu dilakukan, di layanan bina lanjut itu ada yang namanya mas pemantauan, kemudian pendampingan pemulihan. Ada yang namanya pendampingan pemulihan. Jadi pendampingan pemulihan itu sesuai dengan kebutuhan klien. Jadi kita lihat nih lingkungannya yang mendukung seperti apa. Kemudian kita lakukan juga pengembangan jejaring. Selain itu kita lakukan juga pengembangan produktivitas dari hasil asesmen minat bakat yang tadi saya jelaskan di awal. Kemudian tadi kalau saya tidak salah ada yang namanya kapital pemulihan di asesmen. Jadi kapital pemulihan itu Mas ada 8 aspek. Jadi 8 aspek itu ada kebutuhan fisik, dukungan keluarganya seperti apa dan sosialnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah rumahnya seperti apa, lingkungannya yang sehat seperti apa, rumahnya amankah? Kemudian yang keempat itu dukungan sebaya. Jadi teman-temannya yang teman-teman bergaulnya seperti apa? Kemudian penyelesaian masalahnya juga seperti apa? Kemudian yang keenam keterampilannya seperti apa atau pendidikannya sampai di mana? Kemudian yang ketujuh itu integrasi sosialnya, dukungan budayanya seperti apa? Kalau kita di Makassar kan banyak melayani klien-klien dari Makassar sendiri ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana dukungan budaya di sekitar lingkungan Kota Makassar seperti apa. Misalnya kalau dia berasal dari Sidrap seperti apa. Kemudian menemukan kembali arti dan tujuan dalam hidupnya seperti apa. Jadi 8 aspek itu mewakili dari kapital pemulihan yang kita laksanakan di asesmen di awal. Kemudian ada yang namanya tadi saya bilang tes minat bakat nih Mas.
1: Ada, betul, ya. Yeah.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, jadi tes minat bakat itu sama 8 potensi diri yang kita gali, ada potensi musikal, logis, visual, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalistik, dan verbal linguistik. Itu Mas di asesmen. Nah,
1: okay.
0: Di kegiatan layanannya bina lanjut itu ada yang namanya pendampingan pemulihan. Nah, pendampingan pemulihan tadi yang saya jelaskan adalah lingkungan mendukung, pengembangan jejaring, dan pengembangan produktivitas. Jadi, kalau lingkungan mendukung, kita biasanya melakukan kegiatan nih Mas, kegiatan pertemuan kelompok pemulihan. Jadi makanya tadi ada yang saya bilang sahabat pulih ya. Jadi ada semacam pertemuan kelompok pemulihan. Jadi biasanya di situ membahas tentang motivasi klien, komitmennya klien untuk pulih, kemudian keterampilannya bagaimana, keterampilan sosialnya seperti apa, kemudian relasi sehatnya itu seperti apa. Itu biasanya dibahas di pertemuan kelompok pemulihan. Kemudian lingkungan lingkungan mendukung juga ada namanya pertemuan dukungan keluarga. Jadi klien-klien kami, bukan hanya klien kami yang kami layani, tapi keluarganya juga butuh pendampingan. Jadi dibuatkan pertemuan dukungan keluarga. Nah, apa yang dibahas dalam pertemuan keluarga itu? Peran keluarga dalam pemulihan seperti apa? Kemudian komunikasi efektif dalam keluarga itu seperti apa? Kemudian kesiapan keluarga untuk mendukung reintegrasi, mendukung pemulihannya ke depan seperti apa, itu kami lakukan di layanan bina lanjut. Nah, kemudian ada lagi yang namanya pengembangan jejaring. Jadi pengembangan jejaring ini kita sebelum kita lakukan, tentunya kita manajemen kasuskan dulu apa sih kebutuhan klien ini. Nah, apakah dia butuh pekerjaan atau butuh keterampilan? Atau dia butuh manajemen waktu karena sudah bekerja dan tidak bisa memanage dirinya secara waktu ya, sampai dia bisa terjun ke dunia narkotika. Pengembangan jejaring ini juga kita lakukan kunjungan rumah Mas, kunjungan rumah. Jadi kunjungan rumah ini kita lihat nih bagaimana lingkungan di lingkungan sekitarnya, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana keluarganya, seperti itu. Kemudian tadi pengembangan produktivitas itu ada kegiatan namanya pengembangan diri. Jadi ada edukasi tentang penguatan diri.

0: terus pengembangan hard skill, pengembangan soft skill, kemudian perlibatan kegiatan masyarakat. Jadi pengembangan produktivitas itu kita pantau 3-6 bulan itu apakah klien kita, ini terlibat dalam kegiatan masyarakat, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan positif masyarakat. Contoh kecil misalnya gotong royong, kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar, apakah klien kita ini ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jadi kita bisa berkomunikasi juga dengan keluarga dan lingkungan sekitar, tentunya dibantu oleh keluarga klien. Seperti itu Mas, kegiatan dari Bina Lanjut.
1: Wah, jadi memang sangat diprogram dan kalau Irsan dengarnya tuh kayak benar-benar dijagai begitu, tanda kutip begitu Bu ya?
0: Ya, dijagai tapi bukan di stigma ya Mas.
1: Benar-benar, iya, benar. Dijagai dalam artian ini agar bisa benar-benar lepas dari
0: Iya.
1: kecanduan narkotika ini.
0: Iya, agar betul-betul bisa mempertahankan pemulihannya,
1: Nah.
0: bisa tidak kambuh kembali,
1: Iya. Yeah.
0: tentunya bisa menerapkan yang namanya pencegahan kekambuhan,
1: Nah,
0: seperti itu.
1: pencegahan kekambuhan artinya resikonya tetap ada, Ibu ya?
0: Iya, resikonya tetap ada.
1: Oke.
0: Makanya perlu sekali penguatan kepada klien maupun keluarga tentang pencegahan kekambuhan.
1: Nah.
0: Jadi pencegahan kekambuhan ini sering sering kami agung-agungkan di klien.
1: Iya.
0: Apa sih itu pencegahan kekambuhan? Jadi
1: Mm-mm.
0: pencegahan kekambuhan itu banyak, Mas. Sebelum kita melangkah ke pencegahan kekambuhan, kita harus perlu mengenalkan klien, menggali klien. Triggernya apa sih? Bukan hanya klien, tapi keluarganya juga.
1: Iya.
0: Trigger pemicunya apa sih? Triggernya ada internal, ada eksternal, ada dari dalam dirinya, kemudian ada juga yang dari luar. Kalau dari dalam dirinya itu ada dua, ada yang positif dan ada yang negatif.
1: Iya.
0: Yang positif itu, contohnya Mas, dia bisa menggunakan narkotika itu ketika perasaannya tenang atau ketika mendapat dia misalnya mendapat uang. Jadi
1: Iya.
0: ketika dia apa istilahnya, saya besok ini ulang tahun saya pasti harus dirayain. Nah, ingatannya adalah narkotika seperti itu. Jadi triggernya itu adalah rasa senang, seperti contohnya ya Mas ya.
1: Iya.
0: Kalau trigger negatif, internal negatif itu misalnya frustasi, kecewa, apa namanya, ada permasalahan di dalam dirinya yang
1: Iya.
0: tidak bisa dia selesaikan seperti itu. Kemudian kalau trigger eksternal dari luar itu tentunya pertemanannya atau ada keluarga yang menggunakan atau situasi lingkungannya, seperti itu Mas, manajemen pencegahan kegambuhan. Jadi
1: Oke.
0: terlebih dahulu kita mengingatkan klien apa sih triggernya kamu, kemudian dari situ kita berangkat ke manajemen pencegahan kegambuhan. Harus seperti apa? Kalau misalnya lebih dominan trigger internalnya yang negatif, berarti yang kita perlu berikan ke klien adalah misalnya ya mudah frustasi, mudah tersinggung. Yang perlu kita pahamkan adalah bagaimana mengelola manajemen emosionalnya.
1: Iya.
0: Jadi disitulah Bina Lanjut berperan seperti ini.
1: Oke. Nah, bagaimana jika dalam prosesnya tadi ada asesmen dan sebagainya yang telah banyak dilakukan dan ternyata menemui ada sedikit tanda-tanda kayaknya mau kambuh ini deh. Ini apakah ada tindakan lebih lanjut atau seperti apa nih, Bu?
0: Apa kalau kliennya ini misalnya ada perasaan atau ada tanda-tanda kepingin pakai lagi, tentunya kita sangat bersyukur ya Mas kalau tanda itu diungkapkan sama klien. Ya,
1: Oh, ada yang
0: artinya
1: menyembunyi.
0: rehabilitasi kita itu
1: Iya.
0: berhasil. Kenapa?
1: Oh,
0: Karena
1: oke, okay, iya.
0: klien itu bisa mempercayakan kita bahwa saya ini ada keinginan untuk mau pakai. Tapi ketika klien tidak bilang, kan
1: Iya.
0: kita tidak tahu nih
1: Betul, iya
0: apa
1: betul
0: yang
1: betul.
0: terjadi di luar.
1: Betul,
0: Ya,
1: iya.
0: itu berarti rehabilitasi atau tenaga profesional di kita itu sudah berhasil karena klien sendiri itu bisa mengungkapkan perasaannya.
1: Iya.
0: Ya. Makanya banyak kami mengedukasi keluarga ketika anak ataupun saudara ataupun pasangan yang mengaku bahwa ini kayaknya mau gak pakai ini, bagaimana ini kayaknya putus lagi. Nah, itu kita harusnya memberi apresiasi karena bisa mengungkapkan perasaannya, bukannya malah menstigma gitu
1: Oh,
0: dalam.
1: berarti bukan ai mantong kau ini.
0: Iya, mentong kau.
1: Oh.
0: Gimana? Kenapa kok sering
1: Kenapa bisa begitu? Oke,
0: iya,
1: iya.
0: justru kita harus rangkul dia, temani dia, bukannya justru kita hargai dengan kejujuran seperti itu,
1: Iya.
0: kita bisa mendapatkan insight untuk bagaimana kita dampingi klien, kita bangun trust, kita bangun bagaimana caranya, kenapa dia sampai bisa mengingat kepingin pakai, mengingat atau kenapa bisa timbul trigger itu, apa sih yang terjadi? Nah, itulah pentingnya mengidentifikasi trigger, mengidentifikasi faktor pemicu.
1: Oh, jadi justru semakin dia mau bercerita, ini semakin apa ya, kode-kode baik akhirnya.
0: Iya, pada lain.
1: Oh, oke.
0: Makanya kita identik dengan bina lanjut itu dengan sahabat pulih.
1: Sahabat pulih, nah itu tadi,
0: Iya.
1: dijadikan sebagai sahabat.
0: Iya, dijadikan sahabat. Malah kita sebenarnya harusnya kita bersyukur dan mengapresiasi ketika klien itu mengatakan datang ke kita bahwa kenapa kemarin 2 hari lalu itu kayak mau gak pakai, kayak bagaimana di
1: Nah,
0: perasaanku?
1: ya.
0: Nah, kupikir itu
1: Iya, iya,
0: kayak
1: iya, iya.
0: teringat kak. Oh, kenapa kok bisa teringat? Pada apa apa yang sedang terjadi saat itu? Dia bilang, ih, sedang anu kak, lagi tidak ada kubikin, santai-santai kak di rumah. Terus tiba-tiba kayak bagaimana di? Berarti klien itu triggernya sebenarnya pada saat dia santai, pada saat tidak melakukan apa-apa. Banyak hal yang bisa terjadi, terutama tentang pemikirannya ingin pakai.
1: Nah, jika muncul pemikiran ingin pakai itu, apa yang dilakukan? Apakah langsung direhabilitasi lagi, atau justru ada metode-metodenya?
0: Keinginan untuk pakai itu
1: Iya.
0: Pada saat misalnya proses rehabilitasi itu sudah selesai,
1: Iya.
0: ya harusnya klien sudah bisa mengidentifikasi dirinya. Tetapi kita dari program rehabilitasi itu sudah memberikan yang namanya pencegahan ketambahan.
1: Iya.
0: Jadi banyak hal yang bisa kita berikan bagaimana mengelola trigger, bagaimana mengelola triggernya itu. Misalnya kalau misalnya apa kliennya triggernya tadi yang seperti kalau dia lebih banyak sendiri, kalau dia sendiri lebih banyak mengingat yang namanya narkotika, berarti klien itu diajarkan bagaimana mengisi waktunya, daily schedule-nya tidak banyak dengan santai, tidak banyak dengan waktu sendiri. Hal-hal positif yang bisanya kosong di waktu kosongnya itu, waktu sendirinya itu diisi dengan hal-hal yang positif, misalnya kegiatan-kegiatan berolahraga, ya bertemu dengan teman, tentunya teman yang positif. Kegiatan-kegiatan yang bisa membangun dirinya tidak memikirkan narkotika.
1: Berarti yang dilakukan itu bukan bukan langsung ini ya, kayak rehabilitasi lagi, tapi bagaimana pendekatan-pendekatan lainnya yang dilakukan?
0: Ya, jadi untuk merehabilitasi klien itu ada ininya mas, ada menentukan dia oh ini layak untuk direhabilitasi, itu ada ininya, ada
1: Asesmen tersendirinya.
0: semacam pak ya semacam ada masalah yang sudah terjadi dalam kehidupannya, misalnya ya masalah fisik, misalnya masalah fisiknya seperti apa, gangguan kesehatan sudah terjadi dalam dirinya, perubahan pola tidurnya, ya kelelahan yang berlebihan, kemudian penurunan kondisi tubuh. Nah, itu mungkin sudah perlu untuk direhabilitasi. Seperti itu. Kalau misalnya itu untuk masalah fisiknya ya, masalah psikologisnya tentunya sulit mengendalikan keinginan untuk menggunakan. Ya, kemudian sudah apa namanya tidak mau mendengar, mudah marah-marah, cemas, sulit berkonsentrasi, terus suasana hatinya cepat sekali berubah.
1: Oh.
0: Nah, kemudian konflik dengan keluarganya sudah tidak bisa dia hadapi, kemudian sudah mengganggu pekerjaannya.
1: Iya.
0: Okay. Terus kehilangan kepercayaan dirinya, kemudian mulai menarik diri dari lingkungan yang positif. Nah, itu memang perlu direhabilitasi seperti itu. Nah, kemudian kemampuannya untuk mengendalikan penggunaannya sudah tidak bisa lagi. Nah, itu memang perlu direhabilitasi. Nah, perlu diasesmen ulang istilahnya.
1: Oke deh. Wah, ternyata memang cukup berbahaya ya. Tapi yang Irsan penasaran tadi kan ada sahabat pulih tadi, ada kayak community-nya yang akhirnya ditemukan untuk bisa mungkin sharing dan sebagainya. Ini
0: Iya.
1: dijagain nggak sih? Saya takutnya jangan sampai nanti malah bertukar informasi nih.
0: Ya itulah tantangannya Mas.
1: Iya, nanti malah bertukar. Saya punya tips dan trik nih.
0: Iya, itulah tantangannya. Sebenarnya idealnya itu sebenarnya tidak dijagai. Ada namanya komunitas, komunitasnya NA. Itu kalau dia berkegiatan itu tidak harus, yang idealnya itu tidak ada orang yang normal, maksudnya bukan normal ya. Tidak ada orang yang tidak pernah menggunakan narkotika, tapi mereka sharing bersama, seperti ketemu melalui Zoom boleh, melalui pertemuan langsung boleh, yang dibahas pada hari itu. Tapi pada saat pembahasan, idealnya itu tidak ada orang yang tanda kutip yang normal, yang masih bukan normal, yang tidak pernah menggunakan. Jadi komunitas itu harusnya idealnya orang yang betul-betul pernah menggunakan.
1: Oh, oke. Jadi, tapi akhirnya pertemuan mereka ini benar-benar tidak dijaga ya, diharapkan.
0: Bukan tidak jatai, tetap dipantau, Mas.
1: Oh, tetap dipantau.
0: Iya, tetap dipantau.
1: Oh, oke, oke. Nah,
0: tapi perkumpulannya itu
1: iya.
0: Harusnya idealnya itu sebenarnya tidak tidak ada orang yang tidak pernah pakai di dalam situ.
1: Oh iya ya benar. Oh artinya dalam komunitinya itu semuanya sama, statusnya
0: Iya,
1: sama.
0: semuanya sama, semuanya sama. Karena ketika ada yang tidak pernah pakai, kemudian berada dalam komunitas itu artinya bukan komunitas
1: Oh iya betul.
0: mereka.
1: Benar, benar, benar ya. Iya,
0: Iya.
1: tidak tidak sama
0: Tidak
1: kepentingan
0: sama.
1: dan keinginannya.
0: Iya. Sebenarnya pemahamannya ini sahabat pulih itu jauh berbeda dengan yang Mas maksud ya, yang
1: Iya.
0: komunitasnya ya.
1: Iya.
0: Jadi sahabat pulih sebenarnya itu adalah pendekatannya, pendekatan pendampingan dalam bina lanjut yang menempatkan klien sebagai individu yang sedang menjalani proses rehabilitasi ya, proses perubahan, menjalani dukungan, hubungan yang positif, kemudian pemantauan dari kita, penguatan kemampuan untuk bertahan pulih. Jadi sahabat pulih itu bukan polisi yang mengawasi.
1: Oh iya benar, iya benar
0: Iya.
1: juga, iya.
0: Bukan orang yang menghakimi.
1: Iya.
0: Ya. Perlu di tanda kutip ya.
1: Iya.
0: Sahabat pulih itu bukan orang polisi yang mengawasi, orang yang menghakimi, bukan juga orang yang selalu menasihati.
1: Iya,
0: Ya.
1: iya.
0: Dan bukan pengganti konselor atau tenaga profesional, tapi sahabat pulih itu hadir untuk mendengar,
1: Iya.
0: mendampingi, menguatkan dan membantu klien tetap berhubungan dengan proses pemulihannya. Ya, seperti itu.
1: Seperti itu. Wah, kalau kita ngomong tentang sahabat pulih, sekarang di Sulawesi Selatan sudah cukup berjalan gak sih, Bu?
0: Kalau untuk sahabat pulih sebenarnya itu kita ambil dari kegiatan dari bina lanjut. Kenapa sampai sahabat pulih? Karena itu tadi polisi. Sahabat pulih itu bukan polisi yang menghakimi, orang yang polisi yang mengawasi, orang yang menghakimi, bukan orang yang selalu menasihati. Tapi sahabat pulih itu bagaimana kita memberikan dukungan kepada klien menghadapi tantangannya. Ya tantangannya itu seperti Mas tadi bilang, ada keinginan untuk pakai. Okay. Terus bagaimana klien menerima dirinya sebagai manusia yang sedang berproses tanpa memberikan stigma.
1: Nah, itu tuh.
0: Gitu.
1: Tanpa memberikan
0: Terus
1: stigma.
0: sahabat pulih itu bagaimana mendengarkan dengan empati
1: Iya.
0: tanpa menghakimi, kemudian mendampingi klien dalam mempertahankan perubahan yang positifnya, itu paling penting. Mendampingi klien dalam menghadapi mempertahankan perubahan positifnya, kemudian menumbuhkan keyakinan bahwa perubahan dan pemulihan itu dapat terus dikembangkan. Nah, ada lagi yang namanya menghargai setiap kemajuan. Sekecil apapun itu, kita harus hargai kemajuannya. Ya. Kemudian membangun perjalanan pemulihan bersama klien, keluarga, dan lingkungan sekitarnya.
1: Baik deh.
0: Gitu.
1: Wah, cukup lengkap dialog kita di saat ini. Semoga teman-teman sahabat pulih di luar sana bisa terus menjadi pribadi yang positif, terus mempertahankan kondisinya dalam kondisi yang aman dan tidak terpengaruh hal-hal negatif dalam tanda kutip ya, yang mengarahkan mengarahkan Anda kembali ke jalan yang tidak seharusnya. Terakhir deh Bu, apa yang ingin disampaikan mungkin kepada pendengar-pendengar kita di
0: Ingin
1: luar
0: saya
1: sana?
0: Sampaikan.
1: Iya.
0: Ya. Untuk ini ya, untuk para penyalahguna narkotika yang ada di luar sana, jika Anda sedang mengalami masalah akibat penggunaan narkotika, Anda harus menghadapinya semuanya dengan tidak harus dengan dihadapi dengan sendirian. Jangan menunggu sampai masalah semakin berat untuk mencari bantuan, ya. Okay. Pemulihan adalah proses, ya. Jadi pemulihan itu adalah proses. Mulailah dengan satu langkah, mencari informasi, berkonsultasi, dan mendapatkan asesmen dari tenaga yang profesional. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menata kembali kehidupan yang baru. Okay. Kemudian pesan untuk keluarga nih. Ya, keluarga yang memiliki posisinya sangat penting dalam perjalanan pemulihan. Jangan hanya bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya, jangan hanya bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Tapi bertanyalah, apa yang bisa kami lakukan agar kamu mendapatkan bantuan, agar kamu bisa pulih ke depannya. Tetap mempertahankan pemulihan seperti kehidupan yang normal, seperti orang lain yang... Kemudian terakhir, rehabilitasi bukanlah akhir dari kehidupan. Rehabilitasi adalah salah satu jalan untuk memulai kembali kehidupan yang lebih sehat. Mari kita hentikan stigma, mari kita buka ruang untuk berbicara, mari kita saling mendukung, mari kita dukung keluarga kita, dan mari kita berikan kesempatan kepada mereka untuk ingin berubah.
1: Amin.
0: Ya? Rehabilitasi narkotika, jalan kembali untuk menata kehidupan.
1: Jalan kembali untuk menata kehidupan. Terima kasih banyak Ibu Nur Fajriya, S-Farm APT MADM TRKS, sudah menemani kita. Semoga sahabat-sahabat pulih di luar sana bisa terus terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.

0: Info Publik Pro 1.
1: Info Warsi Publik Pro 1 RRI Makassar menginformasikan untuk Anda pendengar, surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa yang ditujukan kepada Eko Kurniawan bin Akwan, tempat dan tanggal lahir Jombang 4 April 1993, beragama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Desa Tasese, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Selasa 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mulyati binti Nenggong sebagai penggugat melawan Eko Kurniawan bin Akwan sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Masih surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa yang ditujukan kepada Sudirman bin Saing, tempat dan tanggal lahir Pak Kolompo, 20 Mei 1988. Beragama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman dahulu beralamat di Desa Bontokasi, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sumarni binti Ngupa sebagai penggugat melawan Sudirman bin Saing sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Menginformasikan kembali, masih dari Pengadilan Agama Sungguh Minasa yang ditujukan kepada Abdul Hanafis bin Endol, tempat dan tanggal lahir Kucing, 21 Februari 1993, beragama Islam, pekerjaan karyawan rumah makan, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Parit Haji Husin Jungkat, Desa Jungkat, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mampawah. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Claudia binti Dausdi sebagai penggugat melawan Abdul Hanafis bin Endol sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Berikutnya pendengar, masih Pengadilan Agama Sungguh Minasa yang ditujukan kepada Kasmawati binti Chowa Dengempo, tempat dan tanggal lahir Batang Kaluku, 20 Maret 1990, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut, maksud kami sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Moncobalang, RT 1, RW 1, Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada Rabu 7 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Sri B. bin Baharuddin Dengrate sebagai pemohon melawan Kasmawati bin Chowa Kasmawati binti Chowa Dengempo sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.
2: Info Publik Pro 1. menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs.

saatnya buat Anda bersinar. Karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag BintangRadio26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @rri_makassar dan di @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya.

0: Info Publik Pro 1.
1: Informasi Publik Pro 1 RRI Makassar kembali kami hadirkan untuk Anda. Dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa berbentuk surat pemanggilan sidang ditujukan kepada Sofyan Arifuddin bin Arifuddin Talak, tempat dan tanggal lahir Makassar 29 Juni 1972, beragama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Bumi Palangga Mas Blok E5 nomor 4 RT 6 RW 3 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Kamis 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rauda Tul Hikmah alias Rauda binti Masa Deng Beta sebagai penggugat melawan Sofyan Arifuddin bin Arifuddin Talak sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Berikutnya, surat pemanggilan sidang. Ditujukan kepada Emiliana Talenten dari Pengadilan Negeri Makassar sehubungan dengan pemanggilan menghadap sidang kepada saudara Emiliana Talenten, dahulu beralamat di Batu Papan, Kelurahan Batu Papan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Dalam perkara perdata antara Ronald Manurun sebagai penggugat lawan Emilia Talenten sebagai tergugat. Supaya ia datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar, Jalan RA Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada Kamis tanggal 13 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan atau surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti di dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan nomor 298 garing PDT.G garing 2026 garing PN.MKS. Masih dari Pengadilan Negeri Makassar, ditujukan kepada Mulyadi sehubungan dengan pemberitahuan ini, putusan nomor 480 garing PDT.BTH garing 2025 garing PN.MKS, Pengadilan Negeri Makassar kepada saudara Mulyadi sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai terlawan 3. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Agustus 2026 nomor 480 garing PDT.BTH garing 2025 garing PN.MKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi terlawan 1 dalam pokok perkara, 2 menyatakan pelawan tidak dapat diterima, 3 menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.186.000 dalam perkara perdata antara PT Temas TBK, dahulu PT Pelayaran Tempuran Emas TBK sebagai pelawan melawan Pemerintah Negara Republik Indonesia Ceki, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ceki, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Ceki, Kejaksaan Negeri Makassar DKK sebagai terlawan. Dan terakhir pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Makassar, ditujukan kepada Indra Peter P. Sehubungan dengan pemanggilan sidang kepada saudara Indra Peter P. bertempat tinggal dahulu di Jalan Landak nomor 33 RT 9 RW 3 Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui domisili hukumnya, namun berada di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Makassar Jalan RA Kartini nomor 18/23 Makassar pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Unike sebagai penggugat lawan Indra Peter P sebagai tergugat. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
0: Info Publik Pro 1.
2: Informasi dan inspirasi.
1: Pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 RRI.
3: Dan ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
4: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan
3: usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179.000 orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
9: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
8: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
10: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
8: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri, yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
11: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
12: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
11: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
12: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
13: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa tapak. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
12: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
14: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
15: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
14: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
15: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
16: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
15: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
17: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
18: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
17: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh ke BPS tahun ini. Ya.
19: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen DTSN Pak?
17: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan data sennya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
18: Pengelompok Pengepokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
20: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan, karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
18: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
21: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
22: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
21: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor.

0: kampus.
1: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
0: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat Bea Cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer Pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat Bea Cukai untuk biaya operasional senilai Rp250 juta setiap bulan.
3: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak Pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar Rp250 juta, total Rp750 juta seperti itu.
5: Betul,
3: ya.
5: Pak.
3: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu.
5: Tidak.
3: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
3: Seperti itu.
4: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
6: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman. Karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
3: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir Pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar Rp91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi.

0: di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini dan pada sampai dengan saat rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang di regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIBA dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi, yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang, serta PSIM Yogyakarta dengan PSIM Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya maksud kami PSIM Semarang dan juga PSM Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Nirapi, Litiwangi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini. Seperti biasa, setelah penyampaian warta berita Pro 3 RRI di Rabu malam, kami akan hadirkan untuk Anda umat Hindu dimanapun berada program Hindu Dharma. Dan malam hari ini kembali kami akan hadirkan dengan pembahasan mengenai harmoni arte dalam Graste pada era modern. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan narasumber Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG. Beliau merupakan penyuluh agama Hindu. Dan kepada Bapak Iketut Artana Mulyadi SAG, kami persilahkan untuk menyampaikan materi malam ini.
1: Terima kasih host, ya Pak Saipul. Jadi Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun Anda berada, umat sedharma pendengar setia RRI Program 1 Makassar. Umat sedharma, sebelum kita memulai renungan malam ini, yakni mengenai harmoni arte. Jadi di dalam tingkatan hidup kita ada yang namanya grahasta atau berumah tangga di era sekarang. Mari umat sedharma, kita tundukkan kepala sejenak kepada Desang Yang Widiwasa, pada Tuhan Yang Maha Esa. Atas asung kerta warnugraha ide, kita diberikan kesehatan, kita dimudahkan rezeki, kita dilancarkan segala suatu urusan kita. Aenggeh umat sedharma. Sebelum kita masuk ke materi umat sedharma, mari kita lantunkan sebuah wirama atau sebuah renungan. Jadi ada sebuah wirama yang luar biasa sekali, ada di dalam Arjuna Wiwaha, yakni wirama mandemalon. Ya, lugera yang titiang, jagi mau wirama, mau gigitan, nakidik. Enggak.

0: Umat Sedharma dimanapun Anda berada, ini merupakan tembang di bait kelima dari Arjuna Wiwaha, di mana kalau kita artikan itu ada seorang manusia yang tidak pernah medana punya, tidak pernah melakukan berata maupun yoga ataupun tapa, tetapi dengan sadar dirinya meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta kesukaan atau meminta mendapat hal yang baik. Nah, padahal tidak pernah melakukan dana punya atau berderma atau kalau bahasa sekarang itu donasi, tidak pernah bersembahyang, berada, yoga. Nah, dia meminta pun seperti memaksa begitu. Maka dikembalikanlah itu semua tujuannya kepada dirinya. Maka tentu sengsaranya akan menuju pada dirinya. Nah, orang tersebut, artinya janma atau manusia tersebut, akan dihantui atau digoda istilahnya oleh sang tamah. Kemudian di tatah atau katatah antuk sakit hati atau akan merasakan sakit hati. Nah, di awal bait yang luar biasa ini Umat Sedharma, jadi di sana ada medana punya. Nah, jadi kaitannya Umat Sedharma, ketika kita medana punya, tentunya punya ini bisa berupa baik arte, mungkin bisa berupa jasa atau tenaga kita. Nah, punya yang berupa arte. Nah, inilah maksudnya bagaimana arte itu sebenarnya. Jadi kalau di dalam ajaran kita, arte itu sesungguhnya merupakan 4 bagian dari, atau salah satu bagian dari catur purusa arte. Catur 4 purusa utama arte atau kebahagiaan itu sendiri. Nah, harta yang dimaksud di sini itu bisa berupa rezeki atau kekayaan. Jadi Umat Sedharma dimanapun Anda berada, mungkin yang ada masih di perjalanan, yang masih di ruang tamu mengajari anaknya, atau yang masih santai di teras, kita tahu bahwa sesungguhnya ketika kita memasuki grahasta, masa berumah tangga, maka kalau dalam tingkatan hidup di catur asrama, yang kita utamakan yaitu arte dan kama begitu. Jadi arte itu adalah bukan kita menjadikan sebagai seorang yang material, tetapi arte itu sesungguhnya menopang kita dalam pemenuhan kama, menopang kita juga dalam pemenuhan Dharma itu. Sehingga apa tujuan terakhir itu, yaitu moksa, itu bisa tercapai karena di perjalanan hidup kita terharmonisasi antara arte, kamo, dharma. Maka wujudlah itu moksa itu sendiri. Jadi kalau kita menyelusuri lorong-lorong pemikiran atau kebijaksanaan warisan leluhur kita, jadi di sana itu terdapat konsep tentang arte itu sendiri. Maka arte dikatakan di dalam Saramusayo sloka 18, dikatakan bahwa arte itu hendaknya kita cari berlandaskan dharma. Nah, kalau kita memakai rumus ini, maka kita hendaknya tahu dharma itu datangnya dari mana dulu. Jadi dharma itu datang dari, kalau pakai teorinya ya sastra, itu dari 4 sumbernya, yaitu dari pengalaman panca indera kita. Jadi akumulasi kita dari lahir sampai pada umur kita sekarang, nah itu menjadi sumber-sumber dharma kita atau kebenaran kita. Kemudian dari pengalaman atau perbandingan itu, dari upah pemana itu juga menjadi sumber dharma kita masing-masing secara personal. Ada juga dari tokoh-tokoh, dari sabdo, dari agama juga menjadi sumber dari dharma itu kita sendiri. Ketika aku sudah memahami dharma itu apa, maka selanjutnya untuk menjalani hidup kita perlu namanya arta atau kekayaan. Seperti doa kita di awal, kita memohon rezeki segala macam, itu juga bagian dari kita mencari arta itu sendiri. Nah, umat sedharma sering sekali bahwa arta ini sering menjadi kecemasan di dalam istilahnya di grahasta berumah tangga itu. Masalah biasanya kan terjadi kehancuran, pertengkaran atau segala macam itu berdasarkan mungkin ini secara ekonomi kurang, secara rezekinya kurang, atau belum dapat pekerjaan apa segala macam. Nah, ini merupakan salah satu aspek arta di sana. Sehingga buat sedharma dalam mencari arta itu perlu kita berdharma, atau kita melaksanakan tugas-tugas kita. Kalau di dalam tugas-tugas itu namanya swadharma begitu. Kembali lagi di lembaran suci tadi yang di Sarasamusaya sloka 18 yang berbunyi, yo paramartanya yo arta kamu sadian dharma juga lekesa kena rimuhun. Pada hakikatnya arta atau harta benda, kekayaan kita, dan kamu atau kepuasan yang dicari, maka dharma atau kebenaran dan kebajikan itulah yang menjadi atau yang kita lakukan terlebih dahulu. Nah, sloka ini menjadi rem atau menjadi sebagai mulat carira kita, sebagai introspeksi diri kita bagi jiwa kita, bahwa sangat tegas sekali pesannya disampaikan di sana. Silahkanlah kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Silahkanlah kita kejar cita-cita hidup. Tetapi tetap landasan itu bertumpu pada dharma. Harta yang didapat dari melaksanakan adharma seperti menipu, kemudian memeras, atau mengambil hak orang lain, melanggar hukum bahkan, tentunya ini akan membekas secara batin, atau simpelnya kita akan lama sekali memikirkan itu sehingga ada keterikatan di dalamnya. Nah, harta yang panas ini akan tidak memberikan ketentraman, mungkin akan membakar atau menjadi sumber-sumber dari ketidakdisharmonisan pada masa grahasta. Jadi kalau sebaliknya umat sedharma, harta yang dihasilkan itu berdasarkan dari dharma, maka cenderung akan menjadi berkah. Kemudian harta tersebut juga akan menyehatkan, tentunya menyehatkan sebagai orang tua, ayah, istri, kemudian juga anak di grahasta tersebut. Nah, umat sedharma, ketika kita sudah mendapatkan arta dengan tahu bahwa bagaimana dharma kita, artinya kita mendapatkan arta dengan benar, apakah arta itu akan ditumpuk begitu saja, atau sekarang itu ditabung saja atau bagaimana? Jadi coba kita lanjutkan renungan lagi. Kita ambil dalam cara samusaya, yaitu sloka 268. Eka namsena dharmarta kerta yau buti micata. Eka namansena karmata eka mamsam wiwir dahiat. Jadi seseorang yang menginginkan kemakmuran, hendaknya kekayaannya itu dibagi menjadi tiga. Nah, ini dari sastra yang berbicara. Jadi ketika kita mendapatkan harta, sudah bekerja dengan baik, nah bisa menabung segala macam, jadi hendaknya harta tersebut kita bagi menjadi tiga bagian. Jadi yang pertama tentunya kembali ke dharma atau kebenaran itu. Jadi kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan seperti untuk yajnya, seperti tembang tadi untuk mendanu punya, kemudian selanjutnya yaitu dikembangkan lagi untuk sebagai yang kedua ini sebagai pemenuhan kama. Tentunya arta ini juga sebagai penopang dalam pemuasan kebutuhan kita, kama kita. Nah kalau di era sekarang kan kama kebutuhan kita ada yang primer, sekunder, atau kebutuhan pokok, atau kebutuhan sekunder, kebutuhan pokok, sandang pangan, pakaian, rumah tempat tinggal, berteduh. Kemudian yang sekunder seperti kendaraan, mungkin telepon genggam yang canggih atau segala macam. Nah ini ditopang dari arta. Jadi ketika kita sudah memenuhi aspek arta, tentunya kita perlu memenuhi aspek kama tersebut. Yang terakhir tentunya arta ini dikembangkan lagi untuk menjadi arta. Atau arta ini di kalau di sekarang itu bahasanya diinvestasikan lagi untuk menjadi arta yang lain. Sehingga dengan menggunakan panduan ini dikatakan di Sarasamucaya Sloka 268 itu bahwa arta itu digunakan untuk kembali melakukan dharma, kembali melaksanakan ajaran dharma. Kemudian arta dipakai juga untuk pemenuhan aspek kama kita, kebutuhan kita, makan apa segala macam di sana. Nah, arta itu juga jangan didiamkan ketika, karena realita kita lihat sekarang orang tuh berhenti ketika sudah memenuhi aspek kamanya, tetapi tidak di arta diputar kembali seperti untuk menjadi arta itu, atau mungkin diputar investasikan apa segala macam. Nah ini menjadikan sebuah panduan yang luar biasa ya umat sedharma, ketika kita sudah mencapai sedang berjuang mencari arta itu. Nah cobalah kita gunakan prinsip ini, hanya tiga saja begitu, untuk dharma, untuk pemenuhan kama, kemudian untuk di arta itu lagi untuk diinvestasikan apa segala macam. Jadi sebenarnya leluhur kita umat sedharma sudah mengajarkan kita istilahnya manajemen keuangan yang masih relevan hingga hari ini. Karena pengelolaan harta yang kita peroleh itu sudah dibagi menjadi tiga arah seperti yang saya ucapkan tadi, untuk dharma, untuk kama itu sendiri, dan untuk arta itu lagi kembali sendiri. Jadi kalau kita jabarkan lagi, kita perjelas lagi, pertegas lagi, jadi kalau di dalam dharma kan kebenaran, jadi mengarah kepada Tuhan lah begitu, yaitu ya untuk beryatnya kan, untuk berdana punil, kemudian membantu sama, kemudian mendukung kegiatan keagamaan. Jabarkan lagi ya untuk kama itu ya untuk membiayai kebutuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Kebutuhan pokok kita seperti makan, kemudian pakaian, tempat berteduh, untuk keluarga, kemudian memenuhi kesejahteraan. Serta kama itu kan istilahnya nafsu ya, artinya kita juga semestinya menikmati jerih payah tersebut. Jadi ketika sudah mendapat harta ya jangan cuma ditempatkan di dalam satu sisi, beryatnya saja atau berdharma saja, kita lupa menikmati. Nah itu juga kalau mengacu pada Sarasamucaya saya suka 268 ini kurang sesuai dengan konsepnya. Tetapi ada batas juga di sana kalau kita dalam memenuhi aspek kama, yaitu batas kewajaran dan tentunya tidak berlebih. Kemudian yang menarik itu yang terakhir itu yang arta, untuk arta itu lagi. Jadi yang bagian terakhir ini satu bagian untuk arta itu sendiri, bahwa arta itu disisihkan kemudian ditabung, bisa juga diinvestasikan. Nah untuk berkembang, jadi arta beranak pinak menjadi arta lainnya begitu. Atau mungkin arta itu bisa diputar lagi sebagai modal usaha demi kelangsungan hidup dan demi masa depan. Tentunya ini menarik sekali bukan, karena di dalam agama kita sendiri terkhusus Hindu itu sudah hanya begitu. Kita punya harta ya bagi saja menjadi tiga begitu, dikelompokkan saja menjadi tiga. Karena yang sering itu yang terjadi setelah kedua aspek yajna Darmo, kemudian kamunya terpenuhi, mereka lupa menabung, lupa bahwa masih ada anak kecil, masih ada cucu, segala macam. Maka perlulah diarahkan untuk melakukan investasi. Jadi sesungguhnya di dalam Saramus Jaya sini sudah melek atau sudah paham tentang fondasi dari finansial. Nah, ini ilmu yang tua karena ini berdasarkan dari kitab suci kita. Jadi uang yang kita peroleh di era sekarang bukan hanya untuk dihabiskan, atau harta yang kita peroleh di era sekarang ini bukan untuk dihabiskan di era sekarang juga. Tidak juga dihabiskan untuk hasrat apa yang hedon atau konsumtif. Juga ada harmoni di sana, melainkan harusnya ada keseimbangan antara menikmati di era sekarang dan tabungan di masa depan kita. Kemudian ada juga di sana sebagai, karena kita makhluk sosial, tentunya berdharma, punya, membantu sesama juga sebagai sosial spiritual di sana. Tentu yang paling penting itu ketika punya harta kan kebutuhan kita sehari-hari yang paling penting. Karena kalau kebutuhan sehari-hari, makan segala macam terpenuhi, kan bisa lagi kita mencari harta itu. Nah, itulah harmoni dari seninya di kita di Grahasta. Sehingga ketika momen berumah tangga, berawal berumah tangga itu, kita menjadi paripurna atau sempurna. Jadi umat sedharma pada malam ini, coba kita bawa renungan susastra ini lagi lebih dekat ke dalam relung hati kita. Bagi yang masih berstatus sebagai orang tua, ayah, ibu, suami atau istri, mencari nafkah itu sebenarnya merupakan yatnya yang teramat mulia. Bagaimana ketika seorang pencari rejeki pagi-pagi berbangun, starter motornya atau menyalakan kendaraannya, kemudian menembus lika-liku kemacetan Makassar, kemudian melangkah masuk ke ruang kerja, kemudian bekerja. Maka di tempat itu niatkanlah bahwa sesungguhnya harta yang kita cari sebagai bentuk niasa atau sebagai bentuk bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa, kepada pencipta, Sang Pencipta, dan juga demi keluarga kita. Jadi jadikanlah ini sebagai momentum mulat sarira atau introspeksi sendiri. Dan di dalam mencari arte itu tentunya banyak sekali keluh kesah segala macam. Umat sedharma, ada sebuah artinya realita kehidupan. Ketika kita beralih dari apa namanya grahasta, seseorang tuh kadang melompat di masanya begitu. Kan masa selanjut dari grahasta itu kan vanaprastha, atau mulai sedikit-sedikit meninggalkan material. Nah, ini menjadi dilema juga. Kenapa? Karena ketika kita grahasta, semestinya harta dan kama inilah yang tentunya kita penuhi. Artinya kekayaan, kemudian cita-cita, kemudian segala sesuatu keinginan itulah yang semestinya kita penuhi, tetapi dalam koridor dharma atau dalam koridor kebenaran itu, dan tidak melewati batas-batas tersebut. Nah, orang kadang melompati ini, melewati ini. Ah, kayaknya kita terlalu materialistis kalau terlalu mengepung harta, harta, harta, harta. Nah, itu juga menjadi keliru kalau kita terlalu mengejar, mengejar saja. Jadi sebenarnya semestinya ini harmonis begitu, umat sedharma. Karena ketika aspek harta dipenuhi, maka aspek karma kama itu berjalan, dan ini bisa menopang dharma kita, yatnya kita. Maka tujuan akhir tentunya akan terbebas ketika istilahnya yang cerdak Bali itu wado arto pipis gitu model. Nah, setidaknya bisalah meringankan gitu. Bisalah meringankan masalah yang datang, bisalah mencari jalan keluar yang lebih realistis gitu, yang luar biasa. Bukan berarti kita menyampingkan atau menduakan Tuhan baru kita mencari harta terus begitu, tidak. Justru rubah itu menjadi sebuah niase. Karena umat Dharma tentunya harta ini merupakan sebagai alat begitu. Dan ketika dia diposisikan sebagai alat, maka alat itu kan bisa digenggam begitu istilahnya. Coba kalau kita ibaratkan seperti penggunaan pakaian, baju begitu. Itu baju kita itu enggak mungkin kita istilahnya, kalau pengrajin oke lah merajut segala semacam. Tapi kalau orang pekerja itu beli menggunakan harta begitu. Jadi kan kalau kita melangkahi fase ke mana pastor langsung segala macam, kita kan melupakan bahwa ada anak, ada istri yang kita nafkahi, mereka semua perlu biaya segala macam. Nah inilah kenapa Sara Samusayo menekankan bahwa ketika grahasta itu yang diutamakan, kembali lagi harta dan kama itu. Umat Sedharma, ketika kita paham bahwa ini menjadi prinsip kita, bahwa sesungguhnya yatnya yang luar biasa itu ketika kita bekerja, maka dengan landasan ini, mari umat Sedharma kita asah terus etos kerja kita dengan landasan Dharma. Karena sesungguhnya harta yang berkah, harta yang yen nawali itu orang aja, ardonen mencukupi segala sesuatu itu tidak akan, artinya tidak akan musnah, mungkin langgeng, bahkan bisa sampai keturunan-keturunan selanjutnya yang menikmati. Jadi itu juga akan membangun keberlangsungan generasi kita selanjutnya. Jadi umat Sedharma, artinya saya kira malam ini semakin larut, semakin hening. Coba kita hempaskan sedikit napas kita, semakin lega, semakin tegangkan semua semakin lepaskan semua ketegangan, tarik napas dalam-dalam. Maafkanlah diri kita, maafkan keadaan. Jadi umat Sedharma, demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Jadi di dalam malam renungan Hindu Dharma ini, jadi saya Iketut Artamulya Mulyadi ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Sebuah kehormatan umat Sedharma, saya bisa menemani Anda di malam Hindu Dharma ini. Semoga Ide Sang Hyang Winasa selalu menganugerahkan rezeki atau harta sehingga segala sesuatu kita dimudahkan. Selamat malam umat Sedharma. Damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Santi Santi Santi Om.
1: Baik, terima kasih Bapak Iketut Artana Mulia di SAG. Terima kasih Pak Ketut yang sudah menyampaikan renungan malam hari ini pendengar dengan judul Harmoni Arta dalam Grahasta pada Era Modern. Dan terima kasih untuk pencerahan yang disampaikan dalam program Hindu Dharma kali ini. Dan untuk Anda pendengar, khususnya untuk umat Hindu, Anda bisa kembali menyaksikan siaran malam hari ini melalui channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lewatkan program Hindu Dharma, kami hadirkan di Pro 1 RRI Makassar setiap Rabu malam pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar Pro 1 untuk selanjutnya, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.
1: Orang di golongan manapun akan mendatangkan nama baik, kemudian kita bisa bertambah kaya, dan kemudian ketika kita meninggal dunia kita akan merasa tenang. Itu jika kita memiliki moral atau sila yang baik setiap hari. Dan yang terakhir yaitu keempat adalah
2: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
3: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
4: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
5: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
6: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow,
1: luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa,
1: hanya
0: Mas Dwi ini ya.
1: Bapak ibu yang
0: kan?
1: Mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bangsa. Bakat saja nggak cukup ya?
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi,
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas.
0: Oh.
1: Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener. Dan menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru, dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, iya, okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi karena aku nggak bisa nyanyi ya kan?
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
1: Iya betul. Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu mas. Kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
1: Ah, kan?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, Iro. Tuh kan, Iro melupa lagi.
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tuh kan malah lupa Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan
0: mereka
1: ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kamera.
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Tolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong, bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Kece. Iya, Ruang Rindu.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic.
4: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
1: Sawarna.
0: Sulawesi Warna.
3: Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu.
4: Yeay.
1: buat yang keren-keren di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: bener,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini
4: ya? Masing-masing ya. Iya.
1: Boleh dong.
4: Paling tua dan paling tua.
3: Iya, paling tua sih.
1: Oh, silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini, ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
5: Iya.
1: Iya. Lah. Ada Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal
1: Legacy.
0: Mantap
1: sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta.
4: Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayak apa Mas? Podo Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
4: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
4: Vokal direct juga.
1: Ini pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal sama.
0: Di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
4: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke.
4: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
4: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
4: Iya,
1: Sinaran.
0: Oke.
4: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
0: Film apa?
4: Yang terakhir War Cop Reborn 3.
0: Oh.
1: Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: sudah pokoknya.
0: Itu ya.
4: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu lagi gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini main film juga.
1: Gimana, Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Di Slow juga. Ya, pesta ya kan.
3: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
4: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih
1: ya,
0: bisa
1: berempat nih, akhirnya
0: bikin
1: project The project Vocal Legacy,
0: The Vocal Legacy ini ceritanya? Gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya, seperti biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
4: Terus dengan ide-ide mendadak itu sih.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh, seru dong.
2: Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan

0: sama.
1: Iya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh.
2: Baru pengumuman pemenang.
0: Oh. Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Bisa. Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Optimis ya. Acaranya itu dari subuh.
3: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulainya.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
3: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mendaftar barcode-nya semua udah ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Kota. Jakarta, satu terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
0: Oh.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Madiun ya kan.
1: Kenapa?
0: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
0: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama ya.
1: dari Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Tuh. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
4: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
0: Siap.
4: Nama Sari.
1: Siap.
4: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
4: Bang Sarwana agak kareba dan.
0: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasih loh.
0: Iya,
1: Bang Sarwana.
4: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
4: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan taruhan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
4: Terima
0: kasih, Pak. Okay.
1: Siap.
0: Ayo Pak
1: Kendi, silakan
0: dijawab ya, langsung nanti. Sabar.
4: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
4: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
4: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bung Benicio.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu,
1: iya,
5: karya anak bangsa. Apa
0: siap
5: kabar, Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan,
0: Bang Beni,
1: dengan 4 bintang tamu malam ini.
5: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey ya.
0: Betul. Keren loh.
5: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: bersiap-siap.
5: Satu pertanyaan dijawab ya.
1: Iya.
5: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
5: Oke, kita menyapa yang lagi tugas
1: ya,
5: di Pro 1 Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Angel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
5: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
5: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
5: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
3: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
6: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, pencetin jangan sampai lepas.
1: Oke.
6: Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
0: Oh, iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
6: Benjamin, pencet yang tengah gua enggak

0: Iya.
1: Wah. Silakan.
2: Nah, silakan.
3: Pertanyaannya untuk kamu. Mm-hmm. Halo Bang, Kak Ita.
2: Ya silakan.
1: Iya silakan, Bidan Luis.
3: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
1: Oke.
3: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
1: Teknik sekali pertanyaannya.
3: Hoi. Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
1: Satu album.
2: Ih, mama, okay, itu sudah.
1: Oke, itu sudah.
3: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
1: Oke.
3: Karena ini libur.
1: Iya, iya, iya.
3: Terus kemudian perat RSPAD Bidan Budi Kemuliaan. Dan stikers di D3 Akbar Sorong.
1: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
2: Makasih Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
3: Ya. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
1: Oh, baik.
3: Dan Mbak Adi Sira.
1: Terima kasih.
2: Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Suara
3: yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
1: Oh? Ya. Terima kasih.
2: Siap.
1: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
4: Sorong Hasan.
5: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
2: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
5: Apa kabar, Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
5: Baik. Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
1: Betul. Silakan langsung.
2: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
5: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren.
2: Masya Allah, keren-keren.
1: Iya.
5: Sarwana, woi.
1: Woi, Sarwana yang paling hits kayaknya.
4: Sarwana ini orang Makassar kali ya.
2: Orang Makassar yang tinggal ini, di Bogor, betul.
5: Ini saya paling dekat ini, Bang.
1: Ya. Yeah.
5: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
2: Iya.
5: Silakan. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
2: Iya, boleh.
1: Oke.
5: Okay. Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Tangan lagu Pasir Putih.
2: Oh! Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
1: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
5: Irma Jun ini luar biasa.
2: Betul, betul, Bang.
5: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
1: Oke. Okay.
5: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
1: ya
5: buat tamu semuanya.
2: Ya,
5: buat ini Pak Jun berkarya terus. Eksistir berarti kamu
2: siap.
5: Oke, pertanyaan itu aja masih kang.
2: Oke, Bang Hasan.
5: Berikutnya.
1: Oke.
5: Okay.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah ada.
1: Oh, Ayu.
2: Halo Ayu.
6: Halo,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, silakan Ayu.
2: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
6: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
2: Iya, betul.
6: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja itu ya.
2: Oke.
6: Kita deh lebih ke Sarwana.
1: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan.
4: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
6: Ada dari Maluku juga kayaknya.
2: Iya, ada. Ada di Nona.
6: Dek.
2: Ya?
6: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
2: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun itu di Waipia.
6: Masohi, Kota Masohi Maluku.
2: Masohi. Oh, yang kuat. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
6: Pantai
2: Kuakua. Kuakua iyo sudah lama dari sana.
6: Iya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
1: Oke.
6: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Mm-hmm. Sama timur Indonesia malu ketinggalan.
2: Iya, iya Nona, Oplera Notarita.
1: Woi. Apa jadinya? Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita?
2: Oplera Notarita. Notarita.
1: Maksudnya
6: Rita,
1: iya tahu.
6: Salam ya buat
2: Tommy
6: Nicho, terima kasih.
2: Iya, terima kasih kembali ya.
6: Bapak
1: ini
6: dari
1: Tokyo
6: dan
1: pulang dari
6: kan
2: prosa
6: dari
2: Rizky.
1: Siap, terima kasih.
2: Sembut banget suaranya.
1: Iya, sembut banget. Ini Jawa apa Maluku ini?
0: Iya,
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy. Ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
8: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
7: Dari kecil suka nyanyi.
8: Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan. Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
7: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
8: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube. Alhamdulillah ya lumayan, mereka sore lumayan.
7: Bang Benny Jo di Manado, ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
0: yang sudah dihasilkan mulai dari
7: Irma Jun?
0: Saking banyaknya ya.
7: Album nggak apa ya, around 10 lebih kayaknya ya.
0: Oh ya, adalah pasti. Terus kan ada single single juga.
8: Single lebih banyak sih sebenarnya. Hitsnya aja, rumah hitsnya aja.
0: Kristal cinta datanglah pasir putih.
2: Akan berubah. Oh my god, banyak ya.
0: Lu harus konser tuh enggak ini mah.
8: Datanglah.
7: Oh, datang udah ya. Udah. Oke.
8: Cinta namanya Stephen Junnya juga dong.
0: Oh iya, kalau Stephen Jun kan kita yang duo ya itu.
9: Saya sama Terima Kasih
0: Jiwa. Ya pastinya lebih dari 10.
8: Lebih udah lebih banyak.
7: Iya.
9: Single lebih banyak.
0: Oke. Stephen?
10: Kalau aku di Suwarna sih udah 5 album.
0: 5 album ya Stephen ya.
10: Sebenarnya juga lupa. Banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, terus Waktu Kan Menjamah, apalagi
0: Rindu ini. 50 tahun ya.
10: Terus Sinaran.
0: Benar-benar. Itu ya. Oh, banyak juga.
7: Haruskah enggak juga sih?
8: Iya, harus.
7: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
0: Wow.
7: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
0: Kan? Iya, masih ada.
8: Sinaran juga loh.
0: Sinaran enggak ya, kan sama Rumpis.
7: Di dunia bukan haruskah loh.
0: Masih ada.
7: Oke, Kak Audrey.
2: Kalau aku dulu pertamanya baterai terus masuk Molukas, keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Enggolari.
2: Ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
7: Betul.
0: Ya, kompilasi juga.
7: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
8: lebih,
7: fansnya
8: kurang lebih sama kayak Stephen tadi.
7: Ya. Tapi punya solo album kan.
8: Ya,
7: saat kau.
0: Masih ditahu loh.
7: Iya dong.
8: Terus Amarani juga ada.
7: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
8: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
7: Benar.
0: Ada sempat. Sama Julius
7: Julia. Ada sama Bambi juga kan ya?
8: Bambi beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakari, ada sendiri juga.
7: Oh iya. Ustadz sih ya.
8: Produktif.
7: Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
0: Rahasia dari mana dia tuh?
7: Dari balik, bangsar
0: dulu.
8: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
7: Kebanyakan diasuh ya.
8: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
0: Kena
8: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
7: Oke.
8: Kurang di samping. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
7: Wow.
2: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
7: Cara
2: menjaga. Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya, kan, jadi mau ya. Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
0: Setuju.
2: Kalau itu
0: betul
2: gitu.
0: Setuju.
2: Tuh. Ya itu aja.
0: Siap.
7: Oke.
0: Okay. Koko. Steven.
10: Ya, sama sih latihan.
2: Ya. Idem ya.
10: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
2: Iya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya kaita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
0: Makanya. Iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
7: Iya. Di mana?
0: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi
2: yang aku mau masukkan ya.
7: Kak Irma.
11: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan. Iya. Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
0: Betul.
11: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
7: ikutin juga.
11: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini.
0: Harus ikutin tren apa sekarang?
2: Iya, benar.
11: Baru sampai kita bermunculan.
7: Betul.
2: Iya.
11: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
0: Ini bagus nih ya.
11: Gitu.
2: Nah,
11: kita juga
2: latihan ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
0: Zaman dulu enggak ada.
11: Punya ininya bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
2: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
8: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
2: Nigo sama Bobo.
7: Oke.
8: Gak salah, suaranya bagus kan?
7: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
2: Oh, oke.
7: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabirenia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cak Muno masih kiponek loh.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan studio
1: Pare. Pare ada, oh, lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare, tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira deh.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya enggak sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh, Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya, Bu. Silakan langsung ya, Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kira ada kalian empat orang berempat.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya.
1: Siapa?
4: Suka duka. Itu aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin. Terima kasih. Dari mana dulu kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat malam
3: Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebut yang disebut
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke. Okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke. Okay. Tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak. Nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi,
0: siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka. Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
6: Malam kembali, Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu
1: malam ini. Ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek, Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru ya.
1: Iya, Audrey sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alerasa, beta rasa sama.
3: Oh, kok bisa bahasa Ambon?
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Julia, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oke,
1: nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin siap. Merasa.
0: Oke. Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, ditunggu ya, Teh.
1: Nanti dijawab ya, Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam apa?
1: Silakan,
0: Teh. Silakan, Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus.
6: Ya. Terus ada kakak Mano di Pro 1 RRI Sabili. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, siap.
6: RRI Ambon ya. Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Le.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Le, selamat malam Bang Le.
1: Bang Le, selamat malam Bang Le.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, tahu gue iya lagi.
5: Di Tenapi itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI Sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Le ya.
2: soalnya.
0: Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang. Bang Leman selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas yang baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
8: Itu baju hitam. Ceweknya juga baju hitam juga.
0: Siap, kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Jadi Mas Yudi,
0: ya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa yang udah diulang?
1: Bang Leman.
8: Kaki halu juga selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu.
0: Mereka masing-masing ya. Oke, ditungguin
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke. Siap.
8: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Oh, rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu kita, iya.
0: Lama banget enggak? Lama banget enggak gabung, Bu?
9: Iya, boleh.
0: Iya.
1: Monggo, Ibu.
9: Iya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Buat semua yang cantik.
0: Kok aku enggak disapa sih, Mbak Ita doang?
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai.
9: Gembira.
1: Betul.
9: Senang banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya,
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia dan Merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini, keren semua. Apa kualitasnya? Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa, Mbak Irma.
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti dari zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio, iya.
0: Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati. Hedi Yunus,
0: bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi. Koko. No, Koko. Gini, dibilang. Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap.
0: Siap.
1: Iyo, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur. Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: Siap.
9: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
9: dan itu aja. Salam sukses semua.
0: Okay.
1: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat
0: malam. Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Iya.
10: Juga bintang tamunya.
0: Aha.
10: Selamat malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Ya. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya cuma ya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebenarnya ya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Satu-satu. Suaranya kalau Irma Jun,
1: Irma sopran ya Irma ya. Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya. Ya,
1: alto iya ya.
12: Iya,
1: ya, mezzo sopran. Jadi saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa ya,
1: Pak? Tenor.
13: Tenor. Tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90-91.
0: Aha.
14: Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
14: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ. Kenapa?
1: Seru banget. Seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa
0: ya, maksudnya?
1: Kalau
0: oh ya,
12: kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, enggak apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung
12: kalau apa? Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
3: Oke, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada. Miss Houston.
1: Oh, ya kok.
15: Cita-cita aku dari SMP.
1: Okay.
15: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston.
1: Wow.
15: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat. Belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gitu dong, kalau berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
15: Kalau Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau kokoyan.
1: Koko kan baik. Aku sih enggak begitu. Udah dua duetnya loh, udah.
3: Itu kan dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
16: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
13: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
16: Ya, kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
3: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
13: Oh, kamu deh ya?
1: Udah.
13: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong.
0: Bikin lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan Februari. Yeah.
1: Bulan Februari, siap.
13: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh, apa namanya, nyanyi sama Maher Zain tuh.
1: Maher Zain.
0: Kok, aduh, bukan Zem.
13: Zem. Maher Zain, ya.
1: Maher Zain, kok Zem? Kok seruannya bilangnya Zem loh? Maher Zain.
13: Iya.
1: Iya. Tadi ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
13: Zem.
1: Bener.
13: Maher Zain.
3: Bener, Maher Zain.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya, Mas?
13: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Ibu Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh, guys, di sini suasananya seru banget.
13: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
13: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Iya.
1: Suka duka nyanyi apa karena kita
0: harus berkarir
1: dalam berkarir berkarir berkarir
13: dosa lo gue.
1: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua? Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
13: ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya, Audrey?
3: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang enggak.
1: Tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
0: Iya, iya, iya.
13: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
0: Gimana?
3: Kepenon.
1: Apa?
3: Ini kalau kayak gitu saya lagi lupa lirik.
13: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kayak penonton itu.
1: Iya juga ya.
13: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempet saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito. Itu baru kasih dulu ya.
0: Iya. Still a friend of mine.
3: Java
0: ya.
3: Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
3: Java Jazz
1: ya,
3: banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
13: Aku.
0: Iya dong.
13: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
13: sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Terus
13: Dikenal orang,
0: iya ya,
1: orang baru,
13: iya.
1: Tuh.
2: dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kalau nggak ada
1: kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
17: Aduh, nggak bisa okay, dihemat okay,
2: ya. Okay. Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa dihemat.
1: Bener banget tuh.
17: Nggak bisa dihemat saya.
1: Oke, Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
16: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Iya, iya, iya.
16: Suara ilang. Lagi mau kompetisi.
0: Hah? Oke. Okay. Betul.
16: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena bener. Ya kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Saling menular.
17: Eh tapi memang terus biasa gimana? Kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita seterus. Suara itu dia manja biasanya. Ya, iya biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya
1: setuju banget.
17: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya, Bang. Tapi itu memang terus gimana?
16: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, berarti tiga cewek gak ada suara lagi. Akhirnya
17: oh my god.
16: Dan waktu rehearsal jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres tuh ya.
17: Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari enggak
16: terus di lepas mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata pesertanya pada
2: keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
17: pikiran kan bisa
1: pikiran
17: sama
1: langsung
17: kita
1: ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
17: Dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit.
1: Termasuk the vocal legacy ini.
16: Itu dukanya kita.
17: Iya.
1: Pas banget ya.
15: Kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
15: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu.
0: Oh, oke.
15: Okay. Itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
16: suka di belakang layar.
15: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
15: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
15: Aku tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap, kalau siap.
2: Tapi mbak, aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, yeah, the vocal legacy.
17: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya. Aku kan.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
0: Kok dia bareng namanya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
17: Lo kata kita, aku sih yes. Lah
2: benar. Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku?
0: Oh gitu.
17: Mas Anang sama kamu?
2: Ada ceritanya.
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Oh, iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
15: Ya,
1: gitu.
15: Nah, kita ini kan
1: para penyanyi
15: yang bisa dibilang
2: enggak orang
15: senior, katanya orang-orang. Ya, karena eranya kita kan sudah
1: betul. 8
17: tahun. Aku masih muda, aku masih muda.
1: Enggak mau terima.
15: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
15: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi tuh. Setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya. Yes. Contoh, yes. Gitu.
0: Siap kalau begitu.
17: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, sar ya, katanya.
17: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Iya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan, oh, ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Ya, kan? Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah. Ih, udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Musika. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah, ini
3: tunggu, apa ya?
1: Mas, bener-bener ini dimensi.
0: Apa sih? Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Lupa lo. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Gue liat AI gak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
1: Lupakan. Iya, lupakan ya kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
1: Lupakan saja. Curang.
0: Ya, karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: Mbak Ita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh, dia. Ya kalau itu pencipta lagu enggak salah.
0: Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Ayo.
0: Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Ya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya. Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo Mas Keren buka sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung
2: Mas Yudi yang ceritanya. Mas Yudi
0: bukan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya.
0: Dua lagu.
2: Coba ini apa nama syairnya di depannya.
0: Iya enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa gak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak populer sih, enggak.
1: Oh, enggak ya.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wis, Ted ya, enggak bisa ya. Ted nyerah.
0: Tapi enggak ingat sama sekali ya.
1: Satu lagu aja enggak ingat.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Benar enggak?
1: Oh,
0: ingat.
1: Lu yang mau kayaknya hampa.
3: Oh, hampa udah tetasnya.
0: Judulnya inget ya.
3: Ay, coba nyanyi, coba nyanyi.
1: Coba Gusti nyanyi.
2: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Gimana? Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh, ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi, walaupun cuma
3: pertanyaannya.
2: Itu kerjaan
1: Mas. Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh, ada Ding Ciledug.
1: Oh, halo Cigurya.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet, ada Cigurya. Selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya, Cinta.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang aku ingatkan, cintaku padamu.
3: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
3: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurya.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa, saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana gak boleh marah dong kan, ganti-gantian. Silakan.
4: Ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Oh iya, rukun RT. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya, lagu apa aja?
0: Oh, lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke, siap. Ya.
4: Pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna sama Sarwana Irma juga.
3: Stephen,
4: jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu, bisa
0: kita. Oh, sekali-sekali siang. Masih pemasukan
1: aja masih. Acaranya malam, Cigurya.
4: Memang sih malam.
0: Oke, siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik juga ya buat semua. Ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Syaurin dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
5: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
5: Sama Sarwana juga dong.
0: Silakan Ica.
5: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pacaran kan
0: seksu. Udah apa? Udah pernah apa?
5: Berapa kali
0: apa?
1: Ica suaranya gak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
3: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
5: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
5: Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya.
3: Nah,
1: mulai ke sini
3: kan gede kelihatannya.
1: Oke.
5: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irman Jun.
5: Kenanganku simpan selamanya. Aduh suka banget lagu itu. Saya ada kulihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih itu bilang Irman Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Sama-sama.
5: Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya, semoga
1: okay,
0: sukses. Oke, okay. Terima kasih.
5: Nah, Ica juga sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
5: Pro satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali katanya.
0: Siap.
5: Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Enggak dong.
1: Sampai jam
0: 10. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Setengah sebelas.
0: Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari.
0: Bung Ari, selamat malam Mas Ari.
6: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Tinggal nunggu undangan.
3: Aku 4 bulan yang lalu.
1: Ke Samarinda ya? Oh, ya, mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
6: Itu aja.
0: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
3: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
0: Enggak usah.
3: Ya enggak usah juga giling. Lagu apa ya? Enggak ah.
2: Lebih timur, lebih timur.
3: Ini aja deh. Apa ya?
1: Hey.
3: Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan nyanyi
1: Iya.
0: Di luar
1: ya. Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio benar. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang-orang orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap,
3: loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya betul.
1: Tapi it's okay.
0: siap.
3: Gak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh,
1: apa?
3: Iya.
1: Ada single baru kah? Iya.
0: Single baru.
1: Oh iya kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Masa sore kencang pas dia ngomong, iya boleh. Ya coba ngomongin. Sore kencang. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Tadi aja di mobil gini, iya gini terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Malam enggak sih dia ngomong
3: berdua. Temen gue
0: iya. Oh merdeka. Ih bener loh. Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Oke.
2: Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an sampai 90-an.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas, bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Oke.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat itu.
0: Oke.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada ceritanya
2: itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Dipaksa untuk terjebak ya, maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun. Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Lembah dan
3: Vokalik. Baik, terima kasih Mas Irma. Makan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan Ruang Rindu berjaringan nasional dengan RRI Pro 1 Jakarta, pendengar, dan Ruang Rindu. Tadi kita sudah mengobrol-ngobrol ya bersama dengan bintang tamu ada Irma Jun, Sarwana, Stephen Tamaji, juga Audrey Papilaya, bersama host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, pendengar. Kami akan temani Anda sampai pukul 24 nanti.

Bagi rindu, memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Siang, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

Pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya.

waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. Berapa pak? 5.000 rupiah mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. Wah mas, gak ada uang pas ya mas. Saya gak punya uang kembalian. Waduh, sebentar ya pak ya, saya ke warung depan. Udah mas, gak usah repot-repot, mas bawa dulu saja. Saya perhatikan mas lagi buru-buru. Syukurlah pak kalau gitu. Ya sudah pak, terima kasih pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas? Sudah, Pak. Terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Paket.
2: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
3: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
2: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
3: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
4: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, Rp7.500," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
1: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
3: "5.000,"
1: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
2: "Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah Rp2.500. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Mendengar Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi

Pendengar dimanapun Anda berada, setelah pengajian dan terjemahan yang kami hadirkan di pagi ini, RRI Bone selanjutnya bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan selamat pagi pendengar, selamat mengikuti

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing

Bimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah. Artinya, jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

Pendengar, kami masih akan terus mencoba menghubungi narasumber kita untuk sama-sama kita bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami mohon maaf untuk kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara pagi hari ini tidak dapat kami hadirkan. Namun pengajian dan tafsir Al-Quran juga akan hadir untuk Anda dari Surah Ar-Ra'd ayat 11 dan seterusnya bersama Dr. Andes Haji Zainuddin Syala dan Hasan Basri, SPD.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Para pendengar yang budiman, adapun acara tafsir yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ialah bertolak dari surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lahu muaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an afala maraddalahu wa ma lahum min dunihi miwal. Terjemahan ayat, baginya manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka mengawasinya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dari siksaan tersebut selain Allah seorang pun. Penjelasan ayat, dua ayat sebelumnya menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk semua sikap, ucapan dan perbuatan manusia, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan, yang dilakukan di malam hari maupun di siang hari. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Namun, agar manusia berhati-hati dalam sikap, ucapan dan perbuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada malaikat untuk selalu memantau dan mengawasi perjalanan hidup manusia sepanjang usianya. Pemantauan dan pengawasan yang tidak pernah lalai walaupun sedetik, seperti yang tercantum dalam ayat 11 sebagai berikut, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah dari gangguan jin dan malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Pendengar yang terhormat, mereka yang dijaga seperti itu tentulah orang-orang soleh yang jauh dari godaan dan gangguan setan. Karena malaikat adalah sahabat bagi orang saleh, sehingga selalu diawasi untuk diarahkan ke jalan yang benar dan dicegah dari jalan maksiat, bahkan didoakan agar mampu mengalahkan setan musuh bebuyutan manusia. Selain dari itu, ada malaikat yang mengapit kita diri, yang mengapit kita kiri dan kanan, yang bertugas untuk mencatat tingkah laku manusia. Yang di sebelah kiri mencatat perbuatan yang jahat, dan yang sebelah kanan mencatat perbuatan yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 8-14. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara fi na'im wa innal fujara fi jahim. Padahal sesungguhnya kamu ada, yaitu malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka berada dalam neraka. Pendengar yang terhormat, mencatat yang dilakukan oleh malaikat dalam arti kekinian adalah merekam. Malaikat bertugas mengawasi dan memantau manusia tidak pernah lalai walaupun satu detik. Karena malaikat tidak butuh istirahat, apalagi tidur. Malaikat tidak butuh makan dan minum, dan tidak merangkap tugas-tugas yang lain dalam waktu yang sama. Walaupun demikian, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada malaikat yang jaga malam dan ada yang jaga siang. Ya ta'akabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Malaikat mengikuti kamu manusia di waktu malam dan malaikat di siang hari. Jadi secara bergantian malaikat mengikuti manusia siang dan malam. Selanjutnya, menurut hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna amala bani adama tu'radu kulla khamisin lailatul jum'ah fala yuqbala amala amalu qati' rahim." Artinya, sesungguhnya amal perbuatan anak cucu Adam, yaitu manusia, dilaporkan oleh malaikat ke Lauh Mahfud pada setiap hari Kamis, malam Jumat. Maka tidak diterima amal orang yang memutuskan silaturahim. Pendengar yang terhormat, mencermati ayat dan hadis tersebut, ternyata pengawasan malaikat terhadap perbuatan manusia sangat ketat, sehingga tak satu pun perbuatan yang tidak terekam oleh malaikat, walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi jangan hendaknya pernah terlintas dalam benak kita bahwa kita sendirian sekalipun dalam gelap gulita. Setiap kita akan melakukan sesuatu, kita sadar bahwa ada malaikat yang memantau, bahkan merekam segala perbuatan dan tingkah laku kita. Lanjut ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya ialah Allah yang Maha Penyayang bagi hambanya tidak akan merubah keadaan yang baik dari hambanya menjadi tidak baik. Allah tidak akan merubah hambanya yang soleh menjadi durhaka. Artinya, ketika ada seseorang yang berbuat jahat atau durhaka, itu bukan karena kehendak Allah, tetapi karena kehendaknya sendiri. Apakah itu perorangan atau secara berjamaah? Lanjut ayat, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi miwal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada bagi mereka selain Dia, yaitu Allah, seorang yang bisa menolong. Maksudnya ialah bahwa ketika satu kaum yang durhaka kepada Allah, lalu Allah menghendaki akan menimpakan azab atau bencana bagi mereka, maka tak ada satu kekuatan pun yang dapat menolaknya selain kekuatan Allah. Karena mereka durhaka adalah atas kehendak mereka sendiri, sehingga akibatnya harus ditanggung sendiri. Allah jauh-jauh sebelumnya sudah mengingatkan, bahkan mengancam agar jangan durhaka kepadanya, karena akibatnya adalah bencana di dunia dan siksaan di akhirat. Pendengar yang terhormat, semoga bagi kita yang sempat mendengar tafsir ini, terutama diri saya sendiri, senantiasa menyadari bahwa malaikat selalu memantau kita dari muka, dari belakang, dari kiri dan kanan, dimanapun kita berada dan kapanpun juga. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wallahu a'lam bissawab.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi kita tuntaskan saat ini. Dan saatnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, warga Makassar mulai keluhkan debit air mulai berkurang. Pemulung TPA Tamanggapa Antang Makassar minta pemerintah kota memberikan solusi. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Warga Makassar mulai keluhkan debit air mulai berkurang sejak sebulan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Kekeringan yang terjadi di Kota Makassar mengakibatkan pasokan air bersih di beberapa wilayah berkurang. Hal ini dialami seorang warga Kecamatan Panakukang, Cawang, yang mengaku debit air mulai berkurang sejak sebulan terakhir. Ia menyebut harus menampung air agar bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Kondisi air di rumahku kurang lancar, kadang airnya keruh dan bau. Sudah hampir satu bulan air tidak lancar mengalir. Semoga segera diperbaiki dan tidak keruh lagi.
1: Sebelumnya Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli sudah mendistribusikan air bersih di wilayah terdampak kekeringan. Terbaru BPBD Makassar menyalurkan air bersih ke 18 titik yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, dan Ujung Tanah. Muhammad Fadli memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan secara bertahap dengan menyasar seluruh wilayah yang terdampak kekeringan.
3: Kita membuktikan bahwa stakeholder pemerintah kota mau mendengar keluhan dan membuktikan bahwa masyarakat kita sendiri, kita harus ada di dalam situ. Saat kita mengantarkan air, saya berharap kepada teman-teman semua untuk melakukan dengan cepat, tepat, terarah, dan humanis.
1: Ditambahkan bagi wilayah yang juga ingin mendapatkan distribusi air bersih dapat menghubungi call center BPBD Makassar atau melapor di aplikasi Lontara Plus.
0: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
4: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tompopulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura TPKP Maros, Leni Krisnawati menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 425 hektar gagal panen. Di Maros Baru, 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
5: Alhamdulillahnya juga, kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali 2 kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan bantuan pompa. Pompanisasi itu sangat masif dari yang dikelola oleh bidang Sapras. Pak Bupati juga begitu perhatian dan pemerintah pusat di koordinir pemerintah provinsi memberikan bantuan pompanisasi. Jadi kekeringan ini bisa diantisipasi, artinya dampak sampai gagal panennya itu tidak terlalu besar.
4: Kepala Bidang Sapras DPKP Maros Samsul Bahri mengatakan pemerintah telah menyalurkan 20 unit pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
6: Pasca ini kekeringan ini kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang mempunyai lahan berdampak kekeringan.
4: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemulung TPA Tamanggapa Antang Makassar minta pemerintah kota memberikan solusi dampak sosial larangan pembuangan sampah terbuka. Laporan Aan Ariska.
7: Kebijakan pelarangan pembuangan sampah dengan sistem terbuka atau open dumping di Makassar berdampak signifikan terhadap penghasilan pemulung di TPA Tamanggapa Antang. Salah seorang pemulung di TPA Tamanggapa Antang, Nurjana, berharap kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah tetap memperhatikan keberlangsungan hidup bagi pemulung. Ia meminta pemerintah melibatkan pemulung sebelum kebijakan diberlakukan. karena sampah selama ini menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Menurutnya, pemerintah sebaiknya jangan hanya mengatur sistem pemilahan sampah, tetapi juga menyiapkan solusi bagi mereka yang terdampak seperti pemulung. Karena saat ini, masih cukup banyak pemulung kehilangan mata pencaharian, namun memiliki tanggungan keluarga, termasuk kebutuhan makan dan biaya pendidikan anak.
8: Harapanku ke depannya, semoga Pak Wali bisa lebih teliti lagi untuk masyarakat yang paling kecil, apalagi kami ini para pemulung. Paling tidak sebelum melakukan kebijakan ini, ya minta tolong kami ini para pemulung didatangi, biar kami juga bisa, iya bisa bicara, iya bisa bicara, bisa meminta kebijakan yang lebih baik, apakah itu dikasih kami pekerjaan atau bagaimana. Iya, karena kami juga punya anak-anak yang mesti dibiayai, mesti makan sehari-hari dan sekolah. Saya hanya takut anak saya itu jadi kriminal, apalagi sampai mengemis di pinggir jalan.
7: Nurjana menambahkan, jika selama ini memulung merupakan pekerjaan yang layak menjadi harapan agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga tanpa harus bergantungan pada bantuan. Karenanya, melalui kebijakan pemilahan sampah tetap memberikan ruang bagi pemulung untuk bekerja dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
0: Pemerintah Kota Makassar diharapkan mengakomodir para pemulung TPA Antang untuk turut memilah sampah pada tempat yang telah ditentukan. Harapan tersebut disampaikan pendamping pemulung Makmur Dipandu Rahmadani.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Makmur.
10: Ya, pagi juga Mbak.
9: Apa kabar Pak, sehat?
10: Ya, alhamdulillah.
9: Baik, nah Pak Makmur, ini kita berbicara mengenai kebijakan baru pemerintah yang harus kita masyarakat ini memilah sampah dari rumah. Nah, ini seberapa besar dampaknya bagi pemulung di TPA Antang Makassar dengan kebijakan ini, Pak?
10: Ya, begini, saya stresin dulu bahwa program pemilahan sampah ini adalah sebenarnya program yang sangat bagus sebenarnya buat Pak Wali Kota untuk bagaimana Makassar ini bisa tertata dan bersih dan tidak ada lagi kata-kata darurat sampah di Kota Makassar. Nah, cuma kan begini, pada prinsipnya Pak Wali ini adalah melihatnya program ini adalah secepatnya harus ditangani karena adanya sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, akan tetapi saya melihatnya ini adalah ada terlupakan terkait dengan bagaimana dampak sosial yang dihasilkan ini yang bisa memecahkan piringnya para pemulung tanpa ada pemetaan bagi warga-warga yang terdampak kan begitu.
9: Baik.
10: Nah, ini harapan saya adalah Pak Wali Kota dia sendirilah yang artinya turun langsung melihat situasi ini. Dari kita mengharapkan DLH atau Dinas Lingkungan Hidup untuk menyamakan persepsi dengan teman-teman pemulung ini adalah itu tidak pernah dia lakukan. Dan selalu mengatakan pernah sosialisasi, tetapi di pihak yang terdampak di pihak pemulung itu tidak pernah lakukan. Begitu, Mbak.
9: Baik. Kondisi pemulung saat ini seperti apa di TPA Antang, Pak?
10: Ya, kalau kita melihat dari segi limbah yang masuk di TPA ini, ya memang pendapatannya sangat berkurang. Ya, nah, biasanya yang biasa 100 dia dapat 120, dia hanya bisa dapat 25.000 sampai 30.000. Nah, ini kan nantinya bisa jadi problem kalau tidak pemerintah hadir dalam komunitas mereka. Nah, ini dibutuhkan adalah mitigasinya. Negara harus hadir. Jadi ya kami sebagai pendamping pemerintah adalah menghasilkan pertemuan seharusnya adalah dilakukan wali kota sendiri dan mendengar langsung apa sebenarnya yang terjadi di sana. Nah, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai hanya dari pihak BLA melaporkan hal-hal yang bagus, padahal di sana ada berapa masalah yang seharusnya kebijakannya Pak Wali, kan begitu.
9: Baik, ini apakah mereka sudah meninggalkan TP Antang kembali ke kampung atau justru mencari pekerjaan yang lain, Pak?
10: Untuk sementara ini adalah belum ada yang kembali, tetapi minggu-minggu solusi dari pemerintah kota apakah nantinya dilibatkan dalam proses pemilahan ditempatkan di TPCKR atau di mana agar dia bisa bertahan hidup dan anaknya tidak putus sekolah, kan begitu.
9: Baik, nah ini salah satu kedepan ya, sebenarnya pekerjaan yang paling bisa dilakukan oleh para pemulung yang penghasilannya sekarang berkurang seperti apa harapannya Anda ya, sebagai untuk, pendamping pemulung?
10: Ya, untuk sementara sebenarnya begini, masih berproses di sana dan artinya masih bisa lah ada yang didapat, meskipun sedikit, tetapi ya dia mengharapkan sekali dari kebijakan pemerintah agar dia bisa juga bertahan hidup di daerah situ, di tempat pembuangan sampah, karena rata-rata kan sudah pemulung itu sudah ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, dan di situ anaknya pada sekolah dan dia sudah punya rumah sendiri, begitu.
9: Baik.
10: Nah, ya ini kita harus temannya hadirkan adalah kebijakan pemerintah terkait dengan bagaimana bisa masyarakat di situ adalah ada tambahan pendapatan melalui kebijakan pemerintah terkait dengan kelebihan mereka untuk tetap jadi pemilah di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah Makassar.
9: Baik. Baik, terima kasih Pak Makmur atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Ya, ya sukses selalu untuk Pak Makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kesehatan jemaah haji Sulsel diperketat, Satgas Istiha dibentuk di daerah. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
11: Satgas Kesehatan Haji Sulsel diperkuat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi kesehatan haji untuk memastikan calon jemaah memenuhi syarat kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, serta unsur terkait. Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Haji Ashabi mengatakan penguatan koordinasi penting untuk memastikan istitoah kesehatan jemaah. Menurutnya, Satgas Kesehatan Haji akan dibentuk di setiap kabupaten dan kota untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Satgas dipimpin Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Daerah dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Toko Masyarakat, Forkopimda, dan unsur terkait lainnya.
12: Laksanakan kegiatan seperti ini untuk penguatan penyelenggaraan kesehatan haji, terutama dalam penegakan istitaah kesehatan haji. Fokus kita adalah bagaimana memastikan jemaah yang akan berangkat memenuhi persyaratan secara kesehatan.
11: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maros, Haji Ahmad Ihyadin menyambut baik langkah tersebut. Ia berharap seluruh jemaah Maros mendapat pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan secara maksimal.
13: Kita berharap bahwa semua jemaah di Maros bisa istitaah kesehatan, ada pembinaan, ada pelayanan dan perlindungan kepada jemaah terkait dengan persoalan-persoalan kesehatannya. Dan ini satu langkah bagus di Kabupaten Maros. Kita berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Selatan, Kanwil Kementerian Haji Provinsi Selatan, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Maros dan Rumah Sakit Paraloi. Kita bangun komitmen dan kebersamaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang jauh lebih baik kepada jemaah di Kabupaten Maros.
11: Melalui penguatan Satgas, pemerintah berharap masalah kesehatan jemaah dapat diantisipasi sejak dini sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan lancar. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Protika, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Tim Satgas gabungan diterjunkan mengawal penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina Kabupaten Bone. Laporan Suryani Arifin.
15: Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi aksi penimbunan menggunakan jeriken. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas gabungan termasuk perwakilan dari Dinas Sosial diterjunkan langsung untuk mengawasi pengisian BBM di lokasi. Sulkarnain, salah satu petugas Satgas, bersiaga penuh selama satu hari untuk memantau situasi di lapangan hingga pengisian BBM selesai. Pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Bupati Bone pada OPD terkait guna memastikan antrian dan mencegah kecurangan.
16: Terkendali, terlihat sudah tidak ada lagi jergeng yang beredar. Sudah pasat yang dari tugaskan oleh Bapak Bupati Bone Pangasma.
15: Dengan siaganya petugas di lokasi, distribusi BBM kini kembali tertib dan masyarakat dapat membeli BBM dengan lancar.
0: Pengalihan status kepegawaian dari P3K paruh waktu dan guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat sedang dimatangkan. Laporan Iin Nurfahraini.
17: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengalihan status kepegawaian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan status guru P3K daerah yang akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan saat ini persiapan teknis terus dilakukan termasuk juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB untuk implementasi pengalihan status kepegawaian tersebut. Untuk itu, ia meminta agar semua pihak bersabar untuk teknis implementasinya karena semua sedang dimatangkan. Salah satunya terkait dengan sistem penggajian.
18: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
17: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pengalihan status kepegawaian P3K paruh waktu tentunya harus melihat ketersediaan anggaran. Sementara fiskal masih belum mencukupi. Apapun itu, sepanjang ada anggaran disiapkan, jangan sampai keputusan persoalannya diserahkan ke daerah.
19: Jangan sampai ditunjuk lagi ada di DAU, setelah kita periksa, dan alokasi umum tidak bertambah jumlahnya, sementara jumlah pegawai bertambah. Itu kan menjebak kita. Kalau pemerintah pusat mau mengambil seluruh PNS guru, P3K guru dijadikan PNS baru ditarik ke wilayahnya, silakan aja. Mudah-mudahan pusat cukup banyak untuk membiayai mereka. Karena saya khawatir kalau ditarik ke sana, lalu kalau masalahnya diserahkan kita lagi, jangan begitu. Saya mendukung keputusan pemerintah pusat, asalkan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung.
17: Lebih jauh, Jufri Rahman menekankan peralihan status kepegawaian dipersiapkan dengan semua perhitungan termasuk ketersediaan anggaran untuk penggajian mereka. Jufri Rahman mengaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung keputusan pemerintah pusat, yang terpenting semua pembagian kewenangan dan anggaran jelas.
0: Bupati Jane Ponto meminta evaluasi dan intervensi permasalahan fasilitas kesehatan di Puskesmas Jane Ponto. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
20: Bupati Jane Ponto pimpin rapat pelaksanaan forum kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan dan pemangku kepentingan Kabupaten Jane Ponto tahun 2026 berlangsung di ruang rapat Sekda kemarin siang. Dengan mengundang OPD terkait juga BPJS Kesehatan Jane Ponto, Bupati Paris Yasir dalam rapat tersebut menekankan kepala dinas perlu melakukan investigasi ke lapangan, dalam hal ini ke beberapa puskesmas di Jane Ponto, guna mengetahui kebutuhan dan fasilitas kesehatan yang masih minim. Selain itu, ia juga mengatakan perlu diadakan evaluasi bersama kepala puskesmas-puskesmas di wilayah Jeneponto.
2: Apakah kesesuaian antara berita dengan kondisi di puskesmas tersebut sama atau seperti apa, atau hanya karena tendensius, atau hanya karena ketidakpuasan atau apa, sehingga dapat dilakukan evaluasi dari kekurangan-kekurangan tersebut. Selanjutnya, mungkin ada baiknya, bukan sih kalau kita rapat seperti ini, hadirkan semua kepala puskesmas, supaya hal-hal yang bisa langsung disampaikan, langsung bisa didengar, bisa melihat langsung. Kalau perlu nanti ke depan, Bu, pimpinan cabang, kalau bisa jangan contoh, semua dipaparkan terkait kekurangan-kekurangan di puskesmas tersebut.
20: Paris Yasir menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menyikapi program kesehatan berjalan dengan penuh keseriusan dan fokus yang tinggi untuk memastikan komitmen masing-masing instansi. Bupati bahkan melakukan cross-check secara detail satu per satu terhadap indikator dan perangkat daerah yang bertanggung jawab, serta mengedepankan langkah-langkah preventif sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Sulawesi Selatan, target penyelesaian pekerjaan ruas jalan Arupala selesai di akhir tahun 2026. Laporan Iin Nurfahraini.
21: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi atau BMBK Sulawesi Selatan menargetkan penyelesaian pekerjaan infrastruktur ruas jalan Arupala yang saat ini sedang dilakukan pengerjaan perbaikan akan selesai di akhir tahun 2026. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Isan. Menurutnya, saat ini semua pengerjaan untuk jalan Arupala yang masuk dalam program Multi-Years Project atau MYP tahap 1 terus dilakukan. Mencakup pengaspalan dan pembangunan rigid beton yang sebelumnya menjadi perhatian karena membutuhkan waktu pematangan minimal 28 hari sebelum dapat digunakan secara optimal. Dan saat ini usia pematangan beton telah mendekati 30 hari sehingga akses kendaraan sudah dapat dibuka. Kondisi tersebut sekaligus memungkinkan pekerjaan pada bagian lain kembali digenjot. Ia menambahkan ditargetkan semua pengerjaan bisa selesai di akhir tahun 2026. Dan ini masih menjadi satu rangkaian dari pengerjaan jalan meliputi jalan Hertasning, Arupala, hingga jalan Tun Abdul Razak. Proyek tersebut juga mencakup pengerjaan pedestrian di sejumlah titik.
22: Intinya untuk Arupala dalam schedule-nya itu masih dalam on the track. Schedule-nya ya di akhir tahun ini. Kalaupun lewat mungkin ada masalah-masalah teknis saja, tapi masih on the track.
21: Andi Isan menyatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan pemantauan progres agar pengerjaan sesuai dengan target dan spesifikasi yang ditetapkan. Selain pekerjaan jalan, pembangunan pedestrian juga mulai dilakukan di kawasan Jalan Tun Abdul Razak dan Arupala. Andi Isan menambahkan lebar pedestrian direncanakan minimal sekitar 2,5 meter. Pembangunan jalur pejalan kaki akan menyesuaikan kondisi dan luasan lahan di setiap ruas yang dikerjakan. Pihaknya berharap konektivitas pedestrian dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
0: Kapolresta Goa ajak pelajar tertib berlalu lintas, stop bullying, dan jauhi kenakalan remaja. Informasinya bersama Hairudin Purahim.
23: Kapolres Goa, Kombes Polisi Yusuf Yusman mengingatkan para pelajar untuk tertib berlalu lintas, menjauhi bullying, dan kenakalan remaja. Pesan itu disampaikan saat menjadi pembina upacara di SMA 1 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Kemarin, Kapolrestabes Goa, Kombes Polisi Yusuf Yusman memberikan edukasi kepada para siswa SMA 1 Sungguh Minasa Kabupaten Goa, Rabu 26 Agustus 2026. Di hadapan siswa, Kapolresta mengajak pelajar membangun kedisiplinan, menjadi pergaulan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan mengusung tema pelajar tertib berlalu lintas, stop bullying, dan jauhi kenakalan remaja. Kapolresta Goa mengingatkan sejumlah persoalan yang kerap melibatkan kalangan remaja. Para siswa diminta mematuhi aturan lalu lintas sebagai bentuk kedisiplinan dan kepedulian terhadap keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Kapolresta juga meminta pelajar menghentikan segala bentuk bullying termasuk yang dilakukan melalui media sosial. Para siswa diajak saling menghormati, membantu teman yang menghadapi masalah dan tidak mengucilkan siapapun. Kombes Polisi Yusuf Yusman mengingatkan pelajar agar tidak mudah terpengaruh pergaulan yang dapat mengarah pada kenakalan remaja, tawuran penyalahgunaan narkoba, dan tindakan melanggar hukum dinilai hanya akan merugikan diri sendiri serta menghambat masa depan.
24: Dari data kami di kepolisian, angka kenakalan remaja ini cukup tinggi. Saya menyampaikan begini ya, anak-anak sekalian. Kalau kita naik motor, anggaplah bahwa selamatnya ini sebagai kebutuhan. Hati-hati berkendara, kalau belum cukup umur jangan berkendara, kalau sudah cukup umur silakan diangkut

0: terkait penghentian metode pembuangan sampah terbuka atau open dumping dan kewajiban pemilihan sampah dari sumbernya. Tempat pembuangan akhir TPA Tamangapa Antang kini hanya diizinkan menerima sampah residu. Secara ekologis, ini adalah langkah revolusioner yang patut diapresiasi. Kota berjuluk Angin Mamiri ini berambisi menekan volume sampah secara drastis, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan beralih menuju tata kelola kota berkelanjutan. Namun, di balik megahnya target transformasi hijau tersebut, terselip jerit tertahan dari sebuah komunitas yang selama puluhan tahun menyambung hidup di atas gunungan sampah. Ya, para pemulung TPA Tamangapa. Kebijakan pembatasan dan pemilahan sampah dari rumah memang terbukti efektif secara statistik. Volume sampah harian yang masuk ke TPA Tamangapa anjlok tajam. Sayangnya, penurunan volume sampah ini berbanding lurus dengan terjun bebasnya pendapatan harian para pemulung. Berdasarkan fakta di lapangan, penghasilan komunitas pemulung anjlok hingga 50% bahkan lebih. Jika sebelumnya mereka mampu mengumpulkan hingga 8 karung barang bernilai daur ulang dalam sehari, kini mereka kesulitan mendapatkan 3 karung saja. Ambisi kota percontohan lingkungan tidak boleh mengorbankan hak hidup warga marginal. Ketika sampah organik tertahan di tingkat rumah tangga dan bank sampah, mata pencarian primer pemulung seketika lumpuh tanpa jaring pengaman sosial yang memadai. Selama ini, pemerintah kota seringkali melupakan satu fakta fundamental bahwa para pemulung adalah garda terdepan daur ulang informal yang bekerja tanpa gaji, tanpa jaminan kesehatan, dan tanpa fasilitas negara. Mereka adalah pihak yang paling konsisten memilah plastik, kertas, dan logam sebelum industri daur ulang menyerapnya. Ketika kebijakan penghentian open dumping diterapkan tanpa grand design transisi tenaga kerja, pemulung diperlakukan sebagai objek yang disingkirkan, alih-alih mitra yang diberdayakan. Pemilahan sampah dari rumah memang ideal, tetapi mengalihkan seluruh rantai pasok ekonomi daur ulang tanpa melibatkan komunitas TPA Tamangapa sama saja dengan memindahkan masalah kemiskinan ke ruang-ruang gelap perkotaan. Menuju keadilan ekologis yang inklusif, transformasi kota Makassar menjadi kota hijau yang bersih dan modern adalah sebuah keniscayaan masa depan yang harus didukung. Namun, kota yang maju bukan hanya dinilai dari seberapa tertib pengelolaan sampahnya, melainkan dari seberapa adil pemerintahnya memperlakukan warga paling rentan. Nasib pemulung TPA Tamangapa adalah ujian moral bagi kebijakan publik kita. Jangan sampai ambisi membenahi bumi justru memiskinkan manusia di dalamnya. Ekologi tanpa empati adalah bentuk penyingkiran yang terstruktur, dan peradaban yang baik tidak akan pernah maju di atas penderitaan rakyat kecil. Saudara, sekian komentar.
1: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: 91 FM RA Ribone. Selamat pagi pendengar. Untuk pagi hari ini kami hadirkan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Bone untuk hari Kamis 27 Agustus 2026. Untuk hari ini beberapa kecamatan diperkirakan akan cerah di Kabupaten Bone pendengar dengan suhu udara 22 hingga 30 derajat Celcius dan untuk kelembapan yakni 49 hingga 90%. Diperkirakan di Kecamatan Patimpeng, Bengo, Telulimpoe, Amali, Taneteria Tang Timur, Taneteria Tang, kemudian Taneteria Tang Barat, Cendrana, Dua Bocoe, Ajang Ngale, Telu Setinge, Awang Pone, Palaka, Ulaweng, Lamuru, Lapariaja, kemudian Kecamatan Pondre, Cina, Barebo, Sibulue, Mare, Libureng, Tondra, Salomeko, kemudian Kajuara. Sedangkan untuk Kecamatan Bontocani dan Kahu diperkirakan akan berawan dengan suhu udara kisaran 18 hingga 26 derajat Celcius dan untuk kelembapan 68 hingga 91%. Tetap berbanyak minum air putih pendengar ya untuk menunjang aktivitas Anda di hari ini karena diperkirakan cuaca untuk Bone pada umumnya adalah cerah hari ini untuk hari Kamis 27 Agustus 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, tetap semangat dan tetap update informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Beberapa menit ke depan akan kami hadirkan Warta Pagi di Ruang Dengar Anda. Tetap bersama kami pagi ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Boni Sari Berita. Penyaluran BBM di SPBU Cina kembali lancar. Satres Kriminal Polres Bone monitoring penyaluran gas LPG 3 kg. Inilah Warta Boni selengkapnya, dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Informasi pertama pagi hari ini, penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar. Usai tim Satgas gabungan diterjunkan langsung mengawal lokasi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Cina dipastikan berjalan aman dan lancar tanpa ada lagi aksi penimbunan menggunakan jeriken. Kepastian ini diperoleh setelah tim Satgas gabungan termasuk perwakilan dari Dinas Sosial diterjunkan langsung untuk mengawasi pengisian BBM di lokasi. Sulkarnain, salah satu petugas Satgas, bersiaga penuh selama satu hari untuk memantau situasi di lapangan hingga pengisian BBM selesai. Pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut dari instruksi tegas Bupati Bone pada OPD terkait guna memastikan antrian dan mencegah kecurangan.
2: Terkendali, kita lihat sudah tidak ada lagi jergeng yang beredar. Dari tugaskan oleh Bapak Bupati Bonet Pangasmang.
1: Dengan siaganya petugas di lokasi, distribusi BBM kini kembali tertib dan masyarakat dapat membeli BBM dengan lancar.
0: Beralih ke informasi, Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Polres Bone monitoring penyaluran dan penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah hukum Polres Bone. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
3: Unit Ekonomi Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bone melakukan monitoring penyaluran dan penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah hukum Polres Bone. Monitoring tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk memastikan LPG 3 kg bersubsidi dapat tersalurkan dan digunakan sesuai dengan peruntukannya di tengah masyarakat. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, dalam kegiatan tersebut pihaknya menyasar 7 usaha yang berada di wilayah Kecamatan Tanetiriatang, Watampone, Kabupaten Bone. Dikatakan, ketujuh usaha yang diperiksa tersebut terdiri dari sejumlah KP dan tempat usaha laundry yang menggunakan LPG dalam kegiatan operasional sehari-hari. Rayendra menuturkan, dari hasil monitoring, petugas menemukan 2 usaha yang masih menggunakan tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk mendukung kegiatan operasional usahanya. Menurut Rayendra, penggunaan LPG 3 kg oleh pelaku usaha seperti KP dan laundry tidak sesuai dengan peruntukan LPG bersubsidi. Lanjut Rayendra, LPG 3 kg bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, khususnya rumah tangga dan usaha mikro yang telah memenuhi ketentuan. Olehnya itu, temuan tersebut menjadi bagian dari hasil monitor yang dilakukan Unit Ekonomi Satreskrim Polres Bone untuk melihat secara langsung penggunaan LPG bersubsidi di lapangan. Selain itu, petugas juga memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang ditemukan masih menggunakan LPG 3 kg agar menggunakan LPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4: Usaha yang diperiksa terdiri dari sejumlah kafe dan tempat laundry. Dari 7 usaha tersebut, pihak kami menemukan 2 usaha yang masih menggunakan tabung LPG 3 kg bersubsidi untuk kegiatan operasional. Penggunaan tabung LPG 3 kg oleh pelaku usaha seperti kafe dan laundry tidak sesuai peruntukannya karena LPG bersubsidi tersebut seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang terdaftar.
3: Ditambahkan, Polres Bone akan terus melakukan pemantauan di sejumlah wilayah dan sektor usaha guna mendukung pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi serta menjaga agar kebutuhan masyarakat yang berhak tetap terpenuhi.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Maulid Nabi merupakan ungkapan syukur dan kegembiraan umat muslim. Kembali dilaporkan Firdaus Gafar.
3: 25 Agustus kemarin diperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perayaan Maulid tersebut menjadi momentum bagi umat Muslim untuk dapat lebih bersyukur. Hal tersebut diungkapkan Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone Hermanto Arase. Dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan cikal bakal hadirnya alam semesta dan seluruh isinya. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang merayakan Maulid dengan kegembiraan. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa terdapat perbedaan pandangan atau pendapat terkait perayaan Maulid Nabi ini, yakni ada yang menyebutnya sebagai bid'ah atau haram dan ada pula yang tetap merayakan Maulid dengan harapan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah peringatan yang dilakukan oleh umat Islam dengan harapan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk rasa kesyukuran atas keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita kedatangan seorang nabi yang sangat luar biasa. Rasulullah itu adalah cikal bakal keberadaan manusia, bahkan alam semesta seluruh isinya itu adalah sebab kedatangan Rasulullah.
3: Meski terdapat perbedaan di tengah-tengah masyarakat, Hermanto berharap persatuan dan kesatuan bangsa dapat tetap kokoh dan terjalin dengan baik.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone, dan siaran kami dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

resmi diskusi publik dan workshop penyusunan dokumen kajian resiko bencana atau KRB tahun 2026-2030 yang digelar BPBD Kabupaten Bone di salah satu hotel yang ada di Kabupaten Bone pada Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi langkah pemerintah Kabupaten Bone Penyiar dalam memperkuat perencanaan, mitigasi, dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Bone. Workshop sendiri dihadiri Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Dodi Rahmat, tenaga ahli BPBD Sulsel sekaligus tim penyusun KRB Bone, Leonardi Sambo, Kalaksa BPBD Bone Andi Muhammad Iqbal, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bone Andi Muhammad Reski Firdaus, para camat, perwakilan OPD Sub Urusan Bencana Rumah Sakit Akademis Media Jurnalis, serta sejumlah undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Andi Akmal menegaskan penyusunan kajian resiko bencana merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi bahaya bencana, memetakan tingkat kerentanan masyarakat, serta mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi resiko kebencanaan. Menurutnya, dukungan KRB tidak boleh sekedar menjadi dokumen administrasi atau formalitas, tetapi harus menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan yang aman, tangguh, efektif, dan berkelanjutan. AAP mengapresiasi BPBD Kabupaten Bone yang dinilainya responsif dan sigap menangani berbagai personal kebencanaan. Namun dia menekankan bahwa respon di lapangan harus diimbangi dengan langkah antisipasi teknis dan perencanaan jangka panjang yang matang.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran terjadi di lahan kebun tebu pabrik gula Arasoe Bode, tak ada korban jiwa. Dilansir dari rri.co.id, kebakaran lahan melanda kawasan kebun milik pabrik gula Arasoe di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Rabu kemarin 26 Agustus 2026. Kobaran api pertama kali terlihat oleh warga sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Tengah dan melindak lanjuti laporan tersebut tim gabungan yang terdiri dari Babinsa, Kodim 1407 Bone, personil Polri, petugas pemadam kebakaran, serta masyarakat setempat langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk mengendalikan situasi. Satu unit truk damkar dikerahkan ke titik koordinat kebakaran untuk memadamkan si jago merah. Berkat kesigapan petugas dan bantuan warga, api berhasil dilokalisasi dan dipadamkan sepenuhnya pada pukul 13.20 menit waktu Indonesia Tengah. Dan perkara Pasiops Kodim 1407 Bone, Kapten Infantri Ahyar Budiman mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa ini. Luas lahan kebun tebu yang terdampak dicatat kurang dari 1 hektar. Penanganan cepat ini berhasil mencegah meluasnya polusi udara akibat asap kebakaran sehingga warga sekitar dapat kembali beraktivitas dengan aman dan kondusif. Sinergi antara aparat keamanan, tim damkar, dan masyarakat lokal terbukti menjadi kunci utama dalam memutus penyebaran api secara efisien. Kerjasama lintas sektor ini memastikan respon darurat dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit sejak laporan pertama diterima.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Masih di 91 FM RRI Bone pendengar, dan masih seputar informasi yang dilansir dari rri.co.id. Kali ini kita beralih ke Sinjai. Sambut HUT ke-78 Polwan. Polwan Polres Sinjai siara ke TMP Manggotong. Memaknai HUT ke-78 Polisi Wanita Polwan, 11 personil Polwan Polres Sinjai bersiara dan melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Manggotong, Kecamatan Sinjai Timur pada Rabu kemarin. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan sekaligus meneladani semangat pengabdian para pahlawan. Siaran dilakukan dengan rangkaian penghormatan kepada para pahlawan yang dilanjutkan dengan tabur bunga di makam. Bagi Polwan Polres Sinjai, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa tugas sebagai anggota Polri juga menuntut dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Kapolres Sinjai AKBP Jamal Fatur Rahman mengatakan perjuangan para pahlawan harus menjadi teladan bagi personil Polri dalam menjalankan tugas. Nilai pengorbanan dan pengabdian tersebut dinilai relevan untuk diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Kapolres, momentum HUT ke-78 Polwan juga menjadi kesempatan untuk mendorong peningkatan dedikasi, disiplin, profesionalisme, dan prestasi para Polwan. Hal tersebut penting agar peran Polwan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Selain menjalankan tugas sebagai anggota Polri, Polwan juga memiliki peran dalam keluarga dan lingkungan sosial. Karena itu, semangat pengabdian diharapkan dapat diwujudkan secara seimbang dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan bermasyarakat. Dan tetaplah bersama kami, pendengar, kembali kami hadirkan lagu yang semoga bisa membuat Anda bersemangat pagi ini.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

91 FM RRI Bone pendengar, dan kita masih bersama pagi ini di Bone Menyapa Pagi. Wamensos bahas penanganan bencana dan sekolah rakyat dengan Bappenas. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Rahmat Pambudi di Jakarta pada Rabu 26 Agustus kemarin. Pertemuan tersebut membahas penanganan bencana, pengembangan sekolah rakyat, serta program permakanan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dalam pembahasan penanganan bencana, Agus Jabo menyampaikan perlunya penguatan kesiapan logistik dan dukungan anggaran. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar Kementerian Sosial dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat ketika terjadi bencana. Agus Jabo juga menyampaikan pengalaman penanganan bencana di NTT, saat itu distribusi logistik dari gudang menghadapi kendala akibat kondisi cuaca dan transportasi, sehingga Kemensos membeli logistik dari lokasi yang lebih dekat dengan pengungsian. Menanggapi hal tersebut, Rahmat mengatakan kebutuhan penanganan bencana akan dibahas lebih lanjut secara teknis antara Kemensos dan Bappenas. Pembahasan tersebut dilakukan sebelum masuk ke mekanisme pengajuan formal. Pembahasan juga mencakup penanganan bencana di Aceh dan Flores. Koordinasi turut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain penanganan bencana, Agus Jabo menyampaikan perkembangan sekolah rakyat yang kapasitasnya terus berkembang sesuai arahan Presiden. Peningkatan kapasitas tersebut terdampak pada kebutuhan ruang kelas, asrama, guru, serta dukungan operasional. Rahmat menekankan agar kebutuhan dan pemanfaatan fasilitas sekolah rakyat dipikirkan sejak awal. Salah satunya terkait keberlanjutan penggunaan asrama dan sarana pendukung lainnya. Dan pembahasan selanjutnya terkait program permakanan bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas. Agus Jabo menyampaikan rencana mengintegrasikan program tersebut dengan program MBG. Rencana integrasi tersebut akan dibahas lebih lanjut, termasuk terkait regulasi, mekanisme pelaksanaan, dan koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

PPIH Arab Saudi 2027 dibuka, pendaftaran dimulai 25 Agustus. Dilansir dari rri.co.id, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia membuka seleksi petugas penyelenggara ibadah haji, kloter dan PPIH Arab Saudi untuk penyelenggaraan haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pendaftaran seleksi resmi dimulai Selasa 25 Agustus pada pukul 13 waktu Indonesia Barat setelah pengumuman disampaikan pada Minggu 23 Agustus. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses tersebut ditujukan untuk mendapatkan petugas yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan jamaah. Menurut Puji di Jakarta, petugas haji bukan sekedar menjalankan tugas administratif, tetapi menjadi wajah pelayanan negara kepada jamaah. Integritas, kompetensi, dan komitmen melayani menjadi hal utama dalam seleksi ini. Untuk PPIH Kloter, formasi yang dibuka adalah pelaksana bimbingan ibadah kloter, sementara formasi PPIH Arab Saudi mencakup pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, media center haji, serta layanan bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Calon peserta wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum yang telah ditetapkan pemerintah, diantaranya berstatus WNI, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas serta rekam jejak yang baik dan tidak sedang menjalani proses hukum pidana. Peserta juga harus memiliki identitas kependudukan yang sah dan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Selain itu, calon petugas wajib memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat komputer atau gawai untuk mendukung pelaksanaan tugas. Untuk formasi tertentu, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi calon peserta, di mana persyaratan tersebut antara lain batas usia, pengalaman dan sertifikat bimbingan ibadah, sertifikat kompetensi wartawan bagi media center haji, serta pengalaman menangani lansia dan penyandang disabilitas. Tahapan seleksi meliputi verifikasi dokumen, komputer assisted test atau CAT, dan medical check-up. Peserta yang lolos seluruh tahapan akan mengikuti proses pengumuman dan pendidikan serta pelatihan sebelum menjalankan tugas. Pendaftaran seleksi dibuka hingga 31 Agustus, sementara pelaksanaan CAT dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2026. Puji menegaskan seluruh proses seleksi PPIH tidak dipungut biaya dan harus terbebas dari praktik gratifikasi. Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi petugas.haji.go.id. Calon peserta diminta membaca seluruh persyaratan dan memastikan dokumen yang diunggah telah benar sebelum menyelesaikan proses pendaftaran. Dan pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda untuk pagi ini. Selamat beraktivitas untuk Anda semua, dan di hari Rabu ini Watampone diperkirakan akan cerah, dan tetap update informasi dari BMKG. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi-informasi dari kami pendengar, tetap update melalui rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di program selanjutnya.

91 FM RRI Bone, pendengar, lagu dari Nabila Jekyll kami cukupkan, dan selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Pagi Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
0: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Bekasi resmi dimulai.